0: bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Pengindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, menjaga etika pergaulan di ruang publik dan digital, ini cermin kepribadian bangsa yang luar biasa. Nah, di era modern yang serba terkoneksi ini, etika pergaulan itu tidak hanya berlaku di ruang publik secara fisik, saudara perempat ya, tapi juga di ruang digital yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, menjaga sikap sopan, santun, serta menghormati mati sesama itu menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab ya. Di ruang publik, etika pergaulan itu mencakup tindakan-tindakan sederhana seperti ngantri dengan tertib gitu ya, misalnya tidak berbicara keras di tempat umum, berpakaian sopan ya, hingga tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu hal-hal kecil yang bisa kita terapkan gitu ya, mencerminkan kesadaran individu terhadap norma sosial dan kenyamanan orang lain. Nah, sementara itu kalau di ruang digital, saudara perempat, baik itu di media sosial, grup percakapan maupun forum daring ya, etika juga sangat diperlukan ya, menghindari ujaran kebencian, tidak menyebar hoax, serta menyampaikan pendapat dengan santun menjadi bentuk tanggung jawab moral setiap pengguna internet. Nah, kebebasan berekspresi juga bukan berarti bebas melanggar batas ya, batas etika dan juga hukum gitu ya kan. Nah, pakar komunikasi menyebutkan bahwa etika di ruang digital itu merupakan bentuk kesadaran baru di tengah derasnya arus informasi. Nah, disinilah pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tapi juga bijak dan bertanggung jawab. Menjaga etika pergaulan bukan hanya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan martabat bangsa. Terima kasih.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je, terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, kita Indonesia. Pendidikan nilai dan kebangsaan dari rumah, pondasi generasi yang berkarakter. Pendidikan nilai dan kebangsaan sejatinya tidak hanya diajarkan di bangku sekolah, tapi juga berawal dari rumah, keluarga. Ini menjadi tempat pertama dan utama dalam menanamkan rasa cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini merupakan pondasi penting yang akan membentuk kepribadian generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi berkarakter dan berjiwa nasionalis. Nah, orang tua berperan besar dalam menanamkan nilai kebangsaan melalui kebiasaan sehari-hari, misalnya dengan mengajarkan anak untuk menghargai keberagaman, menumbuhkan semangat gotong royong, serta menanamkan rasa bangga terhadap budaya bangsa. Dan hal sederhana seperti menceritakan kisah perjuangan para pahlawan, mengenalkan lagu-lagu nasional, hingga membiasakan upacara bendera di sekolah, ini turut memperkuat semangat kebangsaan anak. Di tengah arus globalisasi dan derasnya pengaruh teknologi digital, pendidikan nilai kebangsaan dari rumah menjadi benteng utama agar anak tidak kehilangan jati diri. Dengan pemahaman yang kuat sejak dini, generasi muda akan mampu bersikap kritis, bijak, dan tetap menjunjung tinggi identitas bangsa Indonesia. Melalui pendidikan dari rumah inilah diharapkan lahir generasi penerus yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki jiwa nasionalis, cinta tanah air, dan serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Rumah menjadi sekolah pertama, dan keluarga adalah guru utama dalam menumbuhkan nilai kebangsaan yang abadi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih saudara perempat masih dengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan dengan lebih dari 17,000 pulau yang dihuni oleh ratusan suku bangsa dan juga budaya. Menghargai tradisi dan kebiasaan daerah lain ini menyatukan keberagaman sebagai kekayaan nasional. Nah, saudara, setiap daerah memiliki tradisi dan kebiasaannya masing-masing, mulai dari adat istiadat, bahasa, pakaian, makanan hingga upacara adat yang mencerminkan jati diri masyarakat setempat. Nah, di tengah keberagaman ini, menghargai dan menghormati tradisi serta kebiasaan daerah lain itu jadi wujud nyata dalam menjaga persatuan bangsa kita. Menghargai tradisi bukan hanya tentang mengenal, tapi juga memberi tempat dan penghormatan kepada budaya lain sebagai bagian identitas bersama. Nah, ketika kita ikut menyaksikan pertunjukan tari daerah misalnya, mencicipi kuliner khas suatu suku atau menggunakan bahasa lokal dalam sapaan sehari-hari, kita juga sedang membangun jembatan pemahaman dan toleransi antar sesama anak bangsa. Nah, saudara perempat, pelestarian budaya antar daerah juga harus diiringi dengan rasa saling menghargai. Jadi budaya itu bukan untuk dibanding-bandingkan gitu ya, melainkan juga untuk dirayakan bersama sebagai bagian dari kekayaan nasional. Kalau kita bisa melihat keindahan budaya lain, kita juga sedang memperkuat pondasi kebangsaan kita ya. Nah, dalam era digital sekarang ini, saudara perempat, penting juga untuk menyebarkan konten-konten positif yang menyampaikan kekayaan budaya Indonesia dengan cara yang menarik dan juga edukatif. Media sosial bisa menjadi alat perekat antar budaya bila digunakan dengan bijak, menyebarkan toleransi dan kebanggaan akan keberagaman. Nah, menghargai tradisi dan kebiasaan daerah lain juga tidak hanya mempererat persaudaraan kita saudara perempat, tapi juga menjaga warisan leluhur agar tidak punah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, keberagaman adalah kekuatan kita. Sudah saatnya kita melihat perbedaan bukan sebagai pemisah, tapi juga sebagai harta bersama yang patut dirawat dan dijaga.

0: Intermezzo. Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Tanpa pamrih. Nah, ini adalah sikap luhur yang menjadi pondasi kuat dalam membangun masyarakat yang saling peduli dan juga harmonis. Di tengah dunia yang semakin individualis, juga serba perhitungan sekarang ya. Sikap ini juga jadi wasa ketulusan yang patut dijaga dan ditumbuhkan. Sikap tanpa pamrih berarti melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah bentuk keikhlasan yang lahir dari hati yang tulus untuk membantu, memberi dan juga berbagi kepada sesama. Di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga kehidupan bermasyarakat, semangat tanpa pamrih ini jadi pendorong utama terciptanya keharmonisan dan juga kepedulian yang tinggi. Misalnya gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, guru yang mengajar dengan sepenuh hati demi masa depan anak bangsa, relawan kemanusiaan yang menolong korban bencana misalnya, hingga tetangga yang sigap membantu tanpa diminta saat ada kesulitan. Nah, nilai-nilai luhur budaya Indonesia ini termasuk dalam ajaran adat Melayu ya, tolong-menolong tanpa pamrih adalah bentuk keutamaan budi pekerti. Dan ini jadi warisan moral yang perlu terus kita lestarikan, terutama oleh generasi muda di era modern yang seringkali terjebak dalam budaya balas jasa. Nah, menumbuhkan sikap tanpa pamrih biasa dimulai dari hal yang sederhana. Membantu kawan tanpa diminta, beri dengan hati ya, atau berbuat baik meskipun tidak dilihat orang lain gitu ya. Kalau semua orang menjalani hidup dengan semangat memberi, bukan menuntut, maka masyarakat yang adil, damai, dan penuh cinta kasih juga akan terwujud. Karena sejatinya, kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih itu justru akan kembali sebagai keberkahan dalam hidup kita. Maka mari terus rawat semangat ini dan jadi pribadi yang ringan tangan, tulus hati dan tak kenal lelah dalam berbagi.

0: Intermezzo.
1: Kenapa engkau? Kesurupan hantu cepat dah eh? Amboi, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta engkau eh? Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja engkau ni. Oh, tahu aku. Berapa?
2: 100. Beli kuota.
1: Betuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
0: Intermezzo.
3: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, globalisasi yang semakin tak terbendung perkembangannya saat ini menjadi tantangan pemahaman wawasan keindonesiaan generasi bangsa. Kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap cara pandang dan berpikir generasi penerus bangsa. Jika tidak ada landasan berpikir yang menjadi pondasi, maka akan berdampak negatif. Wawasan Nusantara sebagai salah satu landasan berpikir bagi generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa, menjadi semakin krusial. Karena pemahaman tentang keindonesiaan dalam bingkai Nusantara akan menjadi benteng berpikir bagi generasi penerus. Keadaan di mana era disrupsi digital serta kompleksitas geopolitik dihadapi saat ini menuntut pemahaman yang lebih serius tentang konsep kenegaraan ini. Nah, wawasan Nusantara bukan hanya sekedar teori yang diajarkan di ruang-ruang kuliah. Lebih dari itu, suatu konsep hidup yang sangat penting diterapkan dalam menghadapi dinamika dunia modern. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Sebagai makhluk sosial yang hidupnya tentunya bergantung pada sumber daya alam, ini sudah seharusnya memiliki kepedulian, perhatian terhadap lingkungan demi mewujudkan lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan memulai kebiasaan yang baik dan sederhana menjadi perilaku yang peduli terhadap bumi tempat manusia itu tinggal. Di antaranya menanam pohon atau tanaman hias di pekarangan rumah, kemudian mengurangi penggunaan senyawa kimia dalam bercocok tanam. Nah, dalam penggunaan air juga bisa dilakukan penghematan dan bijak sesuai kebutuhan. Membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan lebih baik lagi memilah sampahnya. Dan hal yang tidak kalah penting adalah untuk menjadi kebiasaan tidak lagi membuang-buang makanan yang dikonsumsi. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, hujan. Nah, hujan ini adalah salah satu fenomena alam yang paling penting bagi keberlangsungan hidup di bumi. Setiap tetes air yang turun dari langit ini bukan hanya sekedar butiran air, saudara perempat ya, tapi juga berkah yang besar bagi manusia, hewan, tumbuhan dan seluruh ekosistem. Kalau bagi dunia pertanian, hujan jadi sumber kehidupan utama. Jadi air hujan mengairi sawah, perkebunan dan juga ladang sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur. Nah, tidak hanya bagi petani, hujan juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi hujan membantu menjaga ketersediaan air tanah, mengisi waduk dan sungai, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Dan bahkan saudara perempat, air hujan juga jadi bagian dari siklus hidrologi yang memastikan kehidupan di bumi tetap berlanjut. Bagi para pecinta hujan, momen turunnya air dari langit ini adalah saat yang paling dinantikan. Suara rintik hujan yang jatuh ke bumi ini seringkali menghadirkan ketenangan batin. Dan lebih dari itu, ketika hujan menyentuh tanah, muncul aroma khasnya. Bau tanah basah ini memberikan sensasi alami yang menenangkan dan juga menyegarkan, seolah menghubungkan manusia dengan alam. Namun saudara perempat, hujan juga mengajarkan manusia untuk bersyukur. Nah, waktu hujan itulah waktu yang mustajab, saudara perempat, bagi saudara perempat yang muslim untuk banyak-banyak berdoa.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia. Saudara perempat, sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Saudara perempat di mana saja berada, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah keberagaman. Nah, dalam lingkungan sekolah, siswa belajar hidup berdampingan dengan kawan-kawan yang memiliki latar belakang berbeda, baik suku, agama maupun budaya. Nah, melalui kegiatan belajar mengajar, organisasi siswa hingga aktivitas ekstrakurikuler, sekolah dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan serta menguatkan semangat kebersamaan. Nah, guru berperan penting sebagai teladan dalam membangun suasana inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Nah, toleransi yang dipupuk sejak dini di sekolah akan menjadi bekal berharga bagi generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa, dengan menanamkan pemahaman bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Sekolah turut berkontribusi membangun Indonesia yang damai dan juga harmonis. Di era digital dan modern saat ini, tantangan intoleransi kerap muncul di ruang publik maupun media sosial. Karena itu, sekolah diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, dan cinta tanah air. Dengan demikian, sekolah bukan hanya tempat mencetak generasi cerdas, tetapi juga generasi yang berjiwa besar, menghargai keberagaman, dan siap menjaga persatuan bangsa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Perompar FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia. Saudara perempat, sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai wadah penting dalam membentuk etika dan moral generasi muda. Tantangan dan hambatan membentuk etika moral generasi muda di lingkungan sekolah. Saudara perempat, upaya membangun karakter peserta didik di lingkungan pendidikan ini tidak selalu berjalan mulus ya. Jadi berbagai tantangan dan hambatan masih sering ditemui

dalam penerapan etika di sekolah. Nah, hambatan lain adalah keterbatasan waktu dan perhatian guru yang lebih banyak tersita pada target pencapaian akademis. Nah, pendidikan moral seringkali hanya dianggap sebagai materi tambahan, padahal sejatinya memiliki peran besar dalam mencetak generasi yang berkarakter. Nah, meski demikian, saudara penempat, sekolah tetap memiliki peran strategis nih dalam menanamkan etika moral generasi muda. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui integrasi pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran, pembiasaan sikap disiplin, pembelajaran berbasis teladan, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Dengan mengatasi tantangan dan hambatan ini, diharapkan juga lingkungan sekolah mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga beretika, bermoral, dan siap jadi penerus bangsa yang berintegritas.

kerja tak anda? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Hei, nak jadi apalah engkau, wai, wai.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Saudara Perempat, pendidikan moral penting untuk mewujudkan toleransi di kalangan peserta didik. Nah, pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tapi juga memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda. Salah satu aspek yang sangat penting adalah pendidikan moral yang menjadi dasar untuk menumbuhkan sikap toleransi di kalangan peserta didik. Nah, melalui pendidikan moral, siswa diajarkan untuk memahami nilai-nilai kebaikan, kejujuran, empati, dan saling menghormati. Nah, nilai-nilai ini menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan yang damai di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan menanamkan sikap menghargai perbedaan sejak dini, sekolah turut membentuk generasi yang mampu hidup berdampingan secara harmonis. Nah, guru dan tenaga pendidik memiliki peran sentral dalam memberikan teladan yang nyata. Keteladanan yang ditunjukkan di lingkungan sekolah akan memudahkan peserta didik untuk meniru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga kegiatan ekstrakurikuler, diskusi kelompok maupun perayaan hari kebesar bersama itu dapat jadi media efektif dalam memperkuat nilai toleransi. Nah, pendidikan moral yang kuat ini akan melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berkarakter, bijak, dan siap menjadi agen perdamaian di masyarakat. Dan ini juga sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, dengan demikian, menanamkan pendidikan moral bagi peserta didik adalah langkah strategis untuk mewujudkan toleransi yang kokoh demi terciptanya masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Ihwal Semasa.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Sedada perempat, maklumat yang pertama. Masyarakat memegang peranan kunci dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Evaluasi dari masyarakat tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggara layanan agar semakin responsif, transparan dan sesuai dengan kebutuhan. Melalui survei kepuasan masyarakat, kotak saran, aplikasi pengaduan atau forum diskusi publik, masyarakat bisa menyampaikan pengalaman serta kritik terhadap layanan yang diterima. Ketika masyarakat aktif mengakses layanan, mereka berkontribusi secara langsung dalam menguji efektivitas, kemudahan dan kejelasan prosedur layanan tersebut. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Wisata edukatif semakin diminati masyarakat sebagai pilihan liburan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga syarat akan nilai pendidikan. Berbagai destinasi di Indonesia menawarkan konsep wisata yang mampu menggabungkan rekreasi dengan pembelajaran aktif, terutama bagi anak-anak dan pelajar. Wisata edukatif merupakan salah satu metode pembelajaran yang efektif di luar kelas. Melalui wisata edukatif, anak-anak bisa belajar langsung dari pengalaman dan ini mempermudah pemahaman dan meningkatkan minat belajar mereka. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Gindang pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Menurut Ustadz nih Ustadz, bagaimana cara kita agar bisa betul-betul memutus nih budaya korupsi di negara kita nih?
2: Ya, ini persoalan mentalitas memang, Bang. Dan mentalitas itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka miliki serta lingkungan budaya. Jadi memang kita harus selalu mengedukasi. Selama ini memang ada lembaga anti rasuah, yaitu KPK. Nah, berharap KPK ini bisa melakukan pencegahan dan penindakan. Tapi sampai saat ini pun marak terjadi korupsi. Dan kemudian memang harus KPK tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus menggandeng juga entitas-entitas lain. Terutama adalah menggandeng dengan pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan ini juga menjadi penting karena kenapa? Seseorang itu ketika dia paham nilai-nilai kebaikan dan kemudian dampak dari keburukan, insya Allah sekian persen itu akan berpengaruh terhadap sikapnya. Maka gandeng dari berbagai macam komunitas keagamaan, baik Islam, Kristen, dan agama-agama lainnya untuk memerangi tindak korupsi dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan juga, selain memang dengan regulasi. Kemudian yang kedua adalah harus membangun budaya lingkungan yang positif. Nah, dari hal-hal yang terkecil itu harus sudah ada upaya-upaya untuk membangun budaya anti korupsi. Nah, misalnya dimulai dari lembaga pendidikan, kita berikan pemahaman dalam proses pendidikan, larangan untuk mencontek, larangan untuk mengambil hak milik orang lain. Nah, dari budaya-budaya kecil itu harus ditanamkan sejak dini. Sehingga dari hal yang kecil-kecil saja, generasi muda kita sudah bisa menghindar ketika mereka sudah besar dan dewasa, mereka akan terbiasa untuk menjaga dirinya. Kemudian yang ketiga tentu saja harus memperkuat regulasi. Nah, dan kemudian regulasi itu nggak cukup. Tapi kemudian orang-orang yang kemudian menjadi eksekutif yang menjalankan fungsi kelembagaan tersebut dalam mengimplementasikan regulasi juga harus orang-orang yang berintegritas dan profesionalitas. Jangan sampai mereka lembaga penegakan hukum, kemudian lembaga anti rasuah, tapi kemudian ada unsur-unsur entitas di dalamnya itu juga tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai integritas. Dan itu kan kita dapati juga nih Bang, fenomena itu justru mereka yang diamanahi untuk lembaga penegakan hukum justru melawan hukum. Nah, ini kan kita sangat sayang. Ini memang kerja besar bangsa kita, Bang. Ini kerja besar bangsa kita. Untuk merubah kebiasaan itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan setahun dua tahun, tapi ini adalah PR kita bersama yang terus menerus harus dilakukan secara berkelanjutan dan simultan. Dari hal yang kecil-kecil. Dimulai dari pendekatan budaya, kemudian nilai-nilai keagamaan.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peace be on you to you all. Today we gonna talk about what is Tadris Bahasa Inggris. So in this journey, not just about what is if you wanna be a education, but it will be what the
2: what
1: proper
2: do you want to be?
1: The property, what you want to be, and you gotta be tour guide, translator, or entrepreneur, like it.
2: But if you wanna be a YouTuber, you can be.
1: Yes, YouTuber. If yes. You have a extrovert and wanna export your English, you can be a YouTuber. So you can still try your speak. Your speaking will be gonna improve with YouTuber.
3: Oh, are you a YouTuber?
2: No.
3: I'm YouTuber.
2: YouTuber.
3: Okay, itu contoh singkat lah dia untuk apa namanya memperkenalkan tadi ya, memperkenalkan TBI itu kepada masyarakat luas supaya apa ya? Beranilah untuk belajar berbahasa asing gitu ya. Contohnya bahasa Inggris gitu ya. Kadang dengan bahasa ini kita bisa apa namanya itu memulai sesuatu kan?
1: Betul Pak, apalagi ada bahasa internasional kan.
3: Bahasa internasional gitu ya kan. Terus tambah lagi dengan penggunaan bahasa Arab ya kan. Ini bahasa Inggris sama bahasa Arab ini imbang nih kalau untuk dunia nih.
1: Iya.
3: Sangat imbang untuk bahasa Inggris dengan bahasa Arab ya. Dan bahasa Indonesia juga sudah mendunia gitu ya.
1: Iya.
3: Jadi bahasa Indonesia juga sudah banyak dipelajari di luar negeri sana. Mereka tertarik untuk menggunakan bahasa Indonesia karena mungkin nggak datang ke Indonesia, nggak berbisnis, ya kan?
1: Peluangnya besar.
3: Peluangnya besar, gitu ya. Tapi jangan keruk saja, ya kan? Okay. Nah, selain kemampuan bahasa, nilai apa saja yang bisa dipelajari?

0: Tadris Bahasa Inggris.
1: Tadris Bahasa Inggris. Okay, okay.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

negara tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di

Mania bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar, jangan menyerah.
1: Hei, kuali mana?
2: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Menuntut ilmu ke negeri Cina. Jangan lupakan negeri sendiri. Saya diberi nama Nisrina, pembawa acara kreasi anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali di acara kreasi anak negeri program 4 Sekolah Dasar Kota Tanjung Pinang. Bersama kami, siswa dan siswi dari Sekolah Dasar Negeri 005 Tanjung Pinang Kota. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai teman-teman yang berbahagia, selamat pagi dan salam jumpa lewat udara. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. SD Negeri 005 Tanjung Pinang Kota terletak di Jalan Abdul Rahim nomor 7. Dipimpin oleh Bapak Ngatijo, SPD, SD. SD Negeri 005 Tanjung Pinang Kota memiliki 445 peserta didik, 23 orang pendidik, dan 2 orang tenaga kependidikan. Visi SD Negeri 005 Tanjung Pinang adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. SD Negeri 005 Tanjung Pinang Kota memiliki misi peserta didik berkarakter terkait keagamaan, berbudaya Melayu, bersosial, berbudaya lingkungan belajar, berbudaya lingkungan sekolah, berprestasi akademik dan non-akademik. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman kita bernama Jaka Suara. Pada Jaka Suara, dipersilahkan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد الناعم حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Terima kasih kepada Jaka Suara. Salah satu pengimplementasian visi dan misi sekolah, kami melaksanakan literasi mengaji selama 15 menit setiap pagi dari hari Selasa hingga hari Kamis. Hal ini juga termasuk dalam visi Wali Kota Tanjung Pinang, yaitu Bima Sakti, berbudaya, indah, melayani, aman, sejahtera, agamis, kreatif, teknologi, dan integritas. Mengaji merupakan salah satu visi sekolah dan wali kota untuk mewujudkan peserta didik yang agamis. Untuk itu, marilah teman-teman kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh teman kita Baby beserta sari tilawahnya yang akan dibawakan oleh teman kita Syakila Alindita. Kepada teman kita dipersilakan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga kamu menjadi bersaudara karena nikmat-Nya. Dan ingatlah pula ketika kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Terima kasih kepada teman kita Baby dan Alin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain memuliakan Al-Quran, kita juga diperintahkan untuk senantiasa bersolawat sebagai wujud nyata cinta kita kepada Rasulullah SAW, sekaligus harapan terbesar kita untuk meraih syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhir. Untuk itu, marilah bersama-sama kita dengarkan salawat Busra, salawat Al-Hijratu, dan salawat Nariyah dari teman-teman kita yaitu Akila, Naila, dan Ratu. Kepada mereka dipersilahkan.

Terima kasih teman-teman dan berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Masya Allah, sungguh merdu sekali alunan sholawat yang baru saja kita dengarkan tadi. Semoga dengan bersholawat tadi dapat mewujudkan harapan terbesar kita untuk meraih syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman yang berbahagia, untuk lebih bersemangat lagi, mari bersama-sama kita dengarkan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan dibawakan oleh Helsa, Nazwa, Khairul, dan Raja. Kepada mereka, dipersilakan.

0: Terima kasih kepada teman-teman. Berikan tepuk tangan untuk penampilan teman-teman kita tadi. Konsep 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah program karakterisasi dari Kemendikdasmen untuk membentuk generasi emas Indonesia, mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat, yang bertujuan menciptakan anak sehat, cerdas, berkarakter, dan peduli sosial untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Teman-temanku yang hebat, yang di mana saja berada, acara selanjutnya yaitu kita dengarkan penyampaian pidato oleh teman kita Jaka Suara. Pidato ini telah mendapatkan juara satu tingkat provinsi pada ajang lomba festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2024. Kepada Jaka dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang terhormat Encik-encik dan puan-puan serta kawan-kawan pendengar RRI yang berbahagia. Ucapan Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia-Nya kita dapat bersua dalam acara Kreasi Anak Negeri RRI Kota Tanjung Pinang. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu berlimpah syafaat darinya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Encik-encik dan puan-puan serta kawan-kawan pendengar RRI yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya tentang singkap kesantunan berbahasa di lingkungan bermain. Bahasa ialah sarana untuk menyampaikan pemikiran, perasaan dan ide-ide kita kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Namun, macam mana kita menggunakan bahasa juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kesantunan berbahasa ialah sikap atau perilaku yang menunjukkan rasa hormat, perhatian dan etika yang baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ketika kita bercakap dengan sopan, hendaknya mencerminkan budaya dan nilai-nilai yang ada di tanah bonda Melayu yang kita banggakan ini, khususnya di lingkungan bermain. Encik-encik dan puan-puan serta kawan-kawan pendengar RRI yang berbahagia. Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam komunikasi sehari-hari. Yang pertama, kita harus menghindari menggunakan kata-kata yang kasar atau merendahkan orang lain. Ketika kita bercakap dengan kata-kata yang kasar, kita dapat menyakiti perasaan orang lain dan merusak hubungan yang molek. Sebaliknya, dengan menggunakan kata-kata yang baik dan santun, kita bisa menciptakan hubungan yang baik. Yang kedua, kita harus menjaga volume atau besar kecilnya suara kita. Bercakap dengan suara yang terlalu besar dapat dianggap tak sopan dan mengganggu orang lain di sekitar kita. Kita harus selalu berusaha untuk bercakap dengan suara yang tenang dan wajar sehingga orang lain dapat mendengar dan memahami apa yang kita sampaikan tanpa merasa terganggu. Yang ketiga, kita juga perlu berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Keempat, kita harus memperhatikan situasi ketika bercakap, sehingga kita dapat menghindari menggunakan kata-kata yang tak pantas atau menghina. Yang terakhir, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain bercakap. Menghormati orang lain tak hanya tentang macam mana ketika kita bercakap, tetapi juga tentang macam mana ketika kita mendengarkan. Ketika kita memberikan perhatian yang betul-betul kepada orang lain, kita menunjukkan rasa hormat terhadap mereka dan menghargai apa yang mereka sampaikan. Namun, sayang sekali, zaman sekarang ni, kesantunan berbahasa sangat jauh menurun. Bercakap dengan kata-kata yang kasar, suara yang besar tak sewajarnya, hilangnya rasa hormat terhadap lawan bercakap. Seakan ini menjadi hal yang dah biasa. Penyebab ini salah satunya ialah media sosial dan game yang bisa membuat kita terpengaruh untuk bercakap yang tak sewajarnya. Encik-encik dan puan-puan serta kawan-kawan pendengar RRI yang berbahagia. Untuk itu, marilah kita perangi ini semua dengan merubah tata cara bercakap kita yang lebih molek lagi, khususnya di lingkungan bermain dan di lingkungan lainnya. Jadi, ketika kita bercakap dengan santun, maka ia akan tercipta lingkungan yang baik dan harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatian. Pisau diasah pagi-pagi, dibawa ke kebun untuk membabat. Baik sudah pidato ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada teman kita Jaka dan mari kita berikan tepuk tangan yang gemuruh. Nah teman-teman, di Kepulauan Riau ada salah satu cara budaya yang selalu kita dengar, terutama sering dibawakan pada acara-acara resmi dan pernikahan. Kira-kira siapa yang tahu? Betul sekali, berpantun jawabannya. Baiklah teman-teman, marilah bersama-sama kita dengarkan pantun yang akan dibawakan oleh kawan kita Julian Di Esan dan Naura. Pada mereka dipersilakan.

0: Perkenalkan, nama saya Naura Agustin.
1: Kami akan berpantun bersama.
2: Malam hari makan kue putu.
3: Ewa!
2: Sebab perut terasa lapar.
3: Ewa!
2: Bermain HP ingatlah waktu. Jangan lalai dalam belajar.
0: Iya, betul tu. Banyak kawan-kawan kita ni, kalau dikasih main HP, sampai lupa waktu. Kadang-kadang, mak kita panggil pun tak nyaut. Saya pun ada pantun ni. Tampan cik abang memakai tanjak.
3: Ewa!
0: Tanjak kreasi buatan lokal.
3: Ewa!
0: Jadi orang tua mestilah bijak. Dampingi anak bermedia sosial.
2: Nah, sebaiknya orang tua kita nih memantau apa saja yang dilihat atau game apa yang dimainkan di rumah. Seni ukir memakai pahat.
3: Ewa!
2: Salah sedikit bisa retak.
3: Ewa!
2: Internet jadikan hal bermanfaat. Sebarkan ilmu, hindari hoax.
0: Apa tadi? Hoax? Apa tuh ya?
2: Hoax itu menyebarkan berita-berita bohong atau tak betul.
0: Oh, macam tu. Paham. Pergi ke pasar di hari Sabtu.
3: Ewa!
0: Jangan lupa beli pepaya.
3: Ewa!
0: Media sosial memang membantu, tapi banyak dampak buruknya.
2: Memangnya apa dampaknya?
0: Banyak diberita anak-anak yang kecanduan main game sampai masuk rumah sakit.
2: Ya Allah, jangan sampai kita terpengaruh dengan dampak media sosial ya.
0: Amin.

Terima kasih kepada teman kita. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita tadi. Masya Allah, luar biasa sekali pantunnya. Banyak sekali nasihat yang tersirat. Salah satu nasihatnya adalah apabila kita memanfaatkan teknologi secara bijak, maka kita dapat mengubah gadget menjadi investasi berharga bagi pendidikan dan masa depan kita. Baiklah teman-teman yang hebat, supaya kita lebih bersemangat lagi, marilah kita dengarkan alunan lagu yang menjadi ikon dari sekolah kami, SD Negeri 005 Tanjung Pinang Kota, yang akan dibawakan oleh teman-teman kita yaitu Alin, Akila, dan Ratu. Pada mereka dipersilakan.

Terima kasih teman-teman, berikan tepuk tangan untuk teman kita yang sudah membawakan lagu dengan sangat merdu. Nah teman-teman, tidak terasa waktu pertemuan sudah mau berakhir. Sebelum berakhirnya acara kita ini, kita dengarkan lantunan lagu dari teman kita Naila yang akan membawakan dua buah lagu yang berjudul Syukran Guruku dan Ibu. Kepada Naila dipersilakan.

0: Teman-teman yang berbahagia, dengan berakhirnya lagu kita tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, dan tetap semangat. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pulau Bintan indah tertata.
1: Ewa!
0: Sama indah dengan Pulau Bali.
1: Ewa!
0: Waktulah yang membatasi kita, semoga kita berjumpa kembali. Kami dari SD Negeri 005 Tanjung Pinang Kota mohon undur diri. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow.

0: sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
1: Hai, kuali Bu Ana.
2: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Daerah perempat tempat wisata di Kepulauan Riau ini berikutnya adalah wisata sejarah di makam Temenggung Abdul Jamal. Beliau ini adalah seorang Temenggung yang memerintahkan Kerajaan Riau Lingga yang lahir pada tahun 1720. Di kompleks makam tersebut, selain Temenggung Abdul Jamal, ada istrinya yang bernama Raja Maimunah. Makam ini juga hampir sama dengan makam Nong Isa yang cukup sering dikunjungi para peziarah untuk berdoa. Lokasi makam Temenggung Abdul Jamal berada di Kecamatan Bulang, tepatnya di Pulau Bulang Lintang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Nah, produk apa aja nih yang ada di Nomi Fresh Donut?
2: Ya, kalau untuk Nomi Fresh Donut untuk saat ini, kita memang fokusnya ke yang sesuai dengan brand kita kan, donat ya.
1: Donat, nah, ya.
2: Jadi kita di donatnya itu, ya di babynya itu memang di sellernya kan. Jadi kita ya terus mengembangkan dan berinovasi juga, ada donat juga yang besar, ada donat susu juga ikut yang tren-tren saat ini gitu kan. Ada juga kita pernah juga buat dessert pizza, tapi untuk saat ini yang berjalan mungkin ya donat, kue cake, sama burger, sama roti john seperti itu. Kita juga ada buka juga di depan Suryadi seperti itu.
1: Buka di depan Suryadi. Nanti kita tanya-tanya persoalan bukanya di mana aja nih ya.
2: Iya,
1: benar. Nah, ini sebelumnya kita tanya dulu, mengapa memilih nama Nomi Fresh Donut?
2: Ya, nama Nomi Fresh Donut ini mungkin sebenarnya agak unik ya.
1: Iya.
2: Waktu itu kan kita ada masalah tuh. Jadi karena usaha ini vakum, akhirnya saya buat, karena keterbatasan modal juga waktu saat itu kan, jadi akhirnya saya buatlah nongkrongan mie. Nomi itu singkatan dari nongkrongan mie.
1: Nongkrongan mie.
2: Ya, jadi kita jual mie gitu, mie goreng.
1: Oh iya iya iya.
2: Ala-ala kulub di kayak di Akau gitu ya kan.
1: Iya. Iya.
2: Ada jual nasi goreng juga. Waktu itu kan, akhirnya ketika saya udah mulai untuk mengembangkan kembali lagi ke dunia baker, akhirnya saya tetap menggunakan nama Nomi, bukan Nomi nongkrongan mie lagi, tapi jadi Nomi Fresh Donut. Karena nama Nomi itu dari bahasa Jepang kan artinya cantik ya kan.
1: Cantik,
2: nah, jadi karena kita mengharapkan donat ini karena tampilannya cantik-cantik, ya udahlah kita buat nama Nomi. Jadi Nomi itu kan Nominya itu artinya cantik ya, fresh. Yeah. Kita buat donat itu setiap hari dengan kondisi yang fresh seperti itu.
1: Oke. Okay. Yang awalnya itu nongkrongan mie itu di mana itu lokasinya tuh?
2: Tetap juga di rumah. Jadi ketika vakum nggak main donat lagi, akhirnya kita nyobain, ya udahlah, penting usaha dulu, jalanin apa yang ada, ya udah gitu, ngalir aja. Gitu.
1: Ngalir aja ya. Tapi memang ada basic pembuat roti, maksudnya?
2: Oh nggak ada.
1: Nggak ada.
2: Nggak ada sama sekali.
1: Ini kan satu keahlian yang boleh dikatakan kalau nggak kursus. Ini cukup sulit untuk dipahami.
2: Iya benar.
1: Nah, berarti sempat juga tuh ikut-ikut kursus atau pelatihan-pelatihan?
2: Kalau ikut pelatihan mungkin nggak ada. Mungkin kalau ikut kursus tuh mungkin di akhir-akhir ini setelah pas COVID kayak gitu. Atau menjelang sebelum COVID waktu itu.
1: Iya, iya.
2: Karena ikut juga artinya kita terus membuka diri kan, untuk mengetahui trik-trik gimana sih cara buat donat yang enak, yang lembut, yang tahan lama, seperti itu.
1: Okay.
2: Ya itu sebagai referensi-referensi kita. Tetap kita melakukan apa namanya inovasi tersendiri, kita racik-racik sendiri, ngulik-ngulik lah gitu, sampai menemukan resep yang sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu.
1: Gitu ya. Berarti memang ikut pelatihan, ikut apa namanya kursus-kursusnya itu lebih kepada di saat masa pengembangan ya.
2: Iya benar.
1: Jadi awal-awal itu memang keahlian itu sudah didapat dari keluarga sendiri.
2: Ya.
1: Nah itu jadi modal yang luar biasa memang.
2: Ya, karena nggak ada basic dunia baker memang.
1: Iya. Tapi kan kalau keluarga memang sudah terbiasa membuat itu, jadi kita pun jadi punya referensi kan.
2: Iya benar.
1: Kita jadi punya istilahnya bakat yang didapat dari kebiasaan keluarga lah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, baik, produk apa saja nih yang saat ini menjadi andalan atau best seller tuh?
2: Ya kalau untuk di Nomi Donut ya yang pasti baby donutnya juga sih kita tetap best sellernya.
1: Baby donut?
2: Ya itu karena mungkin dia ukurannya kecil dan mungkin untuk di Tanjung Pinang mungkin salah satu yang menjalankan untuk produk donatnya itu dengan ukuran baby ini mungkin kita lah gitu kan. Mungkin ya kayak brand-brand yang besar seperti ya kita sebutkan misalnya nama kayak Jeko gitu kan. Itu mungkin dia ukurannya mungkin agak sedikit lebih kecil.
1: Nah,
2: kami mungkin agak lebih nanggung lah gitu.
1: Nanggung.
2: Gitu. Jadi mungkin lebih mudah untuk dimakan.
1: Berarti lebih besar dari ukuran yang tadi disebutkan itu.
2: Iya betul.
1: Oke. Namanya Baby Donut ya.
0: Sembang UMKM Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Nah, kalau menurut Kak Pipin sendiri nih, kan banyak nih yang jual di Tanjung Pinang juga pempek. Apa yang membedakan pempek AK dengan yang lain? Mungkin ada ciri khas yang berbeda sedikit?
1: Dari beberapa yang saya coba di Tanjung Pinang ini, kalau pempek itu rata-rata hampir sama pempeknya, tapi cukonya yang berbeda, Kak.
0: Oh, justru dari kuahnya tadi yang berbeda.
1: Mungkin kalau orang bikin pempek itu gampang lah, siapapun bisa bikin. Kalau bikin cukonya, itu memang yang asli dari Palembang itu gula merahnya.
0: Oh, gula merahnya.
1: Itu dari daerah Curup, itu aslinya tuh yang paling enak tuh dari sana.
0: Untuk arennya itu ya. Nah, berarti dia untuk rasanya apakah kayak mungkin lebih teksturnya kental, pekat
1: dia
0: gitu ya?
1: Lebih pekat, lebih harum dan gurih gitu. Gulanya sendiri tuh udah gurih.
0: Ini aja aromanya kecium dong. Tadi kita udah ngomongin tentang pempeknya. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak memamerkan makanannya. Boleh ya Kak ya, kita spill dulu Kak. Boleh Kak lihat kan Kak? Nah, ini kameranya ya. Nah, ini saudara perempat. Ini adalah pempek. Dia masih hangat ya. Masih tidur dia tadi itu. Nah, ini itu boleh dikasih tahu ke apa-apa saja?
1: Ini ada pempek adaan.
0: Adaan?
1: Iya.
0: Kenapa namanya adaan?
1: Kurang tahu juga ya.
0: Oh, memang dari sana namanya adaan dan bentuknya memang bulat. Adaan.
1: Mungkin apa ya? Adaan itu kayak pempek dadakan atau apa, enggak ngerti. Dia langsung digoreng.
0: Langsung digoreng. Tidak direbus. Kayak
1: juga ada yang isi keju.
0: Oh, itu isi kejunya. Yeah. Berarti ketika digigit meletup dia ya, but ya.
1: Ada juga ini, bentar saya ambil sendok. Pempek lenjer ini udah biasa.
0: Itu yang panjang yang bisa orang cari-cari lah.
1: Yang lenjer kalau di Tanjung Pinang ini banyak.
0: Itu banyak. Itu apalagi tuh Kak yang?
1: Yang ini telur.
0: Itu telur.
1: Dan di sini kalau orang Tanjung Pinang bilangnya yang telur kecil ini kapal selam.
0: Oh, itu yang kapal selam namanya ya?
1: Enggak.

0: kulit. Nah, biasanya saya tuh pernah kalau ketemu teman saya sering bawain yang kulit ini, tapi itu biasanya di frozen dulu ya. Oh, ini udah
1: kita, kita pun ada yang
0: frozen. Oke. Kalau yang frozen berarti untuk ketahanannya berapa lama sih?
1: Kalau yang frozen asal dia tidak keluar masuk freezer itu, Kak, saya sudah pernah coba. Itu karena saya lupa taruh di freezer, itu 1 tahun lebih loh, Kak.
0: Wow, masih bagus. Iya. Lama juga umurnya ya, karena dia benar-benar tidak memakai apa bahan-bahan pengawet gitu ya. Yang penting di vakumnya tuh benar-benar rapat tertutup.
1: Iya. Dan dia nggak keluar masuk freezer.
0: Oke, setahun masih.
1: Saya pun udah lupa itu naroknya kapan. Kebetulan waktu itu pempek ikan salmon.
0: Oh, ikan salmon. Ikan salmon
1: itu kan. PO tuh, jadi kalau ada orang request saya bikinkan.
0: Oh, ada juga yang mau ya, premium sekali ya ikan salmon ya.
1: Ikan salmon.
0: Iya, sangat sehat.
1: Iya, suami saya goreng pempek ikan salmon, ya ampun masih ada itu kayaknya tahun lalu.
0: Dan dirasa masih enak. Oke, berarti selagi dia masih dalam freezer dan ditutup dengan baik, dia akan tahan berbulan-bulan dan lama gitu ya. Oke. Kakak ada bawa apa lagi nih, Kak? Saya tengok ada macam-macam. Tadi kan yang kapal selam itu kan ada pendampingnya sih, mie ya.
1: Ada
0: mie-nya. Dia sebenarnya kalau di Palembang itu memang ditemani dengan mie atau macam mana?
1: Biasanya kalau di resto-resto pempek ada mie-nya. Dan satu lagi ebi, cuma saya tadi nggak sempat. Ada taburan ebi.
0: Ada taburan ebinya. Oke, kemudian baru disiram dengan si kuah cukai tadi. Benar. Cukonya. Oh, gitu. Oke.
1: Satu lagi tuh makanan khas Palembang yang pengen saya kenalin juga.
0: Apa itu, Kak?
1: Orang-orang nih, mie celor, Kak.
0: Mie celor. Ya. Oke.
1: Jadi mie celor itu mie-nya besar-besar.
0: Oke.
1: Pakai telur, toge, dan udang. Kuahnya itu dari santan, creamy banget, dan dia pakai kaldu udang.
0: Ini untuk
1: kakak wajib coba ini.
0: Wow, aromanya wangi ya. Masya Allah, saya sudah berasa
1: saya pisah tadi, ini
0: di
1: kuahnya begini.
0: Restoran Palembang ini. Oh, ini kuahnya, jadi warnanya itu emang lebih creamy. Berarti kuahnya, Kak, campurannya santan.
1: Ya, santan dan kaldu udang.
0: Dan kaldu udang itu bikin dia kayak gurih gitu ya.
1: Kakak harus coba. Kalo,
0: mie celor.
1: Kalau di Tanjung Pinang punya mie lendir.
0: Betul.
1: Mie celor.
0: Oke, tapi memang beda ya dari warna kuahnya kan. Ya. Kalau mie lendir khas Melayu Kepulauan Riau kan agak ini ya coklat gitu ya, agak-agak gula merah, agak-agak hitam gitulah. Kalau ini lebih ke agak bening-bening gitu. Kalau warna-warni baju kayaknya warna bege gitu ya. Oh, itu mie celor. Dan itu biasanya juga banyak diminati di Palembang gitu ya. Orang Sumatera Selatan suka juga gitu ya. Oke. Kalau untuk seporsi gitu berarti harganya berapa, Kak?
1: Saya sih ini baru rencana.
0: Baru rencana. Oke, enggak apa, Kak, ngeser sebutin dulu, Kak, baru rencana. Ini baru rencana, pokoknya baru rencana, yang penasaran.
1: Mungkin yang penasaran bisa PO dulu.
0: Betul, bisa PO dulu dan bisa tanya-tanya dulu kira-kira harganya. Harganya cincai lah. Sesuai kantong lah, dan porsinya kan lumayan banyak ya, Kak, ya.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Perempat RRI Timbinan Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat Sempang UMK selanjutnya ini ada yang enak juga saudara perempat, adalah bakso ikan pancur lingga yang tentunya asli olahan daging ikan. Nah ini pas sekali bagi saudara perempat ya yang pecinta dengan bakso ikan ya, masih bisa menikmati makanan yang satu ini, apalagi sangat menggugah selera ya, rasanya juga nampol saudara perempat ya. Nama dia adalah Warung Selera Kita TPI. Jadi ini tuh adalah bakso, hanya saja baksonya tuh bakso ikan Pak Mo ya. Bakso ikan di sini tuh asli olahan dari daging ikan dan kuahnya itu juga diproses dari ikan. Nah, jadi ini pas untuk saudara perempat yang memang suka lah kan makan makanan macam nih gitu ya, dan juga suka dengan perbakso-baksoan. Jadi ini sangat rekomendasikan sekali, dan tidak hanya bakso saudara perempat, mereka juga banyak menunya ya yang bisa kita nikmati. Ada mie ayam, ada bakso daging, ada nasi goreng, ada bihun goreng, dan juga laksa sagu goreng. Kemudian ada ayam penyet dan ayam bakar. Nah, jadi yang nak makan dengan nasi ya bisa menikmati itu juga ayamnya, atau yang ingin makan lebih makan ringan bisa mie ayam atau bakso daging saja tanpa mie-nya ya. Pokoknya ini pas untuk dimakan bersama dengan keluarga. Nah, sekarang waktunya kita membagi lokasinya, ada di manakah Ju? Lokasinya ada di Warung Selera Kita TPI, itu tepatnya di Batu 9 setelah Bundaran Pinang Lestari. Jadi ada Pinang Lestari nih, nah kan ada belokan tuh. Nah dari situ tuh belok, tepatnya di deretan FIF Astra ya. FIF Astra. Jadi mereka sudah buka dari pukul 16 sore hingga pukul 12 malam. Jadi silakan nikmati makanan satu ini. Sensasi rasanya yang gurih dan juga menggugah selera, bisa menjadi teman makan siang, makan malam, makan sore lah tepatnya ya, karena dia buka jam 4 sore tuh. Dan juga bisa menemani kita waktu makan ya dengan cuaca yang dingin atau juga dengan cuaca yang panas. Ada bakso, ada mie ayam, ada ayam bakarnya juga, ada ayam penyet, ada laksa sagu goreng yang tentunya juga menggugah selera. Era.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, arsitektur masjid yang tidak benar biasa-biasa ditampilkan oleh Masjid Agung Batam sangat terlihat dari arsitektur bentuk kubah masjid yang tidak seperti masjid-masjid pada umumnya yang berbentuk bulat. Karena dari arsitekturnya cukup unik, banyak mengundang wisatawan untuk berwisata religi di Masjid Agung Batam. Lokasi tempat di Kepulauan Riau ini berada di pusat kota Batam yang cukup mudah untuk dijangkau. Kita beralih ke maklumat lain. Ditres Narkoba Polda Kepri berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis ganja di Kota Batam. Pada pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang tersangka berinisial KM dengan barang bukti narkotika ganja total beratnya bruto 500 gram. Ditres Narkoba Polda Kepri Kombes Pol Suyono melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohai mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada hari Rabu 3 Juni pada pukul 13, di mana tim Opsnal Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kepri mendapatkan informasi oleh masyarakat terkait adanya paket yang mencurigakan dikirim melalui jasa ekspedisi JNT Express. Menindaklanjuti kasus tersebut, petugas melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi dan melakukan kontrol delivery paket tersebut yang salah dikirim ke wilayah Batu Aji, Kota Batam. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandang seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.04 menit Indonesia Barat. 12.04 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Berita Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perempat Polri meluncurkan e-sport Kapolri Cup 2026. Tentunya ini dalam rangka Musyawarah Nasional Indonesia Esports Association 2026. Dan ajang ini menjadi bagian juga dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem e-sport nasional, di mana Sedara Perempat turnamen ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan Polri dengan generasi muda, khususnya juga generasi yang aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ekspor Kapolri Cup 2020 ini bukan hanya sekedar kompetisi ya, tapi juga sarana pembinaan generasi muda. Jadi mereka ingin menghadirkan ruang sehat dan kompetitif bagi talenta ekspor Indonesia. Kadip Humas Polda Irjen Pol Joni Edison Isir bersama dengan Brigjen Pol Adex Judiswan yang mewakili peluncuran, dimana Sedara Perempat acara ini akan berlangsung tentunya di Balai Karantina Jakarta dalam rangka Munas ESPA 2026. Dan juga penyelenggaraan turnamen ini akan menjadi bagian juga dari transformasi Polri di era digital. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan, tentunya pesan-pesan edukatif kepada generasi muda Sedara Perempat ya. Nah, tentunya melalui kegiatan ini juga Sedara Perempat, Ekspor ini menjadi sarana membangun karakter generasi muda Indonesia, karena di sini kita akan diajarkan bagaimana nilai disiplin, ya kan, sportivitas, dan juga kreativitas menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital. Selain kompetisi juga, kegiatan ini juga akan membawa pesan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan juga perundungan cyber, peserta juga diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Dan temanya mengajak generasi muda berani mewujudkan impian melalui kemampuan dan kreativitas. Nah, Polri berharap e-sport dapat menjadi ruang positif bagi pengembangan talenta digital yang ada di Indonesia.

0: kompang.
1: Siapa main? Akak tak bisa main kompang.
2: Ih, konsang-konsang. Kronsang lah.
0: Konsang disebut juga dengan kronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik, tuah pun datang.

0: Wanari ialah sebutan bagi seseorang yang menggerakkan tubuhnya secara berirama dan penuh penghayatan untuk menyalurkan perasaan, maksud, juga pemikirannya. Tak heran kalau penari banyak yang menampilkan ekspresi yang indah dan ritmis lewat gerak tubuhnya. Untuk bisa mendapatkan gelar seorang penari, seseorang tidak hanya dengan mudahnya menggerakkan tubuhnya berlenggak-lenggok menghibur khalayak ramai.
1: Seseorang yang disebut sebagai seorang penari, yang pertama yaitu bisa menguasai seluruh genre seni tari atau bisa mengikuti genre tari apapun dalam bidang pertunjukan entertainment, yang biasanya itu disebut sebagai penari profesional. Namun ada juga yang bisa disebut sebagai penari kalau dia hanya menguasai tari daerah. Tapi tari daerah yang spesifik, misalnya sebagai penari jaipong, sebagai penari piring gitu. Nah, ini capain ini dengan apa? Dengan terus belajar, belajar, dan belajar untuk bisa menguasai ketubuhannya.

sebagai pertunjukan, bisa sebagai individu ataupun kelompok. Untuk menjadi seorang penari profesional, diperlukan latihan dengan penuh ketekunan. Karena saat melakukan gerakan, penari harus bisa mengkoordinasikan gerakan lengan, kaki, serta badan, bahkan emosinya.

3 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu, 5 tahun. Itu tergantung dari tubuhnya kita. Kalau memang sudah ada basicnya dari awal sebagai bukan sebagai penari, tapi bisa bergerak gitu kan, itu tidak butuh waktu yang lama seharusnya. Mungkin 3-6 bulan dengan latihan rutin.

0: merupakan wujud dari ekspresi batin dari seorang penari. Penari dituntut untuk menyampaikan pesan-pesan melalui gerakan dan koreografi. Tidak mudah untuk juga mewujudkan kesemuanya dalam mimik muka.
1: Kesulitannya itu adalah mengekspresikan

0: Mina. Mengetahui hal ini, pastinya menari merupakan sebuah olahraga yang memiliki resiko tinggi terjadinya cedera. Oleh karena itu, sebagai penari hendaklah mengetahui bagaimana cara mencegah dan meminimalisir terjadinya cedera.
1: Untuk cedera ketika menari, sebenarnya banyak. Kalau cedera dalam menari itu bisa kesleo, gitu. Terus juga bisa patah tulang, gitu. Karena hal-hal yang seperti ini terjadi sebabnya cuma satu, yaitu tidak melakukan stretching atau pemanasan. Akhirnya kita mengalami cedera. Memang kebanyakan jika kita sudah melakukan pemanasan, itu cederanya tidak terlalu parah karena sudah ada

0: Sangat penting bagi seorang penari untuk menghayati karakter peran yang diemban, sehingga gerakan-gerakan yang ditampilkan bukan sekedar rangkaian teknik, tetapi juga ungkapan perasaan dan emosi yang mendalam. Lalu, sepenting apa sebuah tarian dari seorang penari hingga dapat dikatakan saling membutuhkan antara tarian dan si penari itu sendiri?
1: Sebenarnya ini tergantung orang ya, tergantung penari masing-masing gitu. Tapi kalau saya sebagai Cik Riana, peran penari dalam hati dan pikiran itu sama seperti kita membutuhkan oksigen. Jadi ada hal yang buat kita harus terus menari gitu, dalam konteks apa saja. Apakah saat mengungkapkan perasaan emosi, bahagia, atau juga di saat pembelajaran untuk pendidikan gitu, atau kegiatan sehari-hari. Nah, ini di saya sendiri tuh emang jadi kayak sangat butuh, karena butuhnya ini jadi benang merahnya oksigen dalam tubuh saya gitu.

0: Menjadi seorang penari sungguh tidak mudah menyembunyikan perasaan ketika dituntut untuk memberikan sebuah hiburan di atas panggung melalui gerak tarinya. Berbeda ketika menari untuk penyembuhan mental, penari dapat dengan mudahnya menjadikan gerak tari sebagai obat.
1: Perasaan yang kita rasa saat menari, ini balik lagi apa yang maksudnya kita menari itu sedang di kegiatan apa gitu. Jika di dalam kegiatan untuk pertunjukan, entertain, itu walaupun kita semarah apapun, seemosi apapun, sekecewa apapun, kalau di saatnya untuk menghibur ya kita harus bisa melakukan senyuman, berikan kebahagiaan dalam gerak tari yang kita suguhkan gitu. Tapi kalau sebagai pengobatan gitu, segala hal apapun yang ingin kita ungkapkan, kita luahkan ke dalam gerak itu, setelah kita melakukannya pasti akan ada rasa lega. Terus sama halnya kayak kita nangis ya, kalau misalnya kita lagi yang repot banget tuh ada problem terus kita nangis tiba-tiba plong. Nah ini sama halnya. Jadi kebanyakan penari itu kalau udah nggak bisa lagi nangis, dia akan mengungkapkan perasaannya melalui gerak tari itu, supaya dia lebih falling down gitu, pemikirannya bisa lebih sehat, perasaannya lega, kayak

Di balik keindahan gerakan tarian yang dinikmati penonton, terdapat keindahan isi hati dari seorang penari yang layak untuk penonton ketahui. Demikian bersama narasumber Riana, penari Kepulauan Riau. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

negara tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, jejak sejarah dari pengungsi Vietnam pada tahun 1979 hingga 1996 sekarang meninggalkan beberapa bangunan rumah yang tidak berpenghuni. Hampir ada ratusan ribu pengungsi dari Vietnam tinggal di Pulau Balang yang akhirnya menjadi perkampungan orang-orang Vietnam. Dan kini perkampungan tersebut menjelma menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang tepatnya berada di Pulau Balang, berjarak 50 km dari pusat kota Batam. Kita beralih ke maklumat lain. BRI Cabang Tanjung Pinang terus berkomitmen dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk tindakan fraud atau penipuan dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerja, dengan menindak tegas jika ada karyawan yang kedepannya kedapatan melakukan penyelewengan dan tindak korupsi. Pimpinan cabang BRI Tanjung Pinang, Safrizal, mengatakan baru-baru ini pihaknya telah menindak tegas oknum karyawan yang telah melakukan tindak pidana korupsi penyaluran fasilitas kredit mikro pada kantor BRI unit Kota Bestari. Selain dilaporkan kepada pihak yang berwajib, oknum karyawan tersebut juga diberi sanksi pemutusan hubungan kerja. Keempat oknum karyawan tersebut saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kepri dalam rangka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut terhadap oknum tersebut. Dikatakan Safrizal, perbuatan pelaku membuat BRI mengalami kerugian baik secara finansial maupun reputasi. Dengan demikian, BRI akan terus berupaya membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Demikian, terima kasih, jumpa lagi Prosumel 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Ro4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Ro4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, sangat disayangkan ya. Jadi dari Desa Natuna ini, mereka mengadakan yang namanya perlombaan. Lombanya perpustakaan desa dan kelurahan. Namun disayangkan karena katanya di mana perpustakaan di Natuna ini justru disayangkan karena tidak banyak yang berpartisipasi dari Perempat ya. Di mana banyak sekali perpustakaannya, ada 29 desa yang tercatat sudah memiliki perpustakaan, tapi 7 desa yang berpartisipasi mengikuti lombanya. Nah, dari 7 perpustakaan ini akhirnya di Paraspusif Natuna mengumumkan perpustakaan Desa Air Lengit lah yang terbaik di tahun 2026. Dan berdasarkan KPI itu juga, pada tahun sebelumnya, di tahun 2025, Desa Air Lengit ini sudah diutus mewakili Natuna ke tingkat provinsi Kepri, dan hasilnya desa tersebut meraih sebagai terbaik kedua dalam lomba perpustakaan desa kelurahan seprovinsi. Jadi masa dari Perempat ya, mungkin nanti ke depannya akan ada lagi lomba-lomba ya, semoga nantinya masih banyak nih pustaka-pustaka lain yang ada Natuna yang ikut partisipasi, supaya kan ini juga menjadi pengalaman dan juga menjadi semangat baru nih bagi kita yang pekerja di perpustakaan, supaya semakin bisa meningkatkan kualitasnya ya kan, mungkin meningkatkan pelayanannya sehingga nanti banyak juga masyarakat yang datang untuk datang ke perpustakaan ya, mencari-cari arsipan ataupun mencari-mencari buku yang dibutuhkan.

0: Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, perlombaan bola yang dilaksanakan pada hari Jumat malam kemarin. Wow, itu luar biasa saudara perempat ya. Di mana ternyata Indonesia meraih kemenangan 3-0. Wow, cepet tangan dulu dong. Nah, semangat juga ya. Ternyata Indonesia bisa nih saudara perempat mengalahkan lawannya di pertandingan kemarin dan bisa meraih skor menjadi 3-0. Di mana saudara perempat ini juga menjadi kebanggaan di mana seorang Matthew Baker mencatatkan sejarah baru bersama dengan timnas Indonesia setelah menjadi pemain termuda yang menjalani debutnya di level senior. Jadi dia itu sangat umurnya masih muda, tapi dia mampu bergabung dengan tim seniornya di timnas Indonesia. Dia yang paling muda dan dia juga langsung debut saudara perempat ya. Nah, dia ini merupakan bek muda kelahiran Melbourne, Australia yang memecahkan rekor debut terbudanya di tim Garuda saat tampil di dalam laga FIFA Matchday melawan Oman. Tentunya ini menjadi sejarah juga baginya di mana pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di pada laga itu, Indonesia berhasil meraih kemenangan, meyakinkan 3-0 berkat gol yang dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romeni dan Ragnar Oratmangoen. Nah, pelatih John Herrmann memberikan kesempatan juga kepada Baker untuk menjalani debut seniornya pada menit ke-80. Jadi pada menit ke-80 sisa dari pertandingan, tim atau pelatih dari timnas Indonesia ini memasukkanlah si Baker ini di menit ke-80 di mana usianya juga masih terbilang muda saudara perempat ya. Nah, pemain berusia 17 tahun itu masuk menggantikan kapten tim. Jadi kapten timnya Rizky Ridho keluar digantikan oleh Baker yang umurnya 17 tahun. Dan tentunya saudara perempat ya, saat Indonesia telah unggul atas Oman. Nah, penampilan tersebut menjadi langkah penting juga dalam perjalanan karir Baker bersama dengan timnas Indonesia. Nah, sebelumnya itu pemain yang memperkuat Melbourne City itu dikenal sebagai salah satu talenta muda potensial yang bergabung di timnas U19. Nah, debut yang dijalani oleh Baker ini sekaligus mengantarkan pemecahan rekor sebagai pemain termuda yang pernah tampil untuk timnas Indonesia senior. Saat melakoni laga perdananya bersama dengan Garuda di mana usianya waktu itu masih 17 tahun 23 hari. Masih cikit ya. Dan rekor tersebut sebelumnya dipegang juga oleh Arkan Kaka, penyerang termuda dicatatkan debut pertama timnas Indonesia menghadapi Myanmar ketika Desember 2024, ketika itu seusia dia 17 tahun 3 bulan 7 hari. Dan saudara perempat, setelah sekarang Baker bergabung, kini namanya sudah daftar pemain termuda yang mendapatkan kesempatan tampil bersama dengan tim nasional di usia belia. Nah, sebelumnya dirinya dan Arkan Kaka, sejumlah pemain yang kemudian menjadi andalan timnas Indonesia juga pernah mencatat debut pada usia muda. Semoga ini menjadi jalan baik juga baginya semakin menambahkan performanya dan menambahkan terbaik setiap pertandingan di timnas Indonesia U19.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun

0: 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup unik, yakni Kota Mati Marina City. Banyak gedung yang berarsitektur Eropa ditinggalkan para penghuninya. Kota Mati Marina City dulunya sebagai pusat perjudian yang cukup terkenal dan terbesar se-Asia Tenggara. Tapi semenjak perjudian itu dilarang di Indonesia, akhirnya banyak investor atau para penjudi dari berbagai penjuru negeri mulai beralih ke Singapura. Kita beralih ke maklumat lain, Otoritas Jasa Keuangan memanggil penyelenggara layanan pinjaman daring Solusiku terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kepada konsumen. Hal ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima melalui kanal resmi OJK. OJK telah meminta klarifikasi PT Anugrah Digital Indonesia menyelenggarakan layanan pendataan bersama dengan berbasis teknologi informasi merek Solusiku. Pemanggilan dilakukan pada hari Kamis. Pengaduan yang diterima berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian proses penagihan terhadap konsumen. OJK juga mendalami dugaan penggunaan data pribadi serta penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama sepukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Nah itulah makna apa nama dari nama ya, kenapa disebut pukul 7 karena banyak hal yang berkaitan dengan 7.
1: Kita kenal memang di belajar bersama guru itu kita ada dua. Pertama silat intinya, yang kedua adalah silat seninya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Jumpa kembali kita di hari ini di podcast Kawan Celoteh. Dan tentunya kalau kita berceloteh pasti sudah ada temannya. Nah, sebelum itu kita akan membahas dan mengulik mengenai tema kita di hari ini. Kita akan bahas mengenai menjaga warisan silat pengantin pukul 7 di ujung tambelan. Kalau kita berbicara tentang silat, ini kan merupakan sebuah seni bela diri tradisional yang tentunya maknanya banyak ya, dari gerakan-gerakannya dan juga tentunya ada filosofi-filosofinya. Dan kenapa dinamakan silat pukul 7? Karena memang silat ini itu dilaksanakan atau ditampilkan pada pukul 7. Nah, kira-kira apakah yang membedakan silat ini dengan silat-silat yang ada di daerah lain? Karena kita tahu kalau di daerah Jakarta kan ada ya kayak silat palang pintu. Nah, kalau di Kepulauan Riau sendiri, kira-kira apakah yang membedakannya? Oke, kita langsung saja ya berceloteh dengan narasumber kita yang luar biasa. Di hari ini, kita perkenalkan dulu ada Bang Ramli Mu'asmara, MPDI, Bidang Kepemudaan dan SDM Lam Kepri, Kota Tanjung Pinang. Halo Bang, bagaimana kabarnya nih Bang?
1: Halo, alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah sehat ya, ini kayaknya sehat. Pertemuan kita yang kedua ya?
1: Agaknya lah
0: ya. Jadi Bang Ramli tidak sendirian, sudah ditemani juga ya oleh kembaran sedara ya ini.
1: Adik paling kecil.
0: Oh, adik paling kecil, si bungsu ya. Iya, paling besar. Oh, badannya paling besar. Oh iya sih. Ini ada Bang Zulkarnain, SPD, pelestari silat tradisi silat pengantin pukul 7 tambelan bintan. Halo Bang.
2: Halo, selamat.
0: Gimana kabarnya Bang? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kayaknya pertemuan pertama ya. Tapi di luar kita sering ketemu.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah gitu ya. Udah kayak kenal aja gitu ya kan.
2: Enggak apa-apa, sok-sok kenal.
0: Akhirnya ini kita celotehnya santai-santai aja nih Bang. Ya kan, membahas mengenai warisan budaya tentang silat pukul 7. Nah, tadi seperti saya sudah bahas, kan silat pengantin pukul 7 ini apakah dia memang dilaksanakan pada pukul 7 dan apa maknanya, filosofinya, terus juga yang membedakan dia dari silat-silat lain itu apa nih Bang Ramli?
1: Oke, baik. Jadi kalau bicara tentang silat tradisi atau silat pengantin pukul 7 ini, memang silat ini gerakan intinya itu ada 7 memang.
0: Oh, gerakannya ada 7.
1: Ada 7. Okay. Ada 7 pukulan. Yang mana 7 pukulan ini pukulan inti yang mematikan.
0: Oh, lebih bahaya nih ya. Kalau ada dendam kayaknya bahaya nih.
1: Bahaya. Makanya kita kalau di tambelan itu rata-rata belajar silat ini sebagai bekal sebenarnya. Okay. Karena kita di tambelan itu banyak yang merantau. Nah, jadi kalau merantau ini silat ini sebagai pendinding kita, bekal kita.
0: Pertahanan diri lah ya.
1: Pertahanan diri. Nah, memang selain pukulan inti itu, kami juga diajarkan tentang bunga atau seninya daripada silat pukul 7 ini. Nah, seni inilah yang kemudian nanti menjadi silat pengantin. Silat pengantin. Karena gerakannya pun juga dari langkahnya, langkah 7 gitu ya. Kemudian tadi kalau ditanyakan apakah dilaksanakan di pukul 7.
0: Tapi itu 7 enggak, 7 malam kah, 7 pagi ya kan?
1: Biasanya memang latihan kita itu di jam 7 malam.
0: Oh, jam 7 malam.
1: Jam 7 malam, maghrib menjelang isya gitu ya. Nanti jeda dengan sholat. Biasanya habis sholat kita lanjutkan lagi untuk latihan.
0: Oh.
1: Nah, itulah makna apa nama dari nama ya. Kenapa disebut pukul 7? Karena banyak hal yang berkaitan dengan 7. Di budayanya atau Melayunya 7 itu juga memiliki makna yang luar biasa.
0: Oke,
1: ya kan? Misalnya diciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya, begitu kan. Angka-angka ganjil itu kalau di dalam Islam pun juga 7. Angka yang disukai gitu. Nah, itulah makna
0: 7 dari langit, ya. 7 langit gitu ya. Oke, jadi memang dilaksanakan pada pukul 7 malam.
1: Salah satunya.
0: Ya. Tapi awalnya dulu Bang, silat ini tuh memang untuk pengantin atau acara-acara lainnya juga?
1: Oke, awalnya silat ini memang tadi sebagai bekal untuk anak-anak tambelan ya, yang mereka belajar itu.
2: Sudah sangat lama
1: karena kita rata-rata merantau. Jadi ada bekal bela diri supaya ketika diganggu orang kita punya pertahanan.
0: Okay. Nah, nggak langsung kabur aja ya atau diam itu
1: iya, apa-apa. Apalagi apa, silatnya ya? Langkah seribu ya. Oh, pegang iya. Sendal kiri, sendal kanan berlari ya.
0: Iya, nah, benar-benar.
2: Ini mah bisa kasih pukulan nggak?
0: Okay. Berarti dari ketujuh pukulan tadi itu juga ada makna-maknanya gitu ya? Ini apanya gitu?
1: Yeah.
0: Nah, kalau Bang Zul sendiri kan juga ikut nih ya?
2: Terus
0: langsung nih menampilkan silat ini. Kalau Bang Zul udah dari kapan mulai menyukai silat ini?
2: Ya ini bukan menyukai.
0: Menyukai. Jadi amat dong memilih terjun.
2: Dulu kan masih sekolah-sekolah mbak ya, masih usia-usia remaja gitu kan kita belajarnya. Ya pertama mungkin melihat dari saudara-saudara juga semuanya belajar itu gitu.
0: Oh, oke, mempelajari silatnya juga.
2: Kalau kami 5 bersaudara, 4 laki-laki semuanya belajar itu gitu.
0: Okay.
2: Karena tadi endingnya akan menjadi seorang perantau gitu kan. Tapi bukan untuk malah bikin tarung derajat secara bebas gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi untuk menjaga diri saja. Dan kita kenal memang di belajar bersama guru itu kita ada dua. Pertama silat intinya, yang kedua adalah silat seninya.
0: Oke, ada dua.
2: Iya, yang intinya ini ya tadi untuk menjaga diri kita. Ya, kalau yang seninya tadi kita belajar ya tadi untuk bagaimana kita bisa menampilkan ciri khas atau budaya. Kayaknya kan penting kan, karena kita menjaga warisan kan. Budaya adalah warisan gitu. Ya kalau kita lihat sekarang mungkin budaya sepertinya juga sudah semakin berkurang nggak ya? Generasi kita juga sudah mungkin generasi yang berbeda dengan yang dulu gitu.
0: Iya, apalagi sekarang kan banyak ya media sosial tuh yang sudah menampilkan budaya luar yang masuk.
2: Betul,
0: nah, ini sangat
2: gitu.
0: Mempengaruhi juga kan.
2: Iya. Seperti itu. Dan kalau seninya, ya kalau tadi pukul, memang kita pukul, tapi kita kalau seni pengantinnya itu kita menggunakan alat bantu.
0: Oh, ada alat bantunya.
2: Alat bantu.
0: Okay.
2: Ya, bisa pakai pisau gitu ya.
0: Lebih ke pisau ya?
2: Iya, lebih ke pisau.
1: Pisau keris bisa.
0: Keris juga bisa. Oke.
2: Okay. Yang tumpul, yang tajam juga.
0: Oh, boleh kan pilih berarti. Mau yang tumpul apa yang tajam gitu ya. Kayaknya yang tumpul aja enggak sih? Yang tajam terlalu tajam banget.
1: Karena memang kita sudah terlatih ya.
0: Okay,
1: ketika ada pukulan dengan pisau itu, itu kita tangkas langsung ditangkap tangannya itu.
0: Okay.
1: Tangannya ya, bukan pisaunya yang ditangkap.
2: Lebih menentangnya kak, kita gunakan pisau lebih menentangnya.
0: Oh, iya.
2: Kalau silat kosong-kosong pakai tangan saja itu agak berbeda gitu, nggak menggunakan ciri khas gitu. Nah, penggunaannya juga kita tadi selain di silat pengantin untuk pernikahan. Kita juga bisa untuk sebagai penghormatan tamu yang datang
0: tamu
2: gitu.
0: Yang datang.
1: Hmm.
0: Oke, berarti kayak misalnya gubernur yang datang atau bupati itu kita sambut juga.
2: Gitu. Oh. Ya, karena tadi kan kita pengen menampilkan ciri khas Tambelan
0: tadi,
2: ya. Kepada perangkat daerah ya, semoga tadi kan bisa diperhatikan lah bahasanya seperti itu.
0: Oh, okay. Nah, tapi tadi kan menggunakan pisau nih.
1: Ya.
0: Pisaunya ada ciri khas juga nggak? Apakah pisau dapur boleh atau pisau apa nih bang?
1: Kalau pisau kita nggak tidak terbatas. Pokoknya apapun senjata tajam yang bisa kita gunakan bisa kita pakai.
0: Oh bisa kita pakai.
1: Jadi tidak mesti pisau keris ya, atau pedang dan sebagainya. Semuanya bisa. Tapi memang biasanya orang Melayu kan dulu-dulu kan pakai keris gitu ya.
0: Iya.
1: Sekarang kan kita dah jarang juga nyimpan keris itu kan.
2: Iya. Mentok-mentok pisau permuka lah kan.
0: Kalau permuka sih ece-ece itu ya. Gak terlalu yang tajam juga.
2: Okay. Ya kalau saya pernah pakai yang asli dan itu tergores tangan teman.
0: Oh. Gimana tuh orang tuanya datang nggak?
2: Oh enggak, karena kita kan sesama pesilat gitu ya.
0: Oke. Berarti kalau berdarah-darah luka pun nggak apa-apa lah ini kan lagi latihan.
2: Enggak.
0: Oh,
2: iya.
0: Oke.
1: Itu sebenarnya masalahnya karena kan ketangkasan ya.
2: Iya.
1: Jadi silat ini juga kalau sudah pernah kita belajar, tapi jarang latihan, jarang diasah, biasanya kita tangkapannya itu kurang cepat.
0: Oh.
1: Nah ini kan salah satunya tangkapan kurang cepat sehingga posisi menangkap itu bukan tidak pas di posisi tangan, justru kena lah sedikit di pisaunya itu.
2: Jadi posisinya itu pas perpindahan tadi kak.
0: Okay.
2: Nah, kita kan ada tampil dua-dua, kemudian nanti sudah
0: ada
2: selesai dengan tugas penampil pertama, nanti akan berpindah pisau itu kepada penampil kedua gitu. Nah pertukarannya itulah yang tadi mungkin.
0: Yang ini agak
2: ada
0: lama
2: insiden-insiden
0: nih.
2: Ya. Kurang tangkas, kurang cepat atau enggak fokus. Sehingga ya alhamdulillah tergores.
0: Tergores berarti harus benar-benar alhamdulillah ya jadinya, bukan astagfirullah ya. harusnya berarti harus benar-benar fokus ya, Bang.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, Bang Zul kan juga termasuk anak muda nih ya, yang maksudnya tuh juga ingin melestarikan silat. Kalau Bang Ramli lihat juga nih, sekarang nih minat generasi muda sekarang gimana sih untuk silat ini sendiri?
1: Ya. Kalau kita bicara minat ya anak-anak sekarang, khususnya anak-anak muda, tidak disilat saja, tapi kalau kita bicara budaya secara keseluruhan pun juga minatnya sangat kecil. Okay. Ya, saya pikir ini menjadi PR bersama lah. Makanya saya juga di Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, kita cukup gencar ini untuk menggerakkan bagaimana kebudayaan kita ini bisa dilestarikan. Nah, salah satu silat. Jadi silat ini kan dari Tambelan ya, dari Tambelan.
3: Jauh ya.
1: Iya. Kalau kita naik kapal 16 jam pakai sabuk.
0: 16 jam. Wow.
1: 18 jam pakai sabuk Nusantara, 18 jam sampai 20 jam.
0: Okay.
1: Nah, saya sekarang sedang mencoba bagaimana silat ini berkembang, ya kan? Melalui Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Sekarang anak-anak muda kita, anak mahasiswa yang dari Tambelan yang pernah belajar itu saya kumpulkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi begitu ada yang menikah itu menghubungi saya, jadi yang tampil sekarang mereka.
0: Oh, oke, okay. Diajarkan ke mereka.
1: Ya, sekarang mereka sudah tampil. Kalau saya sudah jadi manajernya saja lah.
0: Oke. Okay. Nah,
1: mengarahkan tampil silat. Terakhir kita kemarin di nikahannya Pak ini, anaknya Pak siapa?
0: Pak
1: di
0: Lis.
1: Di asrama haji.
0: Oh, di asrama.
1: Pak Enci.
0: Oh, Pak Enci.
1: Pakai silat ini juga gitu kan. Nah, karena minat ini rendah, saya juga komunikasi dengan guru di Tambelan, sama juga. Minatnya juga sudah mulai berkurang. Nah, ditambah lagi biasanya dulu di Tambelan itu setiap hari raya Idul Fitri itu ada satu hari di sore harinya dikhususkan untuk penampilan silat ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi warga ngumpul di situ. Nanti penampilan silat berbagai macam jenis silat, tidak cuma silat tujuh saja.
3: Yeah.
1: Dan itu beradu ya satu dengan yang lain. Nah, tapi tadi karena gerakan silat ini kan kita tidak memang langsung pukul gitu ya. Acah aja lah kalau kata orang Melayu.
0: Bohong lah ya, eca-eca lah.
1: Eca-eca. Tapi orang yang mengerti silat paham. Oh, ini banyak kena yang ini nih. Yang ini nih bagus silatnya dia. Okay. Posisi menyerangnya lebih strategis gitu kan. Nah, itu pun juga saya tanya 2 tahun terakhir sudah tidak dilakukan lagi. Kan sayang gitu.
0: Ya. Apa mungkin kendalanya tuh, Bang?
1: Saya tidak tahu pasti kendalanya, entah biasanya mengadakan kecamatan. 2 tahun ini
2: memang,
1: tidak ada.
2: Memang sudah jarang sih, Kak. Tapi kayaknya ngomong-ngomong pokoknya haus juga, Kak.
0: Iya, minum-minum, Pak. Ini memang sengaja tadi didatangkan dari seberang sana.
3: Harus
0: diminum, ya. Silakan, Pak, jangan dilihat aja kan, dinikmati, diminum gitu kan.
1: Saya
0: tapi
1: lanjut.
0: Saya kosong ini. Ya.
3: Khusus
0: untuk kamu kita.
3: Kalau
0: saya udah biasa kok minum.
3: Biasa gak minum ya?
0: Iya.
1: Nanti habis dari sini ya jadwal ngopi.
0: Oh iya, benar, harus dong ngopi di belakang. Oke. Okay. Oh, berarti guru-gurunya pun juga ikut andil ya, Bang, ya, ya
1: untuk dari mengajar. Guru sampai muridnya juga ikut penampilan itu.
3: Nah, itu juga yang sebenarnya dulu buat kita itu juga pengen belajar.
0: Oke. Okay.
3: Karena
0: kurang minat dari generasi muda tadi.
3: Iya, pertama kita melihat kan,
1: ditampilkan
3: itu tadi. Okay. Kemudian ditonton sama orang ramai, berbagai kan biasanya kan ada halal bihalal, seluruh masyarakat Tambelan yang di kota itu pulang semua ke Tambelan. Nah, itu ditampilkan seni-seni bela diri dan sebagainya termasuk silat ini gitu. Jadi kita tertarik juga di situ gitu.
0: Benar.
3: Biasalah Kak, masa-masa lagi mencari sesuatu gitu kan.
0: Iya,
3: gitu kan.
0: Lagi kalau masih sekolah kan tuh zaman-zamannya kita pengen diperhatikan.
3: Iya,
0: ya.
3: Betul gitu kan.
1: Jadi pas tampil silat itu kan terasa bagaimana, apalagi dilihat cewek.
3: Iya.
0: Gagah kali aku tengok abang itu katanya.
3: Iya,
0: kan.
3: Iya. Walaupun pas mau tampil itu
0: agak deg-degan.
3: Iya.
0: Oh, deg-degan juga ya Bang Zul
3: pasti,
0: tampilnya.
3: Pasti. Karena
1: dan
3: pertama
1: yang,
3: kan.
1: Dan yang paling deg-degan itu mantan.
3: Iya.
0: Oh, dilihatin mantan. Harusnya kan makin ini enggak sih, makin percaya diri sih kalau mantan yang lihat ya kan.
3: Pengennya mantan yang disu.
0: Aduh agak serem ya.
3: Iya. Oh, iya, tapi ya gitu. Dari situ kita punya ya belum kepikiran untuk bagaimana kita mewariskan tradisi ini gitu kan pada waktu itu kan. Tapi kan seiring berjalannya waktu, pemikiran juga sudah terbuka, ya ternyata ini menjadi budaya gitu. Dan kita juga sebenarnya pengen ada sanggar khusus silat di Tambelan ini gitu kan. Ya, agar tadi mungkin salah satu fenomena kenapa anak-anak ini mulai tidak
2: tidak pengen ikut di silat, mungkin tadi kurang promosi atau tidak ada sanggar yang membina gitu. Nah, maka di Tanjung Pinang kami berharap dengan adanya mahasiswa yang dari Tamblan gitu khususnya ya, karena kita pertama mungkin ini silatnya khusus dari anak Tamblan gitu, ya kita coba melestarikan itu dulu sehingga menjadi bagian dari silat budaya yang kita wariskan untuk Kabupaten Bintan dan Kepulauan Riau khususnya. Ya, dan kemarin kita pernah ikut ini bang ya,
1: kita tampil
0: ada
1: pagelaran pagelaran silat tradisi sekepri
2: pengantin, khusus silat pengantin
1: tradisi dia nyebut tradisi pengantin itu masuk di situ, itu kita dapat juara dua.
0: Wow, keren.
1: Padahal kita mewakili atas nama kecamatan, yang lain mewakili atas nama kabupaten.
0: Justru kita yang menang ya, walaupun kita kecamatan mewakili. Itu di mana kemarin bang?
1: Di Pemedan.
0: Di Pemedan.
1: BPK yang melaksanakan waktu itu. Jadi kita dapat nomor 2,
2: nyaris menang.
1: Hampir menang memang posisinya karena kami itu dadakan. Saya bilang ke Zul kan, kita nampil silat besok, saya bilang kan.
2: Silat apa bang? Karena enggak berpikirannya itu akan menjadi sebuah perlombaan. Ternyata dilombakan gitu
0: kan. Lomba ya, pas tetap kok ramai gitu, jadi kaget ya.
1: Kalau kami sih lebih memang ingin melihat, memperlihatkan ini loh di Tamblan juga ada silat tradisi gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Jadi memang silat pengantin yang pukul 7 ini ya bukan hanya seni ya, tapi juga ketangkasan mbak. Ya kita juga selain pukul pakai pisau tadi, kita juga ada tenang-tenangnya gitu.
0: Ada tenang-tenangnya juga.
2: Habis pukul
1: tendang
2: gitu kan.
0: Itu ada praktiknya, seru gitu
1: kan. Saya siap-siap juga sebenarnya kalau ada kita praktekan.
0: Ini terlalu kecil ya, saya datang sini.
2: Coba ya tadi karena postur kita nggak seimbang gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau beliau nendangnya enak, saya nahannya. Kalau saya nendang takutnya kena kepala.
0: Berarti kalau main menampilkan selain itu harus sama tinggi gitu.
2: Kurang lebih harus seimbang.
1: Lebih bagusnya posisinya sama.
0: Biar tendangannya nampaknya juga pas.
2: Biar nampaknya seirama mbak. Karena kan posisinya kita kan kalau posisi dalam mainnya jalannya itu kita kan juga sedikit menunduk gitu ya. Karena tadi mungkin sebagai bagian penghormatan gitu, kita nggak tegak berdiri. Karena kalau tegak berdiri kita jalan kan kayak kelihatan kurang bagus. Jadi nggak ada seninya gitu, kayak jalan biasa aja gitu.
1: Ya karena dia seni, jadi kalau posisi tingginya sama itu nampaknya cantik. Tapi kalau silat isinya kita kan nggak perlu milih kan. Abang terlalu tinggi, jangan kelahi sama saya. Nanti yang lain nggak bisa.
2: Nggak bisa milih.
0: Dihadapi ya kan.
2: Gitu.
1: Tapi kalau untuk penampilan seni, ukuran posisi badan sama itu lebih bagus. Karena nanti dia lebih cantik gerakannya.
0: Dan kita pun yang menyaksikannya lebih seru enak, gitu kan, enak gitu ya.
1: Kalau, tapi kalau untuk laga kita siap lah, nak tinggi.
0: Kayaknya kita bisa tangkis. Bang Ramli ini ya lebih menggebu-gebu. Tapi kalau biasanya Bang Ramli kalau masih menampilkan itu sampai sekarang?
1: Saya masih. Bahkan kadang ada, kalau ada orang Tamblan khususnya nikah di Tanjung Pinang ini, saya selalu dihubungi
2: untuk minta tampil.
1: Cuman saya bilang saya kan kerja di Bintan Buyu ya, di kampus ya. Kadang hari-hari kerja itu kan tak bisa ninggalkan kampus gitu ya. Makanya saya juga sedang mutar apa namanya, kalau kata orang itu
2: muter
0: otak
2: ya.
0: Untuk
1: nyari cara macam mana silat ini tetap apa namanya kita lestarikan, regenerasinya tetap ada gitu ya. Jadi makanya saya libatkan anak-anak mahasiswa Tamblan yang kuliah di sini.
2: Terkhusus itu.
1: Kumpulkan, kadang kita latihan malam hari gitu ya. Nanti begitu ada yang menghubungi, ada yang mau nikah, kita hubungi mereka untuk siap-siap. Tapi di lain sisi ya, selain kita melestarikan budaya, sebenarnya ini juga bisa menjadi pemasukan.
0: Benar.
1: Pemasukan bagi untuk anak-anak mahasiswa.
2: Ngopi-ngopi untuk mereka.
0: Untuk jajan ciki-ciki lah ya.
1: Ngopi-ngopi lepaslah mereka gitu kan. Ya memang kita nggak berani apa namanya pasang tarif tinggi.
0: Mematokannya gitu berapa ya, gitu kan?
1: Karena kita lebih kepada melestarikan budaya.
0: Iya benar-benar. Tapi kemarin waktu Bang Ramli mengajak mahasiswa itu untuk bergabung, apa tanggapan mereka?
1: Mayoritasnya itu tak mau nampil.
0: Karena alasannya grogi, takut.
1: Ya, grogi, tak percaya diri.
2: Padahal mereka udah belajar di Tamblan.
1: Sudah belajar.
2: Sudah belajar.
1: Ada beberapa saja lah. kayaknya beda dengan mental kita lah ya. Yeah. Nah, kalau kita dulu disuruh tampil, kita tampil, masalah salah dan sebagainya itu urusan belakang.
0: Okay.
1: Ya kan? Kita hanya menampilkan agar orang menikmati.
3: Cuma masalahnya
1: tampilan itu tidak nikmat, itu risiko menikah lah.
3: Cuma masalahnya tadi, Mbak. Kalau seberang tampil juga, kalau kawannya enggak siap itu tadi kan.
0: Oh,
3: kalau
0: iya,
3: pakai pisau.
0: Iya. Harus keduanya sama-sama siap lah, gitu kan. Kayaknya dulu kalau Bang Rabli sama Bang Zul enggak ikut tampil tuh kayak sedih enggak sih? Kok aku enggak dia suruh tampil. Karena udah secinta itu kan sama seni gitu. Jadi kayak kalau bisa kesempatannya udah aku maju.
3: Mm-hmm. Iya. Kalau sekarang mungkin tadi ya kita pengen anak-anak muda. Kita kan memang ini bentar sih, Mbak. Silatnya memang bentar, kalau ditampilkan bentar. Paling durasi sekitar 3-5 menit itu selesai.
0: Oh, itu durasi.
3: Durasinya. Karena ada seni bunganya, kemudian gerakannya sampai ke pukulan terakhir kan. Saling terakhir itu kita tutup dengan saling mencekik.
0: Oh, saling mencekik.
3: Iya, pokoknya bagaimana ekspresi kita itu benar-benar di cekik. Walaupun ada juga kadang-kadang cekikannya memang benar-benar cekikan.
1: Tapi harusnya memang begitu.
0: Biar biar dapat ya.
1: Biar dapat ini gerakannya itu.
3: Apalagi kalau adik kakak kan. Adik
0: bahasa Jawa. Sekarang aku balas lah gitu ya.
1: Tapi karena kita sudah belajar, sekuat apapun cekikannya, bisa kita lepas.
0: Oke, kalau memang sudah mendalami.
1: Iya. Nah, melepaskannya gampang saja.
3: Gampang.
0: Nah tadi Bang Zubillah kan ada kayak bunganya. Ya. Itu kita pakai bunga juga.
1: Ada bunga di awal.
3: Oh, bunga. Seni di awalnya, gerakan awalnya, gerakan
0: apa?
3: Pembuka.
0: Bunga hidup, bunga kertas.
3: Intinya bukan mawar, bukan melati, tapi
0: bukan mawar, bukan melati.
3: Tapi itu bagaimana gerakan enggak? Itu gerakan bunga itu kayak sebuah gerakan seni untuk memulai pertunjukan gitu. Nah, baru nanti emang kalau kita bicara seperti ini nggak ada praktek tuh mengambang gitu.
1: Nanti kita praktekkan aja nggak apa-apa.
0: Iya, kita
1: biar penontonnya yang lihat.
0: Biar penasaran ya.
1: Ya, jadi bunga tuh kak dibuka dengan bunga, diakhiri dapat bunga.
0: Oh, diakhiri dapat bunga.
1: Iya. Bang.
0: Kiranya beneran. Ya, iya juga sih.
1: Transfer ya kan?
0: Iya benar. Yeah, pakai bunga, pakai pisau.
1: Pakai pisau.
0: Dan tadi juga ada.
1: Oh iya, kita juga masih orisinil karena memang tukang gendangnya itu.
0: Tadi baru nanya nih musiknya yang digunakan.
1: Musiknya itu masih menggunakan gendang yang asli, tidak pakai apa ya rekaman ya.
0: Okay.
1: Masih tukang gendang yang asli dan orang Tambelan juga yang memainkan gendang itu. Makanya tim kita itu kalau nampil silat itu ada 5 jadinya. Silat 2 orang, tukang gendang 2, pukul gong 1.
0: Oh, jadi alatnya gendang 2, gong 1.
1: Gong 1. Jadi masih pakai apa namanya
3: musik
1: yang memang asli yang mengiringi silat itu.
0: Kalau dibayangkan nih Bang,
1: saya
0: gimana nih bunyi dari musiknya itu gimana?
1: Wah, aduh.
0: Enggak ingat ya?
1: Pokoknya dia ada bunyi lah.
0: Ya, sebenarnya kalau gendang kan emang enak.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
3: Tapi kalau biasanya kami di taman itu, Mbak, kalau di sini kayaknya kalau saya dengar saat saya tampil itu. Kalau dengar gendang itu kurang kaki, kurang kita untuk maju gitu.
0: Maju gerakannya itu.
3: Iya, tapi kalau yang aslinya betul-betul di Tamelan, itu baru dengar aja, itu ada orang tak ada orang kita pengen langsung tampil gitu. Kayak mengundang gitu, musik gendang mengundang gitu.
1: Badan kita langsung mau bergerak.
0: Iya, mau bergerak gitu ya, udah otomatis gitu ya.
3: Pengen langsung bertarung dengan Pak Camat kan gitu.
0: Pak Camatnya kira-kira mau enggak tuh?
3: Gitu.
0: Oke, berarti yang main gendangnya sama gong tadi stay di sini, Bang?
1: Orangnya di sini.
3: Okay. Tapi juga sudah tua
1: posisi,
3: ya?
0: Oh, sudah berumur juga.
1: Memang kalau mau yang ahlinya itu memang yang masih tinggal di Tambelan itu betul enak gendangnya.
0: Oke, okay. Berarti kalau seandainya itu diturun-temurunkan juga sama anak muda, bisa juga kan?
3: Bisa.
0: Tapi mungkin butuh
1: masih
0: waktu.
1: Jadi masalahnya itu juga kalau gendang itu bapak-bapak kita itu minta carilah anak-anak muda untuk belajar gendang nih. Kami ini dah mulai uzur. Pesannya seperti itu. Cuman begitu kita tawarkan dengan anak muda ini, mereka lebih nyaman dengan musik TikTok daripada itu kayaknya.
0: Klasik,
1: bawah
0: gitu ya.
1: Nah, itu dia.
3: Karena yang langsung praktek kan.
0: Iya. Tapi Bang Zul pernah mencoba memainkan gendang ya?
3: Iya, kalau mencoba pernah. Cuma ya enak didengar khusus diri sendiri aja sih.
0: Kalau tampil kayak ramai kurang enak didengar ya.
3: Kayaknya kita dilempar.
0: Oke. Jadi memang itu benar-benar yang ahli dan khususnya untuk memainkan gendang itu.
3: Cuma karena tadi
2: ya mungkin pada akhirnya kalau memang nggak ada lagi yang melestarikan di gendangnya, kita coba pakai rekaman jadinya kan.
0: Oh iya, mau nggak mau pakai rekaman
2: kan? Tidak
0: ya.
2: Mau kan.
1: Ya termasuk kemarin kan penampilan di Pemedan itu kita
0: pakai rekaman.
1: Pakai rekaman karena waktunya sangat singkat, hanya dikasih waktu 1-2 menit saja. Nah,
2: dan dari 3 menit tadi kita pangkas lagi.
1: Jadi gerakannya kita kurangi sehingga bisa selesai dalam 2 menit itu.
2: Iya, gerakan kita kurangi tapi ekspresi tetap.
0: Ekspresi tetap. Itu ekspresinya gimana sih Bang Zul?
2: Tetap kayak musuh lah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Posisi seperti orang yang memang sedang berkelahi. Ya kan, melihat kawan itu seperti lawan. Jadi karena, jiwa itu dimunculkan ketika nampil itu.
2: Okay. Karena kayaknya yang kemarin tampil itu yang hanya di kami yang menampilkan atraksinya dengan langsung kayak duel. Kalau yang itu lebih kepada
1: bunga,
2: seni dan bunganya. Enggak
0: ya?
2: Ada duelnya.
0: Okay.
2: Gak ada duelnya.
0: Jadi pun penonton semakin semangat kan? Yang mana nih mati? Jangan ada nanti pulangnya enggak ketemu lagi.
1: Iya, itu.
0: Berarti kemarin Bang Zul sama Bang Ramli yang tampil.
1: Ramli
0: dapat nomor 2 ya.
1: Dapat nomor 2 tanpa persiapan.
0: Tanpa persiapan.
1: Ya memang kita sudah sama-sama belajar, tapi kalau mau menampilkan di hadapan orang banyak apalagi dinilai ya. Itu paling tidak kita perlu latihan untuk menseragamkan irama gerakan kita itu.
2: Oh. Jadi karena seperti itu, Mbak. Penampilannya juga cukup singkat kan. Penampilannya singkat, sakitnya yang lama. Karena udah enggak pernah latihan kan.
0: Jadi pas kali tampil itu terasa ya.
2: Urat-urat di paha, lutut itu semua terasa gitu.
0: Oh, berarti sebelum kita mau tanding itu, nampil gitu, ada kayak
1: pemanasan gitu ya.
0: Pemanasan mungkin kayak lari jogging dulu 5 kilo gitu ya kan. Atau apa gitu, Bang? Ada, Bang?
1: Bisa main poli ya.
0: Iya, kan ke poli kan.
2: Karena lebih ke ini aja sih, lebih kita kepada memadukan
0: keselarasan
2: apa yang mau kita pangkas gitu kan. Karena tadi dengan durasi yang diberikan gitu kan. Nah, kalau pengennya lama ya lama juga lah sakitnya gitu. Karena sakitnya itu bukan karena kita tampil, tapi karena sudah lama nggak pernah kita
0: otot-ototnya terkejut ya kan. Kenapa sakit di paha gue
2: kejut
1: karena silat ini nih Kak, dia posisi kuda-kudanya itu rendah dia.
2: Rendah.
0: Oke. Okay,
1: nah, kita main kuda-kuda itu rendah. Jadi karena jarang kita praktekkan, ya kan, sehingga otot-otot kita rasanya pegel setelah kemudian silat itu. Tapi pas nampil kita semangat, nendangnya penuh power
2: Penuh power. Setelah itu.
1: Setelah itu baru
2: kerasa.
0: Itu lumayan lama ya hilangnya. Dua tiga hari. Kayaknya harus ditampilin terus nggak sih biar nggak sakit gitu kan?
2: Ya kita pengen aja sih ya. Ya maksudnya mungkin dari sekarang ya kita coba tadi generasi muda dan kita juga sudah koordinasi minta izin lah bahasanya dengan guru kita yang di Tamblan gitu kan. Bagaimana caranya di Tanjung Pinang juga kita melestarikan itu gitu. Ya kan, mana tahu nanti bisa jadi adopsi untuk di Pemkab ataupun di Kota Tanjung Pinang bahkan di Kepulauan Riau gitu kan. Nah, acara-acara setingkat kan kalau kita melihat acara setingkat kementerian datang dan sebagainya kan ada yang silat gitu kan, tapi kebanyakan silatnya silatnya sendiri.
0: Lebih sendiri.
2: Karena dia mungkin sendiri nanti pengen duel dengan menteri yang datang misalnya.
0: Jadi kan nggak tahu apa-apa ya, jangan kaget kan.
2: Gitu kan, seperti itu. Kita pengen ini juga sudah mahasiswa baru nanti juga coba kita lihat mereka yang sudah pernah latihan. Nah, karena kita dulu latihannya juga seingat saya kita sebulan latihannya Kak.
0: Sebulan.
2: Latihannya itu biasanya di Ramadan. Nah, kalau dulu mungkin filosofi gerakan pukul 7 itu latihannya pukul 7 habis maghrib ya. Kalau pada masa kami kemarin sekitar 20 orang itu latihannya habis tarawih.
0: Habis tarawih.
2: Okay. Lebih plong kan waktunya gitu kan.
0: Lebih panjang.
2: Datang ke rumah guru, latihan, nanti adu kuat lah dengan senior-senior misalnya gitu kan kalau ada senior datang. Sebulan. Nah, silat intinya kalau ada yang pengen lanjut ke silat seninya silahkan, kalau enggak ya silahkan. Dan kita mengambil lanjut ke silat seninya. Nah, sehingga habis Ramadan ke Idul Fitri kita bisa tampil langsung gitu kan.
0: Jadi
2: kan?
0: Cedanya gak tahu lama
2: gitu. Tes mental juga kan.
0: Iya benar.
2: Aku mau ditengok cewek aku gitu.
0: Apa aku ketengok cewek aku? Kalau sekarang gak cewek lagi.
2: Iya, kalau sekarang udah mikirnya enggak.
0: Iya.
2: kok kayaknya beda ya dulu ya, iya, pikirannya sekarang. Iya.
0: Kalau dulu kayaknya memang jiwa menggebu-gebu itu pengen dilihat orang gitu kan.
2: Pengen tampil kan. Kita tadi melihat senior-senior kita, abang-abang kita tampil gitu kan. Atau bahkan tadi cita-citanya pengen tampil bareng dengan abang.
0: Tapi Ramli waktu pertama kali mengajak saya tuh mengajak adik-adik juga untuk ikut gitu kan. Gimana tuh, Bang?
1: Kita memang kalau guru itu kan tinggalnya memang di kampung kita ya, di kami namanya kampung Kelurahan Teluk Sekuni.

0: indah gitu kan, itu lebih bagus ketika ditampilkan oleh perempuan. Nah, termasuk anak guru kami itu juga yang perempuan ikut belajar juga. Jadi saya melihat gerakannya itu lebih nyaman dilihat, karena itu tadi ya hidup, ya kan, hidup. Karena kebetulan semuanya juga penari dia kan, jadi luar biasa.
1: Juga penari, penari jadi juga. Gerakannya bagus
0: iya,
1: ya.
0: Gerakannya dengan irama gendang itu begitu enak dilihat gitu kan. Nah kalau masalah mengajak anak adik-adik ini memang karena rata-rata anak-anak di sana itu belajar, maka dengan sendirinya mereka ya udah ikutlah mau belajarlah gitu kan. Jadi enggak tidak perlu kita jelaskan lagi karena mereka sudah melihat kita nampil biasa kan. Enak juga nih kalau saya belajar juga.
2: Poinnya gitu. Tadi mereka mungkin malu gitu tadi.
3: Malu,
2: ya itu yang perlu
3: yang harus kita tumbuhkan gitu kan.
0: Nampil sebenarnya yang malu itu. Karena dilihat orang banyak.
1: Iya, kalau latihan kan masih kita-kita
3: aja.
1: Kan?
0: Apalagi kalau gerakannya salah kan, padahal sebenarnya tidak jadi masalah ketika pesilat itu salah dalam gerakan, yang nonton kan nggak tahu, yang tahu kan cuma dia kan,
2: yang penting temannya paham, temannya paham, jangan sampai salah tusuk temannya nggak paham,
1: jadinya salah ya, berarti telepatinya harus kuat.
0: Kadang gini nih, misal di gerakan pertama nih, dia lupa, akhirnya dia masuk di gerakan kedua. Maka temannya juga harus ngerti nih. Oh, dia lupa nih. Dia harus menyambut tangkapan itu dengan gerakan yang kedua. Ah, jangan nanti akhirnya gerakan pertama sana juga gerakan pertama gitu kan. Makanya saya jumpa itu ada juga yang satu mau nendang, harusnya satu kan nangkis ya. Dua-duanya mau nendang. Itu kan kita yang ngerti jadi geli hati kita gitu ya, sehingga kita tertawa dengan kondisi seperti itu. Tapi yang lain kan nggak paham kan?
1: Iya. Nah. Kita sebagai penonton hanya menikmati ya kan?
0: Hanya menikmati saja.
2: Intinya tadi saling kode aja kak.
1: Iya.
2: Kedua pesilat ini saling kodean aja gitu ya.
1: Oke. Nah berarti kan kalau seperti itu kita memang harus memiliki teman silat yang sama kan? Misalnya kayak Bang Ramli dan Bang Zulmi.
0: Seperguruan maksudnya?
1: Iya
0: gitu.
1: Maksudnya tuh kan misalnya ada 20 orang nih, berarti kan dibagi-bagi nih mereka supaya ada kemistrinya gitu.
0: Iya. Yang sudah biasa kita latihan maksudnya begitu ya. Iya. Kalau di awal-awal
1: gitu
0: ya.
1: Kalau di awal-awal gitu.
0: Tapi kalau kayak sekarang, misal saya ya mau dipasangkan dengan siapa saja insyaallah udah oke okay gitu. Udah oke. Okay.
1: Yang penting gerakannya tahu dan hafal.
0: Iya, karena kita udah di luar kepala gerakannya itu.
2: Ke bawah angin ya.
0: Lah ke bawah angin hilang dia kan.
2: Iya. Di luar kepala.
0: Cuman kadang anak-anak baru mereka segan gitu kan. Ini dengan senior takut mereka kan.
1: Iya, takut kena ini dibilang kurang ajar pula ya. Namanya juga silat ya Bang, harus profesional.
2: Kalau kita dengan ya adik-adik kita berarti kita yang menyesuaikan dengan mereka gitu kan. Mereka mau yang seperti apa gitu ya. Mau nomor, kan kalau silat main itu ada nomor-nomornya Mbak.
1: Oh ada nomor-nomor?
2: Iya.
1: Oke itu nomor apa tuh?
0: Gerakannya keberapa maksudnya gitu.
1: Oh oke.
2: Misalnya kita mau pukul menggunakan pisau tadi di nomor berapa. Kalau dia terlewat nomor itu berarti nanti lanjut ke nomor 2
1: berikutnya.
2: Kan? Jadi saling kode aja gitu.
1: Okay.
2: Sampai terakhir yang kelima bahasanya.
1: Kelima. Berarti yang ketujuhnya itu baru yang tadi loh yang.
0: Kalau di seni, di seni dia yang sampai terakhir ya kita gerakan penutup lah ya. Tadi yang cekikan
1: itu
0: kan.
1: Itu.
0: Tapi kalau yang silat inti untuk bekal kita itu. Itu memang dipukul 7 itu justru pukulan yang paling mematikan. Karena pukulan yang mematikan di posisi yang strategis. Nah itu dia.
2: Di mana posisi strategisnya?
1: Tulang rusuk. Di sini.
0: Nah itu yang harus belajar dulu baru tahu
2: kalau,
0: gitu kan.
2: Kalau di sini kan.
1: Di sini kayaknya enggak lah.
2: Biasa ya. Apalagi di sini kan kalau kita kan one pack gitu kan. Orang kan six pack kan kita one pack.
1: Ya. Di sini ya kan.
0: Kadang kita tahu nih posisi yang mematikan tuh di mana. Tapi gerakan seperti apa sehingga kita bisa masuk pada posisi itu. Nah itu yang kemudian kita perlu belajar. Nah kami diajarkan di silat pukul 7 ini, di posisi yang mematikan terakhir itu, cara untuk masuk di sana itu begini caranya. Nah begitu diajarkan.
2: Strategi.
1: Strateginya itu ya.
0: Strateginya
1: itu. Kalau benar-benar ingin pelajarinya itu harus betul dari hati dulu ya Bang.
0: Iya betul.
1: Oke deh Bang, kita udah di penghujung juga nih. Untuk harapannya Bang Zul juga untuk generasi muda kita kan, supaya makin mau melestarikan budaya ini. Itu juga dari LEM, apa nih Bang upaya akan dilakukan untuk generasi penerusnya?
2: Silakan
1: Bang.
2: Oke, baik. Ya kalau bagi generasi muda Mbak ya, pertama warisan budaya yang tak benda ini harus bersih.

0: sama-sama kita jaga, harus kita pertahankan sebagai ciri khas dari identitas budaya di negeri kita. Maka peran pemuda sangat sangat berarti dalam hal ini. Ya, kalaupun tidak mau menjadi pesilatnya, mungkin bisa jadi sebagai promosinya. Okay. Ya, banyak cara bisa promosikan melalui TikTok dan sebagainya. Sehingga ciri khas di negeri kita, di kampung kita, khususnya mungkin generasi muda tamelan gitu ya, bersama-sama kita lestarikan, kita belajar, bukan hanya sekedar sebagai untuk pelindung diri, tapi juga bagaimana kita menjadi pemuda-pemuda yang bisa melestarikan budaya, sehingga kita menjadi generasi Indonesia yang cinta dan memperhatikan budaya. Iya, mungkin itu.
1: Saya pertama untuk ini ya, untuk orang-orang tua, tidak cukup dengan cakap, tidak cukup dengan berharap, tapi memang kita action harus turun ke lapangan. Karena zaman kita berbeda. Kalau dulu timba mencari sumur,
0: kalau
1: murid
0: sekarang
1: mencari guru. Sekarang kayaknya tidak bisa. Akhirnya guru mencari murid kemana-mana.
2: Iya
1: kan, anak-anak muda kita ini agak-agak sedikit susah untuk diberikan pemahaman. Oleh karena itu, sebagai orang tua ya, kita coba lestarikan budaya ini bersama-sama lah. Tidak bisa sendiri saja. Kedua, untuk anak-anak muda, anak-anak muda kita juga sudah mulai jauh dari adat dan tradisi. Padahal jati diri orang Melayu itu yang kedua adalah adat dan tradisi. Nah, kalau adat dan tradisi ini hilang, maka orang Melayu tak punya jati diri. Oleh karena itu, untuk menggerakkan anak-anak muda ini, kita harus mampu masuk di dalam kehidupan mereka, masuk pada zaman mereka, berbaur dengan mereka. Makanya kalau mengajak mereka di kedai kopi itu memang perlu kita ikuti juga,
2: ya, ikuti
1: gitu,
2: cara
1: kan?
2: Mereka,
1: cara
2: ya,
1: mereka. Karena kita diperintahkan untuk mendidik anak sesuai zamannya. Nah, jadi masuk ke zamannya, berbaur dengan mereka, baru mereka bisa kita ajak. Sebenarnya bukan mereka tidak mau, tapi mungkin pola dan caranya yang belum ketemu. Nah, itu mungkin tugas kita lah. Kemudian terhadap pemerintah, saya pikir tidak cukup hanya menampilkan ini kesenian kita, ini kebudayaan kita, tapi lebih banyak kepada bagaimana proses mengisi di dalamnya. Saya khawatir tuh melihat Tanjung Pinang dengan begitu banyaknya kebudayaan, adat dan tradisi, tapi hanya tampilan-tampilannya saja, kulit-kulitnya saja. Padahal itu tidak diberikan pendidikan itu kepada anak-anak muda kita. Faktanya saya menjumpai di dalam sebuah forum, anak SMA mengatakan kami ini tidak diajarkan lagi dengan adat budaya, maka wajar kami jauh gitu kan. Nah, saya pikir itu mungkin untuk pemerintah, pada intinya mari bersama-sama di media juga kita siarkan. Kita bekerja sama untuk menghidupkan dan melestarikan budaya kita.
2: Oke, terima kasih ya Bang
1: ya,
2: ada Zul. Pantun. Ada pantun Bang?
3: Hah? Ada pantun.
2: Ada pantun. Apa tuh?
1: Pantun ya. Kalau kata pepatah,
2: kesana Bang, kita kembali ke tengah kamera. Biar agak gimana gitu ya kan.
1: Kalau kata pepatah, tak ada gading yang tak retak.
2: Hewa.
1: Tak ada tuyul yang tak botak.
2: Waduh.
1: Mohon maaf ibu dan bapak, maklumlah kami masih budak-budak.
2: Waduh, budak-budak.
1: Duduk sendirian ini? Menanti kekasih.
2: Hewa.
1: Kekasih dinanti sudah pun kawin.
3: Alhamdulillah.
1: Cukup sekian, terima kasih. Jumpa lagi di podcast yang lain.
2: Wow. Nah. Terima kasih ya Bang Zul dan Marali untuk obrolannya di hari ini. Semoga nantinya ini anak-anak muda kita semakin sadar dan cinta akan kebudayaan.
3: Amin.
2: Karena memang silat pengantin pukul 7 ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga sebagai warisan budaya yang harus kita lestarikan. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Jalpus Peter pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perempat RRI 7 Bidang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat, lagu Rasa Sayang-Sayangnya. Ini menjadi lagu untuk segentang lada tengah hari di hari ini, dan cuacanya alhamdulillah kembali cerah, panas, saudara perempat ya, tidak mendung-mendung lagi. Dan tentunya masih ada sedikit lah awan-awan hitam, tapi tak banyak ya. Yang paling penting semangat selalu di hari ini, yang di perjalanan berhati-hati di jalan ya, yang mungkin ada mau pergi kemana liburan bersama dengan keluarga, juga tetap jaga kesehatan, semangat selalu. Dan yang paling penting saudara perempat ya, liburan tak perlu jauh, dekat-dekat saja asal bersama orang yang kita sayang. Ya yeah, tentunya nanti kami akan selalu menemani saudara perempat hingga nanti pukul 12 malam. Dan nanti selepas ini rekan kami Salwa Aulia ya, yang akan menemani saudara perempat di tentunya segantang lada petang. Kalau macam tuh, saya jadi Puspita pamit undur diri, tetap semangat jaga kesehatannya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara penempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini adalah wisata sejarah di makam Temenggung Abdul Jamal. Beliau adalah seorang temenggung yang memerintah Kerajaan Riau Lingga yang lahir pada tahun 1720. Di kompleks makam tersebut, selain Temenggung Abdul Jamal, ada istrinya yang bernama Raja Maimunah. Makam ini juga hampir sama dengan makam Nong Isa yang cukup sering dikunjungi para peziarah untuk berdoa. Lokasi makam Temenggung Abdul Jamal berada di Kecamatan Bulang, tepatnya di Pulau Bulang Lintang. Kita beralih ke maklumat lain. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, meninjau langsung kondisi saluran drainase yang tersumbat di kawasan Jalan DI Panjaitan, kilometer 7. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mengatasi persoalan banjir dan memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan. Dalam impact tersebut, Lis menemukan sejumlah titik drainase dipenuhi sampah dan endapan yang menghambat aliran air. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya genangan saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Pemerintah Kota Tanjung Pinang kemudian mengerahkan sejumlah instansi untuk melakukan pembersihan saluran secara gotong royong. Kegiatan tersebut melibatkan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Taruna Siaga Bencana. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Melaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, inang terapung kuku tandang.
0: Artinya, mengalami bencana sebelum maksud tercapai.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, perempat dari Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Salwa Alia kembali hadir menemani Anda di Segentang Lada Petang. Kali ini edisi Minggu 7 Juni 2026. Temankan saudara perempat yang lagi santai-santai ria, yang lagi mau bersiap nak JJS sambil nunggu masuk waktu SR, dan juga yang lagi santai-santai golek-golek ke kasur ya setelah pagi hari penat beraktivitas di luar rumah. Tentu di pagi hari ini pula petang hari ini Salwa Alia akan mengawali acara pada acara Dangdut Ria. Kita akan menyapa lebih dulu dari yang udah berdering-dering dari tadi ya. Sekiranya ada siapa dekat belakang, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ria, yuk di perempat. Mak lagi bareng capek, mak baru siap gosok baju.
0: Masya Allah. Bareng. Segunung pasti baju dia ya, mak ya.
1: Iya, baju anak bujang mak tuh. Mak cuci-cuci aja, dilipat. Tak digosok-gosok. Ah, ini sekali gosok segunung memang tuh. Nanti nak disusun malam nanti dalam kamar dia pula.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Enggak nanggung-nanggung.
1: Tak ada anak gadis, tak ada anak puan di rumah gitulah. Cantik sendiri di rumah.
0: Iya, ini lagi rehat lah ya, mak ya.
1: Iya, bareng.
0: Alhamdulillah ya, rehat-rehat dulu lah, mak. Jangan penat-penat sangat, mak.
1: Oh, itulah. Gak apa-apa hari mak tak gabung. Mak
0: ada
1: kegiatan di luar.
0: Sibuknya, mak.
1: Ya, ikut lagi taklim acara kan.
0: Ada acara.
1: Iyalah, mak nak langsung tak lagu lah.
0: Boleh, request lagu apa?
1: Lagunya dari Pak Haji lah, Berkelana.
0: Berkelana, boleh.
1: Aduh. Nah, iyalah salam ya.
0: Sila.
1: Salamnya pertama buat Salwa, sewa petang, sewa bertugas. Sehat selalu ya, Salwa.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Siska, buat Kak Dang, buat Mak Rosi, buat Yang Lucu, buat Kak Wir, Mak Dini, Mak Dani, Ilek. Buat Pak Mzah Yusuf, buat Yusuf juga, Bang Udin. Buat Pakcik Endon, Aida. Buat Dua Ngali, Pak Lisa. Buat siapa lagi ya, yang di sini Pak Umar, Pak Gapar, Kak Saina, Siu-Siu. Buat Mas Prabu, buat Pak Kumis. Buat siapa lagi?
0: Buat Siska.
1: Sudah tadi?
0: Bunda Permata.
1: Bunda Permata, Bu Sinta juga. Lupa pula nanti kan, tadi di Pro 1 udah salam juga. Tapi Bu Sinta lupa buat nyalam ke. Buat semua aja lah.
0: Boleh.
1: Buat penelpon pertama kedua sampai terakhir ya.
0: Baik.
1: Buat yang lupa haram maklum lah ya.
0: Iya.
1: Setelah juga anak azan. Buat Salwa, makasih. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Berlian dari Ganet. Kita lagi menyapa saudara perempat di chat WhatsApp, ada Kakak Siska. Semangat siaran ya Kakak. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Gak akan lupa Kakak. Semangat terus ya Kakak. Iya, terima kasih Kakak Siska. Salamnya untuk Kakak Sarina QQ, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis. Lagunya lagu Mau Bilang Apa dari Avandi A5. Kakak Salwa, kakak udah makan? Alhamdulillah sudah makan tadi kami. Terima kasih ya Kak Siska ya atas request lagunya. Kita hadirkan lagunya. Saudara perempat, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu islami di petang hari ini menuju masuknya waktu asar. Dan nantinya kita akan hadirkan requestan lagu dari saudara perempat ini setelah salat asar di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dada perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan sesaat lagi untuk menandakan masuknya waktu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Suara Budaya.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.
2: Sorak sore bola. Sorak sore bola. Saudara tahu tak? Decision is penalty. There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan. Ada tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

0: Masih bersama kami di Perompat Rai Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perompat, kita tadi sudah mendengarkan lagu terakhir, lagu Mataharimu dari Sri Devine, requestan dari Bapak Hanzah Yusuf. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan luria asik. Kak Salah minta lagu Mataharimu dari Sri Devi. Kita tadi sudah menghadirkan ya lagunya ya. Salamnya di fotokopi Mak Berlian tadi, semua fans Perompat Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Kita akan menyapa terlebih dahulu saudara perompak dengan siapa ini sekiranya. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Sekejap, sekejap. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Mak Ngahil?
1: Bukan, Mak Tepi.
0: Mak Tepi, Mak Anjang ke?
1: Bukan. Nek Balkis,
0: Nek Balkis, dah lama tak bersua, apa khabar?
1: Ay, bersua? Tak lupa je dah lama.
0: Iya, lupa sikit Nek, maaf ya Nek.
1: Tadi, malam masuk. Dengan jujur. Ya, asyik mandi mandi saja. Kalau tak jadi tak ingin nak masuk lagi. Mandi mandi, ganet, tenggarang, ganet.
0: Oh, tiap hari itu, Nek?
1: Tidak jugalah. Tapi, ya, 3 hari lah. 3 hari.
0: Ya Allah, sering berbenda ya. Naik apa, Nek, balik-balik tu?
1: Biasalah. Naik,
0: Oh, Nek Honda?
1: Iya.
0: Waduh, panas, Nek.
1: Nak bawa mobil tak pandai, takutnya nak saluan.
0: Oh, iya juga, naik mobil. Nenek sendiri motor?
1: Ojek.
0: Oh, naik ojek. Oh, alah, iya, tak ada yang jemput, Mang?
1: Tak.
0: Iya.
1: Tak lagu lah, saluan.
0: Boleh, request lagu apa?
1: Lagunya Lupa Semakin Parah.
0: Lupa Semakin Parah.
1: Luka
0: Semakin Parah. Itu dari siapa ya?
1: Dari Nur Halimah mungkin yang tak salah.
0: Oh, Nur Halimah. Sekejap. Ini adanya sekejap ya, Nek ya. Luka Semakin Parah. Agaknya kalau Luka Semakin Parah belum ada lagu di sini.
1: Ada lah, hari itu udah ada. Jangankan berlari, melangkah pun susah.
0: Ini ada ya lagu Luka Yang Parah, tapi dari Mansyur S.
1: Oh, itu sama itu.
0: Oh, sama.
1: Tapi kalau ada yang cewek.
0: Ah, berarti ini lagu dia ya? Okay.
1: Salam dia tadi ikut, ini hanya ikut Mak Berlian tadi aja lah, saluang.
0: Boleh.
1: Kan, habis nak disebut satu-satu, tak ingat mengaku siapa Abang Hamzah Yusuf tadi ya.
0: Iya betul.
1: Bang Awang Janggut, Mas Prabu di Batam.
0: Iya.
1: Semua lah selalu disenggol semua, disalamin semua.
0: Boleh.
1: Aja selalu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Balkis dari Garnet. Dari perompak kita lagi menyapa dengan kakak di penghujan pula. Assalamualaikum Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Salwa. Salam-salam buat semua pendengar perompak, juga buat Mama Salwa. Baik, nanti saya sampaikan. Terima kasih ya Kak Aryani ya. Buat Salwa yang bertugas, Salwa boleh minta lagu. Lagunya Salwa aja yang pilihkan. Oke. Nanti ini saya hadirkan lagunya Sabda Cinta dari Eri Susan dan juga Iyad Bustami ya, Kak ya. Salam kenal buat semua pendengar Perompat Salwa. Tak bisa satu persatu ya. Oke, terima kasih untuk Kakak Rian nih. Kita lagi bersapa dengan Nyang Uci nih sepertinya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Nak.
0: Selamat petang yang Ucu.
2: Siap.
0: Alhamdulillah saya sehat. Yang Ucu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Tadi Eri Susan dah dia minta ya.
0: Sebenarnya tuh saya yang hadirkan karena tadi yang request Kak Rian ini terserah saya. Tapi kalau yang nak minta,
2: yang tuh nak minta, soalnya di sini hari lagi hujan.
0: Oh.
2: Jadi nak minta gerimis melanda hati.
0: Gerimis
2: tadi
0: melanda hati kan, dari Eri Susan.
2: Kan dari Eri Susan juga kan?
0: Iya betul.
2: Jadi anak salah anak putai tadi yang dengan Iyad Bustami.
0: Iya tapi boleh kalau Nyang Ucu mau dengar lagu Gerimis Melanda dan nanti saya ganti lagunya.
2: Kalau gitu Nyang tukar lagu lain aja lah biar tak kecewa kan?
0: Eh tak lah.
2: Yang minta yang di WA kan?
0: Tapi kan terserah saya katanya.
2: Tapi tak apalah.
0: Tak apa.
2: Tukar judul aja nak salwa ya.
0: Oh iya boleh.
2: Nyalah judul kan sana tak hujan nak salwa.
0: Tak, masih cerah-cerah manja dekat sini.
2: Masih ya nak salwa.
0: Yang Ucu.
2: Yalah. Yang salam nak salwa ya.
0: Sila.
2: Kami sekali buat nak salwa. Selamat bertugas.
0: Sehat selalu. Iya. Mbak Amin, terima kasih Nyang Ucu. Nyang Ucu juga sehat-sehat selalu ya.
2: Iyalah. Tadi ada Nek Balkis ya. Biasa kalau ada Nek Balkis, ada ajudan dia tu Nek Mandan.
0: Oh iya. Ditunggu nih.
2: Tidak lagi dah gapu tu. Pak Amzah Yusof belum?
0: Sudah tadi.
2: Buat Pak Amzah Yusof ya. Buat Kak Siska kita eh. Si penjaga hati tu Kak Siska kita. Buat Bunda Permata tadi ada Mak Belian ya, yang lagi habis trik baju eh.
0: Iya.
2: Yalah besok dah Senin kan?
0: Betul. Dah produktif besok.
2: Sihat tu eh.
0: Amin ya Allah.
2: Buat Kak Dang, buat Pak Umar, buat Mak Dani, buat Bang Ilek eh.
0: Okey.
2: Buat Mak Rosi, buat Amy di Batu Dua. Buat Bunda Permata. Sudah tadi Bunda Permata. Ni Anjang. Semalam dah ada gabung dia ni Anjang malam.
0: Oh iya.
2: Ada berapa hari dia tak dapat gabung kata dia itu.
0: Oh.
2: Tapi dah lama tak hujan kata dia nak seluar. Mudah-mudahan hari ini hujan lah tempat anu ni Anjang.
0: Amin.
2: Ya?
0: Amin.
2: Yalah. Mungkin di belakang yang nanti ada Bang Mudin ya. Bang Lukman, buat Bang Herman. Ini Mak Indah, Mak Hitam, semua Mak Nora, Mak Ros, Idi Manso eh. Nek Teh di Bintanau ya. Nak Salwa ya.
0: Iya.
2: Siti yang ada di Tanah Merah. Yang baru balik undangan dari sana Nak Salwa.
0: Dari Tanah Merah?
2: Balik undangan dari Tanah Merah.
0: Seronoknya.
2: Tempat ini tempat Kak Siti dengan Mak Pendaram.
0: Iya.
2: Ayolah kita aja nak salwa.
0: Okey.
2: Eh Yusuf tak terlupakan nanti. Sampai hati kata dia tak jenggol kata dia nak salwa ya.
0: Iya.
2: Soalnya semalam dia ada gabung semalam soalnya nak salwa.
0: Wih, hari ini semoga gabung ya.
2: Kita aja nak salwa ya.
0: Okey.
2: Ditunggu gerimisnya. Sama petugas.
0: Siap.
2: Sama weekend nak salwa ya. Ya sama petang.
0: Sama petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak salwa.
0: Siap Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga selalu semangat Nyang Ucu ya untuk petang hari ini. Sedara perempat, kita lagi bersapa dengan siapa dekat belakang sekiranya ada yang nak bergabung nih dekat line telepon. Kita angkat dulu ya gantian. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Duhai Adinda.
0: Duhai Abang Da.
3: Dapat lagu ya.
0: Iya.
3: Coba kita lagu apa yang enak ya.
0: Lagu apa nih?
3: Berdarah lagi, ada ya?
0: Berdarah lagi, yang berdarah hatinya ini kayaknya nih.
3: Yang berdarah lagi. Ya macam-macam lah, hati, kaki, tangan. Hmm. Kena kupas buah mangga bisa berdarah.
0: Iya lagi.
3: Ada.
0: Dari Mirnawati boleh?
3: Mirnawati boleh.
0: Iya, oke. Okay.
3: Adik nyanyi sedikit lah deh.
0: Janganlah bang, dah ramai dekat belakang yang antri. Nanti kalau saya nyanyi tak cukup waktu.
3: Kalau adik nyanyi tak bisa putar lagu itu.
0: Jangan-jangan kita dengarkan lagunya aja ya.
3: Iya ya, pasang lagu ya. Ada ya, Mirnawati ya.
0: Ada lagunya.
3: Banyak orang nyanyi itu tuh, ada 4 orang tuh.
0: Iya ya.
3: Salam pertama buat adik Indah yang sedang bertugas ya.
0: Adik okay. Mana
3: punya coba abang nih.
0: Oh iya. Oh belum sampai sini berarti.
3: Tadi ada yang lucu ya.
0: Mm-mm.
3: Ada tadi Nek Bakis ya.
0: Iya.
3: Di Ganet apa di mana dia tuh?
0: Di Ganet.
3: Senggarang.
0: Senggarang juga.
3: Ya, pokoknya salam lah. Salam sehat ya. Ada Bang Herman juga. Kak Berlian ya. Terima kasih Kak Berlian.
0: Oke. Okay.
3: Ada yang lucu udah ya. Uwir juga ya. Masih Uwir ya.
0: Iya.
3: Yang dari Pulau Seberang ya. Aida dengan Mak Dini ya. Ada Anjang dengan Bunda Permata di Pulau Penyengat ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada Alek Manda juga, ada Masima, ada Bang Hamzah Yusuf juga masuk ya.
0: Sudah.
3: Pak Kumis juga masuk, Pak Kumis ya. Salam juga buatnya Ilek ya. Ilek juga masuk sini kan?
0: Pernah, tapi cuma berapa kali aja.
3: Sekarang tak pernah deh, dia pernah satu aja tuh.
0: Ada
3: Dinda juga di Bogor ya. Ahmad Ridwan di Bandung. Salam juga buatnya yang dari Batu Lapan ya. Kak Siska ya, ada Ibu Hani juga. Tak lupa Kak Dili ya di Manado. Dia menitur tuh Kak Dili itu.
0: Kak
3: Lika juga.
0: Iya.
3: Tak lupa Mak Rosi ya, bagi 10 ya. Ada Mak Insan juga di Citra Perita 10 ya. Ada Pak Demang. Usop ya, Usop dah masuk.
0: Belum juga.
3: Masuk Usop.
0: Iya.
3: Ada Abang Uyak juga. Pak Demang. Ada siapa lagi ya. Mak Arika ya. Mak Arika masuk. Salam juga Abang Lukman ya. Ya di Pulau Ladi ya. Putri Merica juga ya. Yang tak tersebut namanya.
0: Halo.
3: Teringat. Salam. Salam sehat semuanya.
0: Oke.
3: Salam mesra.
0: Mesra.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Salam mesra. Petang hari ini sudah nyalam dari Sabang sampai Merauke ya. Kita lagi menyapa dengan siapa dekat belakang sekiranya ada yang nak bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia dari Pulau Seberang Mak Dini.
2: Iya Sarwa, apa kabar petang ini? Menang-menang dia di sini Sarwa.
0: Alhamdulillah saya baik. Di sini pun masih cerah-cerah manja, Mak.
2: Ya, ini mendung Sarwa.
0: Oh.
2: Ya, nak panas begitulah baju.
0: Yang penting air aman aja ya.
2: Ya, aman insyaallah Sarwa.
0: Insyaallah amin.
2: Mak pun tadi tahu balik undangan juga sama Mak Ucu undangan kat Tanah Mega, Mak undangan kat tempat makan Sarwa.
0: Oh iya, jumpa tadi berarti.
2: Bukan, Mak di sini saya, tapi sama pergi tempat undangan gitu.
0: Ramai ya nikah hari ini ya.
2: Ada aja Sarwa, lagi berapa orang ini kagak.
0: Iya.
2: Iyalah Sarwa, Mak masih bisa lagu, karena waktunya udah tak banyak lagi kan.
0: Iya, bisa-bisa. Mau lagu apa, Mak? Halo? Aduh, terputus ya kayaknya ya. Mak Dini masih dekat belakang. Baru nak request lagu langsung terputus. Ini agak telepon kita ini. Baik, Mak Dini nanti boleh request lagu melalui pesan WhatsApp sahaja ya Mak Dini ya. Terima kasih lah bergabung Mak Dini. Agaknya jodingan ini memutuskan hubungan kita di petang hari ini. Kita coba sapa lagi terakhir. Sepertinya ada Mak Rosi nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam sayangku. Comel, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Mak Rosi gimana kabarnya?
4: Kabar Alhamdulillah. Ini sampai baik makan kerupuk.
0: Oh, makan kerupuk baring-baring di sebelah ya macam itu.
4: Oh, sinilah.
0: Aduh.
4: Udah beres siap kerja kan, santai. Jadi hanya makan kerupuk.
0: Sedaplah macam itu.
4: Aduh, sama sehat kan?
0: Alhamdulillah saya sehat. Mak Rosi sehat kan?
4: Sehat, Alhamdulillah. Lagu dapat lagi sayang?
0: Dapat kakak, mau lagu apa?
4: Lagi tuh lagu Sepiring Berdua aja lah.
0: Waduh. Sekali request langsung Sepiring Berdua. Ini jangan-jangan lagi makan kerupuknya Sepiring Berdua tak ini?
4: Iya, Sepiring Berdua sama Sarwa. Ini kita bisa memaknainya Mak Sarwa.
0: Di udara lah suapnya kita ya.
4: Sinilah besok Mak suap Sarwa dengan visual aja ya.
0: Oh boleh. Tahu aja Mak Rosi nih.
4: Ada bunda lain, ada yang lain pula nih, ada yang coklat Sarwa.
0: Oh, ada varian lain pula.
4: Ada.
0: Wah, saya sama dengan yang viral.
4: Ada juga ada.
0: Wah, ada maca pula lah. Manis-manis. Nantilah ya kita main ke sana ya.
4: Okay, salamnya okay. Sayangku, kesian buat orang belakang nanti ya.
0: Iya, sila.
4: Pertamanya buat Sarwa, sama petang, sama petugas. Baik. Pada atas yang dasar selalu sayangku ya.
0: Amin, ya Allah.
4: Murahkan rezeki, panjangku umur, cepat dapat jodoh.
0: Amin.
4: Buat ada masuk tadi ada Maudin, makasih tenggolannya. Ada mamak belian tadi, ada yang ucu, makasih tenggolannya ya. Mudah-mudahan selalu. Ada Nek Pakis juga tadi, ada Nek Anjang, ada mamak Dini yang tebus tadi.
0: Iya.
4: Adanya Aida juga ya dekat Aras. Adanya Makcik Endon. Ada Usop. Ada Pak Yusop juga. Ada Pak Kumis. Ada Siska. Ada Dang Merdu. Adanya siapa lagi ya? Kau dah masuk kan Erol ni, Sarwa?
0: Bunda Permata, Mak.
4: Bunda Permata. Kan lupa kan?
0: Tak apa-apa, Mak.
4: Siapa lagi ya? Oh, Kak Sarinya kui-kui.
0: Kui-kui pula. Gitu efeknya ya.
4: Kak Sarinya, sekeluarga muda selalu. Sehat selalu semuanya.
0: Amin, ya Allah. Amin.
4: Buatnya ada Nek Pino, ada Nek Manda ya. Buat semua aje lah sayangku.
0: Semua.
4: Buat penelpon pertama sampai terakhir di tenggor tanpa terkecuali. Bang Udin udah tadi kan?
0: Sudah.
4: Nanti Bang Udin marah. buat semua aje lah sayangku. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir saudara perempuan request lagu dari Mak Dini ya. Tadi katanya lampunya mati Sawo, jadi langsung mati radionya. Nah, minta lagu Cemara Biru kalau bisa ada lagu dia ya. Salamnya untuk penelpon pertama sampai penelpon terakhir. Ikut salam Mak Ucu, Mak Berlian, Mak Rosi Yasal. Buat selalu terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Mak Dini katanya udah nyala kembali lampunya. Atau tadi kayaknya cuma ngepreng-ngepreng aja. Kita langsung menghadirkan saudara perempat lagu pertama adalah lagu Sabda Cinta dari Ari Susan dan juga Yad Bustami untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto duduk tepi cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni, dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi.

0: Dan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya.
1: Sedara perompet, kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca pada esok hari bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang di Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat. Kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca besok hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026. Pada kesempatan sore hari ini, kami bersama dengan Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Ya, selamat sore juga
1: Kak Bintang. Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah,
1: baik. Oke, sehat ya. Silakan Mbak Rizky disampaikan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Bismillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan perakiran cuaca umumnya untuk esok hari, yaitu pada pagi hari diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian pada siang hari diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Pada malam hari diperakirakan berawan dan dini hari diperakirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan menjelang pagi hari. Dan untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi, sore, dan dini hari menjelang pagi hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Mungkin ada lagi nih saran yang disampaikan kepada masyarakat kita, apalagi saat ini terjadi perubahan pola iklim begitu ya?
2: Iya. Mungkin untuk dalam bulan Juni ini, seperti beberapa hari belakangan yang dimana diakibatkan adanya perubahan pola dinamika atmosfer yang mungkin cukup singkat dan mengalami perubahan secara

0: signifikan di wilayah Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan dapat berpotensi hujan di wilayah seperti itu.
1: Oke, selalu update dengan informasi disampaikan oleh BMKG ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Rizky untuk informasinya kepada kita. Selamat sore Mbak Rizky, selamat bertugas.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih Kak Rika.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tuan mendekat. Muka berseri, kening mengkilat, langkah lurus, sempurnalah niat.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempuan, arsitektur masjid yang tidak biasa benar-benar ditampilkan oleh Masjid Agung Batam. Sangat terlihat dari arsitektur bentuk kubah masjid yang tidak seperti masjid-masjid pada umumnya, yang berbentuk bulat. Karena dari arsitekturnya cukup unik, banyak mengundang wisatawan untuk berwisata religi di Masjid Agung Batam. Dan lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tempat berada di pusat kota Batam yang cukup mudah untuk dijangkau. Kita beralih ke maklumat lain. Keluhan warga terkait lamanya waktu tunggu pelayanan di Puskesmas Batu 10 mendapat perhatian dari Dinkes Dalduka di Kota Tanjung Pinang. Pihaknya menegaskan sistem antrian online telah diterapkan di seluruh Puskesmas sebagai upaya mempercepat dan memperbaiki alur pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Dinkes Dalduka B Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan sejak awal tahun 2026 pihaknya telah mendorong seluruh puskesmas untuk menggunakan sistem antrian online melalui aplikasi mobile JKN. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dari rumah sehingga tidak perlu menunggu lama ketika tiba di fasilitas kesehatan. Menurutnya, salah satu penyebab terjadinya antrian panjang ialah masih banyaknya pasien yang melakukan pendaftaran secara manual saat datang ke puskesmas. Akibatnya, nomor antrian yang diperoleh berada di paling belakang pasien lain yang lebih dulu mendaftar secara online. Terkait kondisi fasilitas antrian di Puskesmas Batu 10, Rustam memastikan perangkat antrian online masih berfungsi dengan baik. Namun, layar display antrian saat ini sedang mengalami kerusakan dan dalam proses perbaikan. Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan digital, Dinkes akan mendorong Puskesmas agar lebih aktif menyosialisasikan sistem antrian online kepada masyarakat. Dengan demikian, warga bisa memanfaatkan fasilitas tersebut sebelum datang berobat. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dadah, Pro 4, liburan. Ini merupakan waktu yang tepat untuk kita menghabiskan masa bareng dengan orang-orang terdekat, baik itu keluarga ataupun juga teman-teman kita, saudara. Nah, supaya setiap momen berharga ini selalu bisa kita kenang, jasa foto liburan membantu juga lah, saudara, ataupun mendokumentasikan perjalanan wisata dengan hasil foto yang berkualitas dan juga berkesan, saudara perempat. Ada Amazing Bintan Photo Trip. Ya, ini jasa foto profesional yang bisa mengabadikan momen-momen istimewa selama melakukan perjalanan wisata dekat Bintan. Apalagi pemandangan alam Bintan yang begitu indah tentu semakin menarik, saudara, kalau direkam dengan peralatan yang bagus dan juga orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, ya. Aprizal Pan sebagai penggagas sekaligus juga pendiri dari Amazing Bintan Photo Trip ini menegaskan kalau nama yang tak asing lagi bagi dunia fotografi dan juga pariwisata Bintan, pada khususnya Kepulauan Riau, ya. Ini sudah meraih berbagai penghargaan di tingkat lokal ataupun juga nasional bersama dengan Kamarul, rekan fotografer mereka yang juga menawarkan berbagai paket konsep dokumentasi yang menarik, saudara perempat. Tentu kalau menggunakan drone, ya, ini sekarang lagi viral-viral banget nih menggunakan drone ketika keliling wisata alam atau juga memain jet ski dekat lautan menggunakan drone, atau ketika snorkeling menyelam ke bawah laut, saudara perempat. Rasa kurang lengkap nih, kita udah pakai baju yang sangat mole, kita udah gunakan peralatan yang juga lengkap, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak abadikan momen yang sangat indah itu, saudara, dengan fotografer yang memang profesional di bidangnya. Tentu dengan adanya Amazing Bintan ini juga para wisatawan tak payah mikir tentang spot-spot ataupun juga foto menarik, karena dengan paket yang diberikan ini para wisatawan tenggel terima bersih nih, jalan-jalan sembari dapatkan foto-foto yang bagus. Karena fotografi perjalanan wisatawan ini bukan sekedar mengabadikan gambar sahaja, saudara, tapi juga ada cerita, menangkap esensi satu tempat, dan juga pasti mengabadikan bentang alam, tradisi, dan juga emosi yang ada di daerah tersebut.

Maeong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Maeong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Maeong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Maeong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Maeong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Maeong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa. Ada tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Terbayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di

Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompet, keindahan pantai Satomo di ujung kawasan Tanjung Pinang ini mulai menarik minat wisatawan lokal ataupun juga luar daerah. Namun sedara lokasi untuk menuju ke sana aksesnya masih jauh daripada kata layak. Pengelola Pantai Satomo Jumuah mengatakan hingga saat ini akses jalan menuju Pantai Satomo ini sebagian besar menggunakan dana pribadi. Dari yang mula-mulanya lembek pasir hingga dilakukan pengerasan menggunakan bebatuan bauksit, saudara. Karena memang jalan dari arah sana boleh dikatakan swadaya sendiri, ya, dikatakan oleh pengelola Pantai Satomo. Nah, menurutnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini sudah pernah meninjau lokasi dan sempat melakukan pengukuran jalan nih sekitar 3 bulan yang lalu. Tentu pengelola juga berharap tahun 2026 pembuatan jalan menuju Pantai Satomo ini bisa terrealisasi, ya, saudara. Dan sedikit informasi kalau memang Pantai Satomo ini jadi salah satu pantai yang diincar oleh mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan kegiatan. Kegiatannya memang hanya sehari saja, tidak untuk menginap. Karena melihat pondoknya yang sangat bagus dari perompet untuk aktivitas pagi hari, siang hari, ya. Dan juga petang hari itu ketika ada sunset. Jadi disayangkan kalau jalan akses menuju ke sananya masih menjadi satu penghalang hanya karena jalan sahaja. Sedangkan lokasinya juga sudah sangat baik untuk dijadikan tempat kegiatan, family gathering, ataupun juga ada rihlah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pengelola pun juga menyoroti, ya, dampak positif dari kegiatan wisata terhadap ekonomi masyarakat sekitar, yang memang ternyata juga banyak nih masyarakat yang memanfaatkan tempat wisata untuk membuka UMKM. Tapi selain itu, ya, saudara, ini keluhan dari pengunjung terkait kondisi jalan juga mulai dirasakan karena merasa keberatan ketika menanggung semua pembangunan jalan ini. Jadi memang karena Pantai Satomo mulai dikenal secara luas, bahkan juga sudah dikunjungi oleh sejumlah konten kreator dan juga media televisi, diharapkan oleh pengelola kalau pemerintah baik tingkat kota ataupun juga provinsi bisa melihat potensi Pantai Satomo nih sebagai destinasi wisata unggul. Dengan apa? Tadi akses jalan yang segera diperbaiki. Karena itu yang utama, saudara perompet. Jalan dia yang becek ketika hujan macam gini, ataupun ketika airnya yang banyak tergenang sehingga motor para wisatawan akhirnya kotor atau bahkan ada yang nyulsem, gak bisa keluar. Jadi suatu tantangan sendiri nih bagi wisatawan ketika harus berkunjung ke Pantai Satomo. Seru, tapi cukup menguji adrenalin, ya.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

Saudara perempat, kaum muslimin dan muslimat, kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Arasman Yusuf dengan topik transformasi zakat dengan digital. Dilanjutkan pengajian Al-Quran oleh Nurul Aisyah, Surah Al-Baqarah, ayat 183 hingga 185. Pada pukul 18.09 Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bedugatan maghrib dan juga doa untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini berjudul dengan transformasi zakat dengan digital. Pemirsa yang berbahagia, transformasi dalam berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan tropi atau bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Dengan didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini mencakup tiga perubahan utama di dalam ekosistem zakat. Pemberdayaan ekonomi atau zakat produktif, yaitu dana zakat tidak hanya kita bagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif, akan tetapi salurkan sebagai modal usaha, pelatihan, atau berbas beasiswa agar penerima atau mustahik

0: bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat atau muzakki ma'ruf. Pemirsa yang berbahagia, digitalisasi layanan seperti digitalisasi membayar, mengelola, dan menyalurkan zakat kini dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi lembaga resmi atau disebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat. Di mana saja kita berada, kita bisa memberikan zakat, infak, sedekah kita. Tidak perlu lagi mengantarkan ke lembaga resmi seperti Basnas, LAS, tapi kita bisa membayar secara QR, the QRIS, yang tertera di website atau di pamflet-pamflet kita untuk memberikan zakat kita. Dengan profesionalisme lembaga itu sendiri, seperti pengelola zakat, baik itu Basnas dan LAS yang sudah mendapat izin, kini bisa dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel, bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Zakat bukan sekedar bantuan, tetapi kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan sebagian harta kepada orang miskin. Pemahaman ini, meskipun benar secara ritual, tetapi gagal menangkap dimensi transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial, keadilan, dan kemandirian abadi. Zakat bukan sekedar bantuan sesaat. Ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif adalah kunci untuk memahami peran fundamental ini. Pertama, dari bantuan konsumtif menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung. Meskipun penting dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak, model ini tidak memutus rantai kemiskinan. Paradigma ini dirubah menjadi paradigma zakat produktif. Jadi lembaga amil zakat profesional saat ini berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik-mustahik yang memiliki potensi dan berbakat. Investasi PS subsidi. Dana zakat dialokasikan untuk pelatihan, keterampilan, pemberian modal kerja, set money, dan pendampingan bisnis. Ini mengubah fungsi zakat dan subsidi sesaat menjadi investasi pembangunan manusia berkelanjutan. Hak bukan belas kasihan saja. Zakat menegaskan bahwa orang miskin memiliki hak atas harta orang kaya. Bukan hanya sekedar menerima belas kasihan. Pengakuan hak ini memberikan martabat dan tanggung jawab kepada penerima untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depan. Kemudian, mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi dari zakat atau pengelola zakat. Karena tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi suatu status sosial bagi penerimanya. Menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras untuk mengeluarkan mustahik atau si penerima dari garis-garis kemiskinan dan seiring berjalan waktu mengubah status mereka menjadi muzaki untuk pemberi zakat. Inilah yang diharapkan. Kita buat skema status awalnya sebagai investasi zakat pada mustahik, kemudian berkembang, berikan pelatihan, pendampingan, dan mampu mandiri, lalu mencapai nisabnya, maka dia mulai menjadi muzaki berzakat. Pemirsa yang berbahagia, siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan atau virtuous circle. Setiap mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tetapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Disinilah kami, Basnas Perpustakaan Riau, mencoba sekuat tenaga bahwa pengelolaan zakat ke depannya tidak hanya menerima uang tunai, tidak hanya datang dengan menyerahkan zakatnya ke kantor Basnas, ke masjid, musola, dan lainnya, tapi dia coba melalui digital e-commerce seperti kris, rekening, transfer, dan lain sebagainya. Ini semua kita wujudkan agar betul-betul Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau ke depannya menjadi tumpuan untuk kita berzakat dengan mudah tanpa datang ke kantor, tanpa bertemu dengan orangnya, tapi kita bisa berzakat dengan digital yang kita lakukan. Kemudian kita berusaha mau zakat, infak, sedekah yang diberikan itu akan kita coba untuk memberikan dan telah berlalu sebagian memberikan notifikasinya pada orang-orang berzakat. Ini pertama sebentuk pertanggungjawaban kita pada muzaki, dan kemudian dalam penyeluruhannya, pemberdayaannya juga akan transparan, menyasar semua masyarakat dan bisa diketahui dan bisa dilihat di website-website Basnas dan pengumuman-pengumuman Basnas di link-link kita. Mudah-mudahan dengan cara ini trust Basnas kembali diakui oleh masyarakat, percayaan masyarakat tumbuh kembali, dari pikiran-pikiran yang dulunya beranggapan tidak bisa, basnah tidak bisa dipercaya, insya Allah ke depannya basnah menjadi lembaga pemerintah non-struktural yang diakui pemerintah, terpercaya, mengolah dana umat dan bermanfaat untuk masyarakat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk informasi kita bersama. Semoga zakat, infak, sedekah kita, kaum muslimin, provinsi, mari salurkan melalui Badan Amal Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau, melalui rekening-rekening kita, melalui kurs kita, melalui digital yang telah tersebar di seluruh penjuru dan pengumuman di masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Demikian. Wallahu muwaffiqillah min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: ada.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

04 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan merasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day diperingati di setiap tanggal 7 Juni dan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya keamanan pangan, saudara. Nah, ini pastinya kita juga ditekankan ya, kalau keamanan pangan perlu diperhatikan sejak proses pemilihan bahan, pengolahan, hingga penyimpanan makanan, saudara. Masyarakat pun juga diimbau untuk memilih bahan makanan yang segar, yang bersih, dan juga punya kualitas baik. Selain itu, proses memasak pun juga masih dilakukan dengan cara yang higienis, termasuk menjaga kebersihan pangan, tangan, peralatan, serta memastikan makanan matang dengan sempurna, saudara. Tapi selain itu juga penyimpanan makanan juga menjadi bagian penting ya dalam menjaga kualitas pangan. Kalau makanan yang kita simpan dengan suhu dan juga cara yang tepat bisa membantu mencegah kontaminasi serta mengurangi resiko penyakit akibat makanan. Tentu melalui kebiasaan sederhana, pilih, olah, dan simpan makanan dengan aman, maka masyarakat bisa berperan dalam menciptakan pola konsumsi pangan yang lebih sehat lagi, saudara, yang lebih aman pula dan juga yang lebih berkualitas untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita.

0: Permisi Bu, ini saya ada sedikit makanan, dimakan ya Bu.
1: Ya Allah, makasih banyak ya nak.
0: Duit aku tinggal 10.000 lagi. Ini kan untuk bensin aku. Perut aku terasa lapar pula tu. Ya Allah, andai saja ada makanan jatuh dari langit. Suara makanan jatuh ke tu? Alhamdulillah ya Allah, langsung dikabulkan doaku.
2: Oi Ros, tolonglah aku ni. Aku terjatuh.
0: Aduh, kau Sal. Aku kira pemakan jatuh dari langit. Rupanya kau yang jatuh.
2: Aku ni memang bawakan makanan lah untuk kau. Tapi kau tolonglah aku ni dulu.
0: Satu tangan yang memberi, 10 pintu rezeki terbuka.
3: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat

Tapi selain faktor pola hidup, sudah ada perempat. Resiko diabetes juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Jadi sebab itulah masyarakat yang punya riwayat diabetes dalam keluarga perlu waspada dengan menerapkan gaya hidup sehat sejak dini. Nah, untuk penderita diabetes dijelaskan pula oleh Dewi, perlu menerapkan prinsip diet 3J, saudara, yakni jadwal makan yang teratur, jumlah makanan yang sesuai kebutuhan, dan juga jenis makanan yang tepat. Karena ketiga prinsip ini juga penting ya untuk menjaga kadar gula darah supaya tetap stabil. Nah, beberapa tanda yang perlu kita waspadai mulai dari lain rasa lapar yang sering muncul, kemudian juga sering haus, serta poiluri atau frekuensi buang air kecil yang lebih sering pula. Jadi kalau gejala ini terus-menerus ada, masyarakat dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kalau dalam mengatur pola makan pula, penderita diabetes ini dianjurkan supaya memilih makanan dengan indeks gula yang rendah, saudara. Buah macam buah salak ini bisa menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan dengan buah kandungan gula tinggi. Jadi konsumsi buah pun cukup satu porsi aja ya. Dapat kita selingkan pula lah antara waktu makan utama dengan makan buah. Tapi selain menjaga pola makan, aktivitas fisik rutin juga sangat penting, saudara. Ya, paling tidak kita olahraga 3 hingga 5 kali dalam seminggu, yang juga bisa membantu kerja hormon insulin kita jadi lebih efektif. Nah, kalau misalnya fisik sudah kita lakukan, kemudian jaga olahraga kita lakukan, mental pun juga mesti kita lakukan, saudara, dengan apa? Dengan dukungan keluarga. Dalam membantu penderita diabetes menjalani pola hidup sehat supaya terhindar lagi nih dari berbagai komplikasi seperti gangguan ginjal ataupun juga tekanan darah tinggi. Ini semoga penyakit mengerikan ini, saudara, dijauhkan dari kehidupan kita pribadi dan juga dengan keluarga kita, serta pastinya dari orang-orang yang kita sayangi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

dari Perompak, tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup unik, yakni Kota Mati Marina City. Banyak gedung yang berarsitektur Eropa ditinggalkan para penghuninya. Kota Mati Marina City ini dulunya sebagai pusat perjudian yang cukup terkenal dan terbesar se-Asia Tenggara. Tapi semenjak perjudian itu dilarang di Indonesia, akhirnya banyak investor atau para penjudi dari berbagai penjuru negeri mulai beralih ke Singapura. Kita beralih ke maklumat lain. Babin Kamtibmas Desa Bakong Polsek Singkep Barat meningkatkan patroli siaga bencana di sejumlah wilayah pesisir Kecamatan Singkep Barat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan genangan air. Bribtu Paradis Aditya Saidi, Babin Kamtibmas Desa Bakong Polsek Singkep Barat, menyasar kawasan rawan bencana di Desa Tinjul dan Desa Kuala Raya. Patroli dilakukan menyusul tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selain memantau kondisi lapangan, petugas juga meningkatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Warga diminta segera melaporkan kondisi yang berpotensi mengancam keselamatan lingkungan sekitar. Petugas turut menyampaikan informasi kepada nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di laut. Mereka diimbau selalu menggunakan pelampung keselamatan serta memperhatikan perkembangan cuaca sebelum berlayar. Kapolsek Singkep Barat, Ibtu Yong Risa, mengatakan patroli siaga bencana menjadi bagian dari langkah preventif kepolisian untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan cuaca ekstrim. Kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hoa Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Guhindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jatuh.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompak Tari Tancapinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompak, tari berjenjang. Tari yang dimaksud tari berjenjang. Ini ritual pengobatan tradisional dan juga seni pertunjukan sakral. Dari Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Tarian satu ini sedara memadukan unsur musik dan juga gerakan magis untuk memanggil roh. Nah, nantinya tarian ini dipimpin langsung oleh seorang dukun yang disebut Bomo yang melakoni tarian secara langsung, saudara. Dan biasanya dilaksanakan rutin setiap bulan Muharram dan juga Hijriah selama 3 hari 3 malam. Dia menggunakan alat musik tradisional yang juga dipercaya punya kekuatan magis, saudara. Karena memang dari tarian berjenjang ini punya kisah dibaliknya yang khusus untuk pengobatan tradisional ya pada zaman dahulu, saudara perompak. Yang juga ada gerakan-gerakan khusus untuk memanggil roh. Dan pastinya dipimpin langsung nih saudara perompak oleh seorang Bomo. Jadi memang tarian ini pada zaman dahulu selalu digunakan. Tapi di era sekarang sudah mulai tenggelam. Karena memang tariannya pengobatan tradisional khususnya, tapi lebih ke arah sakral dan juga ada unsur magis yang di era sekarang sudah mulai pudar dalam hal-hal seperti itu.

Dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat tarawih Isya untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Hari ini tepat pukul 19.24 menit. 19.24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihan-Mu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Rasul pilihan-Mu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaan-Mu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau sudah ada perempat Desa Mentudah. Masyarakatnya menyebut ritual ini sebagai bejenjang yang dia punya makna pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sedari perempat. Nah, musik dalam tarian berjenjang ini bukan sekedar pengiring estetika biasa ya, melainkan media pemanggil roh halus atau makhluk bunian. Jadi, dia punya musik, instrumennya sangat spesifik dan ternyata punya peran spiritual masing-masing, saudara. Mulai dari gendang panjang atau gendang dua muka. Instrumen utamanya berjumlah satu buah saja. Dan pemainnya pun disebut perentak yang ada tugas mengatur ritme mejis supaya sang bomo atau sang dukun ini bisa kerasukan. Kemudian ada alat musik gong juga yang digunakan. Jumlahnya satu saja. Dipukul menggunakan tongkat kayu pendek. Ini memberikan ketukan konstan dari perompak. Dan terakhir pelagu atau vokalis dia. Kalau tadi gendang ada satu buah aja, gong satu buah, maka vokalisnya dua orang, saudara, yang melantunkan syair-syair kuno berbentuk mantra pemanggil makhluk halus sepanjang ritual berlangsung. Jadi memang ritual satu ini, jadi contoh nyata pada masa lampau dari perpaduan budaya animisme kuno dan juga Melayu Islam, saudara. Ya, meskipun tujuannya berinteraksi dengan roh halus alam sekitar Gunung Dai, tapi pelaksanaannya memang sengaja dilaksanakan, dijadwalkan pada bulan Muharram dan juga kalender Hijriah, yang menunjukkan kalau masuknya pengaruh Islam ke dalam nilai tradisi masyarakat lokal terdahulu. Ya, meskipun informasi ini juga kerap kali menandakan tanda tanya, tapi memang kalau kita lihat ritual pengobatan ini ternyata berlangsung sangat lama dan juga melelahkan, saudara. Ya, meskipun zaman dahulu juga sering dilakukan pada bulan-bulan tertentu tadi ya, karena membutuhkan 3 hari 3 malam. Dan sang bomo ini pun akan menari tanpa henti mengikuti tabuhan gendang. Jadi memang kondisi yang dialami oleh sang bomo ini gak akan sadar hingga membuat si bomo mendapatkan petunjuk gaib mengenai apa jenis penyakit yang menyerang warga kampung dan juga cara mengobatinya. Tapi ini pada masa lampau, saudara perempat, dan sekarang sudah tidak ada lagi yang dilakukan karena sudah bertentangan ya dengan kepercayaan di era sekarang. Dan karena mungkin dahulu masih percaya terhadap animisme kuno serta makhluk-makhluk gaib, jadi masih sering dilakukan.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian

0: Bagian dari ekspresi budaya. Kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal. Kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup. Sistem navigasi pelaut tradisional. Menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Bukan main lagi aku tengok. Rajin betul lah kau ni Kadir.
1: Habis nak buat apa lagi? Nak pergi ke laut, bot aku tengah rusak. Nak betulkan bot, duit aku belum ada. Jadi betulkan jala aja lah.
0: Hei, nak betulkan bot pun duit tak ada. Sedih betul kau ni Kadir.
1: Eh, kau tahu sendirilah macam mana kondisi keluarga aku. Anak banyak. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.
0: Itulah. Kenapa bini tak ikut KB? Kalau dah macam gini, engkau sendiri yang susah.
1: Eh, istri aku tuh kan masih berpikiran tradisional dan masih percaya dengan pepatah, banyak anak, banyak rezeki.
0: Kalau engkau tuh banyak duit, tak masalah punya banyak anak. Ini cuma seorang nelayan. Tengok sendirilah keadaan kau. Engkau pun satu, ikutkan sangat cakap bini kau tuh.
1: Habis mau gimana lagi? Katanya kalau belum dapat anak perempuan, dia masih ingin punya anak lagi.
0: Anak laki-laki atau anak perempuan sama aja Kadir. Kalaupun anak-anak engkau tuh menikah, nanti kan dapat juga menantu perempuan yang jadi anak engkau juga.
1: Eh, payahlah aku nak cakap, Sim. Kau kan tahu macam mana watak istri aku tuh. Keras.
0: Hei, kena sabarlah engkau, Kadir. Nasib baik bini aku tak macam bini engkau. Dahlah ekonomi susah, nak banyak anak pula.
1: Yang kau sendiri tak pergi ke laut tu kenapa?
0: Aku baru balik subuh tadi. Sekarang nak hilangkan penat akulah.
1: Sedap engkau eh. Banyak tangkapan?
0: Lumayanlah. Cukup buat kebutuhan anak bini aku, Kadir. Eh, kenapa pula engkau ni?
1: Aku tuh sebetulnya perlu duit lah, Sin. Aku nak pinjam dengan Toke. Malu. Sebab utang aku tuh dah bertumpuk dengan dia.
0: Terus, engkau nak pinjam dengan aku? Engkau perlu apa?
1: Bukan macam tu, Sin.
0: Alah, banyak gaya pula engkau ni, Kadir. Pakai malu konon.
1: Tak macam tu. Uang aku yang dulu aja belum lagi aku bayar.
0: Sudahlah, aku tahu macam mana keadaan kau. Bila masa kau ada duit, barulah kau balikkan.
1: Eh, terima kasihlah ya, Sim. Cuma engkau lah yang paham dengan keadaan aku. Tapi duit ini banyak betul, Sim. Apa tangkapan kau semalam melimpah?
0: Tak, anak saudara aku yang kerja di Singapura semalam balik. Dia ada kasih duit dengan aku. Mungkin ini ada rezeki kau juga, Kadir.
1: Mudah-mudahan rezeki kau banyak teruslah ya, Sim.
0: Ha, jomlah kita duduk di kedai kopi kat Tipah dulu. Minum kopi, hilangkan penat.
1: Terima kasih, Sim.

0: Udah balik, Bang.
1: Dah. Kenapa nak kau tuh? Dari abang pergi sampai abang balik lagi, asyik nangis aja.
0: Susu dia dah habis, Bang.
1: Tulang kau. Abang cakap KB, kau tak mau. Sekarang tengoklah tuh, anak banyak, rumah berserak, nak istirahat pun payah.
0: Kenapa pula balik-balik abang cakap macam tu? Anak kita ni lapar, Bang. Nak minum susu.
1: Macam mana abang tak membebel? Buat rusak, nak turun ke laut tak bisa. Nak dapat duit dari mana?
0: Abang pergilah ke tempat tauke. Pinjam duit dengan dia.
1: Sedap betul kau bercakap. Hutang kemarin aja belum selesai, kau pula suruh abang tambah hutang.
0: Habis nak macam mana lagi, Bang?
1: Makanya, sesekali tuh kau dengarlah cakap abang. Jangan ikutkan kata hati kau terus.
0: Apakah abang menyesal menikah dengan Nat?
1: Abang tuh tak cakap macam itu. Cuman kau tuh mestilah tengok kondisi ekonomi keluarga kita. Kalau kita nih banyak duit, anak kita selusin pun abang tak masalah.
0: Jadi abang salahkan Zainab. Semua ini karena Zainab. Macam itu.
1: Pening abang cakap sama kau nih. Selalu itu yang kau katakan. Sudahlah, abang malas nak melayan kau. Asyik bertengkar terus. Ambillah duit nih, beli susu anakmu sana.

0: Jafar, Pak Cik tengok dompet kau ni semakin tebal aja. Apa bisnis di Singapura lancar?
1: Jelaslah Pak Cik. Kalau tak, macam mana saya nak pulang balik Tanjung Pinang Singapura?
0: Kalau macam tu, bolehlah kau ajak Pak Cik kau ni berbisnis macam kau juga, supaya cepat kaya.
1: Pak Cik ni bisa aja. Hasil tangkap ikan Pak Cik kan lumayan. Dah cukuplah tu.
0: Itu kata engkau, bukan kata Pak Cik.
1: Kalau nak cakapkan bisnis saya ni Pak Cik, tak boleh kat sini Pak Cik.
0: Ngapa pula?
1: Takut banyak yang ikut.
0: Alah, sama Pak Cik kau pun pakai rahasia-rahasia segala.
1: Pak Cik, yang duduk dengan Pak Cik kat kedai kopi kat Tipas malam tu siapa?
0: Oh, itu. Dia tu Kadir, kawan Pak Cik. Semalam Pak Cik tak nampak engkau pun.
1: Saya ada kat sudut dengan kawan saya.
0: Oh, kasihan tengok dia. Anak banyak, bot rusak, utang di mana-mana.
1: Memang kesian . Apa dia tak punya anak yang dah tamat sekolah, Pak Cik?
0: Anaknya yang besar, kalau tak salah baru kelas 1 SMA. Kenapa? Apa engkau nak ajak dia kerja dekat engkau?
1: Tapi budak tu masih sekolah lagi. Nantilah, Jaafar fikirkan lagi. Boleh Pak Cik kenalkan saya dengan kawan Pak Cik tu?
0: Tentulah. Kau nak bantu dia kan? Jangan lupa, engkau ajak Pak Cik juga ya?

0: Jafar, macam mana? Lu sudah dapat orang buat bawa balang ah?
1: Dah bos, tapi saya belum kenal dengan dia.
0: Haiya, lu macam mana? Sudah dapat, tapi belum kenal loh. Lambat betul. Woi mau cepat lah.
1: Sabar bos, kita tak boleh buru-buru. Ini kerja besar bos.
0: Jafar, woi tahu ah. Jangan ajal uah strategi dagang oh. Lebih paham uah daripada lu. Macam mana pelanggan mau percaya kalau lu punya kerja macam ini ah? Haiya.
1: Saya kan harus cari cara untuk mendekati orang ini bos.
0: Hah? Sudah berapa lama lu kerja sama woi ah? Tak pernah lambat macam ini tau. Minggu depan balang dari Malaysia ada masuk ah. Woi tak mau tahu macam mana lu punya cara. Yang penting ini balang sudah sampai di Tanjung Balai oh.
1: Iya bos. Mudah-mudahan hari ini saya boleh kenal dengan dia bos.
0: Nah, kalau macam itu, siapa orang itu? Apa dia punya kerja?
1: Nah, jadi dia itu nelayan bos. Nama dia Kadir.
0: Apalagi nelayan ah? Ada banyak senang kalau disuruh bawa balang oh. Lu ada jumpa dia di mana?
1: Kebetulan dia ni kawan pak cik saya bos.
0: Ada banyak senang oh. Lu pujuk lu punya pak cik ah.
1: Siang ini rencananya saya nak jumpa dia bos.
0: Hah? Cepatlah. Kalau bisa sekarang lu pergi sana. Hari ini juga lu dapat orang itu ah. Oh.

0: Kadir, kenalkan, ini anak saudaraku yang aku ceritakan sama kau kemarin. Nama dia ni Jafar.
1: Iya. Segak ya. Dah lama kerja di luar negeri?
2: Sudah, Pak Cik. Lebih kurang 8 tahun.
1: Lama juga tu. Asim, tengoklah budak-budak sekarang. Tak ada lagi yang nak kerja sebagai nelayan macam kita.
2: Ngapa juga nak jadi nelayan, Pak Cik? Kalau ada pekerjaan yang lebih menjanjikan, dapat uang lebih cepat.
0: Lemak betul cakap Mak Jafar. Ingat kau, Pak Cik engkau ni dan sebagian besar keluarga kita nelayan. Engkau besar dari keringat nelayan.
2: Alah, Pak Cik, macam tu je naik angin. Cepat tua, Pak Cik.
1: Iyalah, Sim. Jafar kan cuma bergurau aja. Kenapa pula kau marah?
0: Aku tak marah. Cuma tak senang aja kalau ada yang memandang sebelah mata dengan nelayan.
2: Iyalah, Jafar minta maaf. Sebenarnya, kedatangan saya ke kampung ni selain nak bersembang dengan keluarga Pak Cik Asim, saya juga tengah cari orang yang nak saya ajak kerjasama.
0: Kerjasama apa tu? Bisnis kau itu?
2: Ya, Pak Cik. Kerjanya tak berat. Cuma hantar barang aja ke pelanggan.
1: Cuma itu aja?
2: Betul, Pak Cik. Bayarannya pun mahal.
0: Apa barangnya, Jafar?
2: Cuma batu akik aja.
0: Alamak, batu akik? Kat sini dah kurang peminatnya. Yang popular sekarang ni ginjal. Banyak orang cuci darah.
2: Pak Cik ni bisa aja. Jadi macam mana? Nak tak?
1: Kalau cuma antar barang aja maulah. Kan tak susah. Tujuan dia kemana?
2: 5 hari lagi barang nak dikirim ke Tanjung Balai.
1: Kalau aku okey lah. Kau Asim, macam mana pula?
0: Aku tak bisa lah. Sebab hari tu aku nak ke Mapur. Dah janji dengan kawan aku.
2: Yelah, kalau macam tu Pak Cik Kadir seorang aja ya. Tenang aja Pak Cik, nanti ada kawan kami juga. Akhirnya, enggak juga dia.

0: Lain nak tengok wajah abang. Tak macam biasa.
1: Iya, tadi abang tu jumpa dengan anak saudara si Asim. Dia nawarkan abang kerja.
0: Kerja apa, bang?
1: Antar barang ke Tanjung Balai.
0: Alah, cuma hantar barang aja senang betul. Apa abang belum turun ke laut lagi?
1: Nak turun pakai apa? Bot abang kan masih rusak.
0: Manalah tahu. Lepas jumpa anak saudara Bang Hashim, abang diberinya duit lagi.
1: Eh, kau ni mata duitan betul lah.
0: Sedap betul cakap nak mata duitan.
1: Apa lagi? Sikit-sikit duit. Sikit-sikit cakap duit.
0: Iyalah, abang tak beri nak duit. Nak belanja pakai apa, bang? Nak tak mau lagi berhutang kat kedai Aling tu. Dah banyak hutang nak, bang. Malu.
1: Dahlah. Sakit kepala abang kalau dah bercakap pasal duit ni. Engkau doakan aja lah kerja yang abang buat ni lancar, ya? Supaya perekonomian keluarga kita berubah.
0: Tapi kalau nak boleh tahu, bang, barang apa yang nak diantarkan dengan abang ni?
1: Cakap sejauh batu, batu akik.
0: Batu akik, bang? Betul sikit. Abang kena hati-hati. Jangan sampai barang yang abang bawa tu berkubah, bang. Sebab kota kita ni dah rawan dengan benda tu, bang.
1: Engkau tu cakap baik-baik sikit. Tak mungkinlah barang haram tu yang nak dikirim.
0: Taklah. Nak cuma bergurau je, bang.
1: Engkau ni, kalau didengar dengan tetangga kita, bahaya, nak. Sangka orang, suami kau tu macam itu. Abang kan baru nak memulai usaha. Jangan pula kau patahkan.
0: Tidak, bang, tidak. Dengan siapa abang ke Tanjung Balai?
1: Dengan kawan Jaafar lah.
0: Bang Hashim tak ikut?
1: Tak. Dia bilang dia ada janji di Mapur.
0: Ya Allah. Mudah-mudahan ini jalan yang diberikan oleh keluargaku. Tapi kenapa hati saya ni tak tenang? Mudah-mudahan tak terjadi apa-apalah.

0: Hai Jafar, macam mana untuk pengiriman balang minggu depan? Dah siap semua?
1: Beres bos, orang dia pun saya dah dapat.
0: Ah, bagus ah, bagus, bagus. Tapi dia bukan mata-mata polisi kan?
1: Mata-mata polisi macam mana bos? Saya kan dah cakap, dia ni nelayan dengan kondisi ekonomi susah. Kawan pakcik saya, dah lah bos, tenang aja. Dia bisa kita atur.
0: Ah, apa dia tidak cul hijau?
1: Tidak bos, saya cakap ini pengiriman batu akik.
0: Ah, bagus, bagus. Lu mesti waspada. Polisi ada di mana-mana. Penjagaan di pelabuhan sudah ketat.
1: Tenang bos, kita tak lewat pelabuhan. Saya ada jalan khusus yang orang tak tahu.
0: Nah, lu memang orang punya paten ha. Itu sebabnya Oi bisa lama kerja dengan lu ha.
1: Mestilah bos, kalau nak selamat mesti pakai strategi.
0: Nah, tapi lu jangan lupa ha, bulan depan ada masuk barang baru ha. Lu mesti ingat ini barang harganya lebih tinggi ha. Bisa miliar rupiah ha. Banyak untung ha. Lu harus ketatkan penjagaan. Pasang lu punya anak buah baik-baik ha, supaya polisi tidak curiga.
1: Tenang aja lah bos, semua dah saya atur dah.

0: Nah, Pak Ci, ini barang yang harus Pak Ci bawa. Pak Ci Kadir, ikut aja perintah anak buah saya. Dia nanti akan kasih petunjuk untuk menyerahkan barang ini kepada pembeli.
1: Baiklah, Japar. Tapi, kenapa mesti malam hari?
0: Kawan saya tuh sempatnya ambil barang malam. Sebab kalau siang, dia ada bisnis lain.
1: Oh, gitu. Okelah.
0: Nah, ini duit untuk Pak Ci. Setelah barang itu sampai di tangan pembeli, sisanya akan Japar bayar.
1: Hah? Banyak betul, Japar?
0: Iya, tak apa, Pak Ci. Ini rezeki Pak Ci. Ingat ya, Pak Ci. Hati-hati tau.
1: Kau bilang batu akik. Tapi kok ringan betul barang ini, Japar?
0: Iya, sebab barangnya sikit aja, Pak Ci. Dahlah, Pak Ci harus segera pergi. Anak buah saya dah nunggu di pelabuhan.
1: Okelah. Pak Ci pergi dulu ya.
2: Macam mana Jafar? Dah pergi itu Kadir?
0: Sudah bos.
2: Nah, dari jauh wah tengok dia macam curiga.
0: Taklah bos. Dia cuma tanya kenapa barang tu ringan. Dan supaya dia tak banyak tanya, saya suruh aja dia pergi.
2: Nah, kalau Uwe perhatikan, dia macam orang pandai ya. Lu mesti hati-hati dengan dia, ho. Awas, kalau sampai terbongkar rahasianya.
0: Tak usah risau, bos. Dia tak berani macam-macam tuh.

0: Eh, bang, tak pakai duduk lagi. Langsung nak pergi.
1: Eh, Japa dah tunggu abang lah.
0: Iya, minumlah dulu. Nak kan dah buat kopi untuk abang.
1: Letak aja lah kat situ, nanti abang minum.
0: Sejak abang kenal dengan Jafar tu, tak pernah langsung turun ke laut. Apa mentang-mentang dah banyak duit ke?
1: Macam mana abang nak turun? Barang yang mesti diantar ni banyak, Nap.
0: Lalu, bagaimana dengan bot abang tu? Terbengkalai, terbiar je dekat tepi rumah.
1: Eh, nantilah. Bila ada waktu, abang betulkanlah.
0: Abang, cubalah dengar Zainab cakap. Apa abang tak curiga dengan Jafar tu, bang? Apa barang yang abang bawa tu betul-betul batu akik?
1: Apa yang kau cakap ni? Kau curiga dengan abang dan Jafar?
0: Cubalah abang fikir dulu. Apa mungkin dalam waktu 3 bulan ni abang kerja dengan Jafar, kehidupan kita langsung berubah? Apa abang tak pernah buka bungkusan tu?
1: Eh, Nap, untuk apa kau masuk campur urusan abang? Kau kan taunya duit. Dah, jangan banyak tanya. Kau urus saja anak-anak kau tu.
0: Memang betul Nap suka abang banyak duit. Tapi mesti ingat, bang. Duit tu, duit halal ke haram? Abang juga tak tahu kan macam mana si Yusof, anak kita tu. Sekarang, bang, dia lebih banyak di luar daripada di rumah, bang.
1: Jadi, kau pikir duit yang abang berikan untuk kau tu duit haram? Masalah Yusuf tu, biar dia bermain dengan kawannya.
0: Bukan macam tu, bang. Sejak abang jarang di rumah, kelakuan dia pun aneh. Tolonglah, bang. Luangkanlah sikit waktu tu untuk anak awak tu.
1: Eh, Nap, kau kan tahu, sejak masih melaut lagi, abang pun udah jarang di rumah. Aku heran lah sama kau ni. Ada duit bising, tak ada duit lebih bising. Dahlah, abang nak pergi dulu.
0: Bang, abang, Nap dengan anak-anak ni sayang dengan abang, bang. Kami ni tak mau kehilangan abang, bang.
1: Nap, abang ni nak mencari rezeki untuk engkau orang. Jadi, tolonglah, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Pakai cara nangis-nangis pula lagi.
0: Bang, nak minta hari ni je, tak usah abang keluar. Duduklah di rumah, bang. Perasaan nak tak sedap.
1: Eh, dah lah tu. Ngada-ngada pula kau ni. Abang dah janji dengan Jafar, petang ni barang dah harus sampai. Kau doakan aja lah abang selamat. Tak ada apa-apa. Dah, abang pergi dulu.
2: Tak macam biasa hari ini si Zainab. Ya Allah, mudah-mudahan kecurigaan dia tak beralasan lah.

0: Nah, Pak Ci, hari ini jam 11, Pak Ci antar barang ke Batam. Kali ini agak berat sikit, Pak Ci.
1: Agak berat macam mana aja, Par?
0: Jadi barang yang Pak Ci tak bawa itu agak besar sikit jumlahnya, Pak Ci.
1: Gini aja, Pak. Aku tuh nak tanya sikit dengan kau. Dah 3 bulan aku kerja dengan kau, tapi aku ni tak tahu apa isi di dalam ni.
0: Kan saya dah cakap, batu akik, Pak Ci.
1: Batu akik jenis apa aja, Pak? Boleh aku tengok?
0: Nak tengok macam mana? Contohnya seperti yang Pak Ci pakailah. Hei, gada aja lah Pak Ci ni. Dahlah, sebentar lagi kita berangkat.
1: Aku mesti buka kotak ni. Apa? Narkoba? Jampar!
0: Ada apa, Pak Ci?
1: Dasar budak tak berotak. Kau tipu aku, eh? Kau bilang ini batu akik. Ternyata narkoba, Jampar.
0: Saya ini cuma nak bantu Pak Ci.
1: Membantu apa? Kau jebak aku dalam kematian? Kau sengaja, eh? Biarkan aku menjadi pembunuh dengan mengedarkan barang haram nih.
0: Pak Ci, Pak Ci seharusnya berterima kasih dengan saya karena kehidupan keluarga Pak Ci dah lebih baik.
1: Eh, dasar bajingan kau. Aku tak perlu uang kau.
0: Udahlah Pak Ci, tak ada gunanya Pak Ci berteriak kat sini. Tak ada yang dengar suara Pak Ci. Percuma. Lagipun dah banyak uang saya yang Pak Ci pakai.
1: Lepaskan aku. Lepas.
0: Dah terlambat Pak Ci. Tanpa Pak Ci sadari, anak Pak Ci yang sulung pun dah jadi pecandu narkoba.
1: Apa aja, Par?
0: Pak Ci dah masuk dalam jaringan saya dan tak boleh keluar lagi dari kelompok ni. Sekarang, tak serah Pak Ci lah. Kalau Pak Ci berani melaporkan kepada polisi, keluarga Pak Ci akan hancur.
2: Jangan bergerak. Tempatnya sudah kami kepung. Kalian sudah lama menceritakan kami.
3: Zainab, maafkan abang karena tak mendengarkan cakap engkau. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizwardi di Seganteng Lada Malam di hari Minggu 7 Juni 2026. 70626. Masya Allah, luar biasa cantik tanggal. Tentunya bertepatan di hari Minggu dan pada malam Senin. Nampak minggu pertama sampai penghujung masa juga ya. Esok dah pun Senin, kembali kita beraktivitas setelah sudah 2-3 hari kita menikmati hari libur, hari weekend bersama keluarga. Baik saudara perempuan di mana pun saja berada, malam hari ini tentu semacam biasanya di hari Minggu adanya acara blessing, disambut juga langgam serumpun Melayu dan juga Taman Penyair ya. Baik, sedikit banyak kita kongsikan informasi yang boleh sama kita ketahui, yang boleh sama kita bincang, yang boleh sama kita dengarkan pada malam hari ini. Dan tentu saya cuba jemput orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga, serta orang Kepri maupun di luar Kepri lah, yang tengah duduk santai ke, berkumpul dengan keluarga ke, yang sedang beraktivitas pun boleh sama kita dengarkan lagu-lagu Melayu malam hari ini dan lagu Tanjung Pinang. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, pada malam hari ini tentu di acara Blesiar dikongsikan terkait tentang tunjuk ajar Melayu, terkait tentang apa tanda orang berpantun, apa guna orang berpantun. Tentunya sikit banyak kita kisah-kisahkan apa gunalah orang bertenun kain batik dari Melaka, apalah guna orang berpantun menyambung jua adat lembaga. Hari ini kalau kita tengok, memang pantun sebagai tradisi lisan sudah pun banyak konten-konten kreator yang membuat konten terkait tentang pantun, dan selain itu juga terkait tentang tulisan pun dah banyak juga di Instagram pun ada juga yang nak cuba-cuba tilik intai. Boleh sama kita tengok di Instagram, banyak sangat pantun-pantun orang tua-tua lama eh. Tapi tak sama dengan pantun pusaka, pantun-pantun dahulu. Mengapa demikian? Sebab-sebabnya karena lingkungan dan juga pengaruh zaman juga tetap mempengaruhi itu ya. Karena sebab-sebabnya juga orang dahulu terdekat sangat dengan alam, bersebati hidupnya dengan alam. Dia faham makna daripada simbol-simbol yang ada di lingkungan sekitarnya ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, tentu Ardi akan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Mafia Bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan Setiara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-704-8860. Baik, saudara Pro 4, kita cuba sambut di talian telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ardi.
0: Ya, saya Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabarnya Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Hamzah, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik gitu.
0: Baik, alhamdulillah, kalau baik. Macam mana kondisi?
1: Di sana hujan dah tadi.
0: Tadi siang, iya, mendung-mendung manja lah tadi siang.
1: Kalau di sini petang tadi, alhamdulillah.
0: Hujan?
1: Hujan.
0: Deras?
1: Pukul 2 lewat lah.
0: Oh, mantap.
1: Ya, tapi tidak lama Bang Ardi.
0: Oh,
1: hanya sekitar lebih kurang 20 menit.
0: Oh, jadilah membasahkan aspal saja.
1: Ya, membasahkan ibarat kata itu menyiram bunga layu sebelum berkembang.
0: Betul sangat. Tak salah pun.
1: Menyiram pohon sebelum layu, sebelum berbuah.
0: Iya, betul.
1: Lagu kita Hati Merana.
0: Hati Merana?
1: Iya, dah ada pantun nih Bang Ardi.
0: Oke, boleh.
1: Hati Merana. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga
0: tercinta.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis,
0: yeah.
1: Mama Dani. Mama Dani sudah masuk tadi di perusahaan.
0: Yeah.
1: Kemudian Mama Dani, ada Bunda Selasih, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Ika Rizyanti, Ahmad Erwan. Kemudian Putri Marica, Putri Kedondong, Sarina, Siu-Siu, Yang Ucu. Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian. Ada Kak Tawir, ada juga Mas Nora, ada Mas Cihindun. Mas Cihindun. Siapa lagi ya? Untuk Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda. Ada Mak Anda, ada Nek Basis, ada Awang Janggut juga. Selamat malam. Semoga sehat selalu Abang Awang Janggut di Pulau Bayan. Kemudian ada Mak Aida. Siapa lagi? Siska, Kak Deli yang di mana? Di Manado.
0: Kak siapa? Kak Eli?
1: Kak Deli.
0: Kak Deli belum ada masuk lagi dengan Ardi Bang Hamzah.
1: Tapi dia masuk di Pro 1, sering kali lah masuk.
0: Antara Pro 1 ya, dengan Pro 4 tentu ya berbeda, Bang Hamzah.
1: Iya. Di kalau salah di Manado.
0: Oh iya, baiklah kalau begitu.
1: Kemudian ada Yusuf, ada Bang Oya, Kak Hani, ada Bang Zainal, ada Ahmad Erwan, Kak Sarifah, Kak Siti di Tanah Merah. Untuk semua lah sampai terkejari. Selamat malam nantinya Bang Ardi.
0: Baik.
1: Selamat malam. Selamat juga, semoga sehat selalu. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Pro 4, dimanapun saja berada, kita terima satu penelpon lagi di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ardi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Ini sama Bang Lukman.
0: Bang Lukman. Bang Lukman di mana?
2: Teluk Bakau.
0: Teluk Bakau. Yalah, orang Bentan eh.
2: Ya, betul ni Ardi.
0: Apa kisah orang Teluk Bakau malam ni? Apa dibuat?
2: Tak ada lah Ardi.
0: Tak ada?
2: Biasa-biasa aja sini.
0: Tak ada acara ke?
2: Tak ada, tak ada acara.
0: Bang Lukman apa buat malam ni?
2: Tak ada lagi
0: Duduk-duduk santai ke?
2: Baring-baring aja.
0: Oh, baring-baring aja. Sangka tengah duduk bertambol tadi.
2: Tak ada.
0: Tak ada. Manalah tahu makan roti kobo dengan teh bujang kata orang tu kan?
2: Ya, tak lah.
0: Oh lah. Ada kisah pantun kita malam ni, Bang Lukman?
2: Kalau pantun tak pandai sangat
0: lah. Oh, tak pantai sangat. Eh, tak apa. Bang Lukman?
2: Ya.
0: Macam mana kondisi cuaca dekat Teluk Bakau malam hari ni?
2: Memang tadi... tadi siang sampai sore hujan jugalah. Di tempat kerja tadi tu hujan terus.
0: Oh ya.
2: Yeah.
0: Alhamdulillah kalau hujan. Gelombang-gelombang laut aman.
2: Gelombang laut aman
0: macam tu. Kita ni musim selatan ke, musim utara ke, musim timur bang Lukman kalau di Teluk Bakau?
2: Ini nak masuk musim selatan.
0: Selatan ya, sebab angin dah nampak mulai turun gitu kan?
2: Ya betul. Ini dah masuk bulan selatan ni.
0: Awaklah kalau macam tu. Lama memang tak ke Teluk Bakau. Sesekali nak juga bermain sana rumah
2: Bang Lukman. Jalan-jalan lah Teluk Bakau.
0: Rasa tu nak macam tu lah. Nak rumah Bang Lukman macam mana?
2: Yelah, pondok-pondok ni.
0: Boleh je. Orang Melayu ni lah kadang dia merendah dulu kan. Sekali tengok rumah sebesar-besar tidak habis tu.
2: Taklah, pondok.
0: Yelah, pondok pun pondok lah. Yang penting dapat berteduh dari panas, daripada hujan. Bang Lukman?
2: Ya, betul.
0: Apa kisah malam ni lagu, Bang Lukman?
2: Kalau Zapin...
0: Madah Pusaka?
2: Boleh. Zapin Pantai Sembulang ni sudah.
0: Boleh. Rapin Pantai Sembulang, ya?
2: Itu ajalah.
0: Okey.
2: Pokoknya, salam pertama buat Abia. Selamat malam nak tugas. Salam kenal juga lah. Soalnya, baru ini masuk
0: di perompak. Ya, Alhamdulillah. Salam kenal kembali, Bang Lukman. Nampak misai melintang, ya, Bang Lukman? Luar biasa. Yalah, salam kenal kembali, salam buat keluarga yang ada di rumah.
2: Pokoknya salam dari penelpon pertama, pokoknya dari Bang Hamzah Yusuf tadi sampai yang terakhir aja. Salam buat pendengar perompat RRD Tanjung Pinang di mana saja berada lah pokoknya. Salam kenal semua lah pokoknya. Itu aja lah Ardi.
0: Ya, saya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak dimanapun saja berada, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 nampaknya pada malam hari ini taklah saya seorang diri saja. Tiba tadi baru saja datang daripada narsum kita sikit aja, Gen Z, guru Gen Z, cikgu Gen Z kita eh. Sayangnya pula kita tak live streaming. Kalau tengok-tengok cantik-cantik berdelau malam hari ini ya. Ibarat kata pantun dari Teluk pergi ke Tanjung. Itu basampan berlunas bawa berkiau. Kalau ditengok, kalau ditenung, dari dekat nampak jauh nampak berdelau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya-Allah, selamat datang.
1: Ya.
0: Kami
1: kasih.
0: Ya, kami panggil siapa, akak ke, cikgu ke, Zah ke atau apa ni?
1: Kakak boleh.
0: Kakak boleh.
1: Cikgu juga boleh.
0: Boleh semua.
1: Boleh.
0: Boleh. Nampaknya eloklah sama kita kenalkan nama tak? Kira-kira siapa nama akak?
1: Nak pakai pantun atau tidak?
0: Boleh pakai pantun pun boleh, tanda kita orang Melayu tadi tu kan.
1: Tapi kami orang Melayu.
0: Bukan. Tak apalah, pantun sikit je.
1: Kami masih fikirkan pantun.
0: Kami masih fikirkan pantun. Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada. Akak Zah, Akak Son, dah dapat?
1: Sudah.
0: Apa tu bunyi dia?
1: Duduk santai di laman bonda. Indah dipandang, sejuk dirasa.
0: Saya.
1: Molek nama buat orang Malaysia.
0: Ya. Yeah.
1: Perkenalkan nama saya Sonia.
0: Oh, ibarat kata kalaulah ada duduk, kalau duduk ujung pelantar, perahu belayar sudah pun laju, diberi nama nama Sonia, macam juga lirik lagu.
1: Ya.
0: Okey, akak izin kami nak sikit bertanya, sikit kita bersharing, bersembang lah. Saya dengar kabar angin, kabar burung. Akak seorang pendidik, pensyarah. Kalau orang Malaysia cakap kan. Kalau kita cakap kat kampung, gurulah. Terkait tentang apa namanya, kalau guru ni tak lepas daripada mendidik. Ya kak ya?
1: Ya.
0: Mendidik. Saya nak tanya sikit, macam mana sekarang ni zaman dah canggih, modern juga, semua ada. Nak yang mentah, yang masak pun semua ada. Semua cepat dapat kan. Macam mana cara menyampaikan satu penyampaian terkait tentang adab,
1: ya,
0: akhlak, budi pekerti.
1: Aduh, banyak
0: kan? Lebih kurang ni macam tu lah. Lebih terkait kurang. Tentang sekarang ni kita tengok-tengok, kalau kita tengok tak samalah kita kecil-kecil dulu kan. Didikan dia tentulah berbeza. Sekarang macam mana cara mendidik anak yang baik benar tu? Kalau kat sekolah.
1: Boleh kami ceritakan dulu?
0: Boleh.
1: Jadi latar belakang sekolah kami itu kan pondok pesantren.
0: Pondok pesantren.
1: Latar belakang kami itu kan pondok pesantren. Jadi dalam pondok pesantren itu,
0: yeah,
1: pondok pesantren Madani Tebu Ireng Bintang.
0: Saya.
1: Jadi di dalam pondok pesantren itu ada Madrasah Aliyah, ada SMP Sains Salahuddin Wahid, ada MTS Madani Tebu Ireng Bintang. Nah, kalau saya itu berada di unit MTS-nya. Kalau masalah pendidikan karakter, budi pekerti ataupun akhlak, itu tentunya sudah dipelajari anak-anak itu di pondok pesantren bersama dengan ustaz dan ustazah wali asrama.
0: Macam tu.
1: Kemudian tentunya di dalam mata pelajaran MTS itu kan ada akidah akhlak. Tentu di situ juga banyak mempelajari tentang akhlak tentunya, karena kenapa adanya mata pelajaran akidah akhlak tu tadi. Kemudian anak pesantren ini kemarin sekitar 2 bulan yang lalu itu kepala madrasah MTS Madani Tebu Ireng Bintang pada saat kelas meeting kalau tidak salah. Kalau tak salah. Lupa ingat.
0: Benarlah waktu itu kan. Kalau tak salah betul.
1: Nama beliau itu Ustaz Muhammad Habibi SSC MHGR.
0: Itu ya.
1: Dia harus dibilang GR.
0: GR.
1: Karena sudah ada gelar baru.
0: Kira kan grogi tadi.
1: Taklah.
0: GR lain. Bersertifikasi lah.
1: Jadi beliau itu kasih materi tentang akhlak. akhlak yang baik, adab yang baik terhadap guru. Jadi contoh kemarin itu ada sampai seminar lah, seminar
0: seminar
1: macam mana kalau kita dengan guru itu,
0: oh.
1: Cara bersalam, cara pegang mikrofon,
0: okay.
1: Kita kasih mikrofon sama
0: anak,
1: sama orang,
0: okay.
1: Yang lebih tua tu macam mana,
0: okay.
1: Apakah ini dia yang kita kasih atau ini,
0: oh, okay. Gagangnya,
1: yeah.
0: Okay, macam tu sikit banyak pun dari hal yang kecil mulai dari baik, luar biasa.
1: Dari hal yang kecil sampai ke besar, insya Allah
0: disampaikan.
1: Ya, disampaikan.
0: Baik.
1: Mungkin ini sebagai bentuk bentuk perjuangan,
0: baik.
1: Bentuk pendidikan,
0: ya.
1: Pengajaran guru terhadap
0: siswa,
1: santri,
0: santri
1: dan
0: santriwati,
1: santriwan dan santriwati,
0: okay.
1: Di pondok pesantren.
0: Baik, luar biasa.
1: Begitulah kira-kira.
0: Sekaya gambaran kasarnya, Masya Allah. Jadi kalau terkait tentang, kita kaitkan sedikit dengan budaya lah.

0: syarat bersandikan Kitabullah tu tadi.
1: InsyaAllah.
0: Seperti apa kira-kira antara budaya dengan agama tetap selaras untuk menjadi benteng pemagar kita dari pengaruh-pengaruh luar. Seperti apa kira-kira langkah-langkahnya?
1: Memang pada hakikatnya antara nilai kebudayaan dan syariat Islam itu berjalan bersamaan.
0: Bersamaan.
1: Maka kalau kita bicara tentang pondok pesantren,
0: ya.
1: Sebetulnya latar belakang dari pondok pesantren Madani Tebu Ireng ini banyaknya
0: dari budaya juga.
1: Orang Jawa.
0: Ya, betul.
1: Timbang orang Melayu.
0: Betul.
1: Tapi tentunya karena kami berada di tanah Melayu itu tadi, kami tetap menjalankan tradisi Melayu.
0: Okey.
1: Contohnya
0: apa tu?
1: Anak-anak kami juga pakai baju Melayu setiap hari Jumaat.
0: Baik.
1: Dan kalau di MTS, Uni MTS, karena saya ngajar MTS nih.
0: Baik.
1: Di MTS itu setiap jam istirahat kami selalu memutar Gurindam.
0: Oh.
1: Gurindam 12.
0: Oke.
1: Di barang siapa? Jadi anak-anak tuh tahu. Oh, ini Gurindam 12. Dan saya, saya sendiri ini juga sebagai
0: duta pantun.
1: Guru.
0: Bukan. Oh,
1: guru pidato.
0: Oh.
1: Guru
0: eskul.
1: Eskul pidato. Nah, kami itu kemarin ada ikut lomba pidato.
0: Ya. Yeah.
1: Saya kalau buat teks pidato itu saya selipkan pantun.
0: Ya. Yeah.
1: Gurindam di dalam itu. Karena kenapa? Karena kami berlomba di tanah Melayu. Tentu saya mau dia ada selipkan pantun, ada selipkan gurindam.
0: Yeah.
1: Dan alhamdulillah kemarin mungkin rezeki anak itulah.
0: Ya. Yeah.
1: Juara satu.
0: Berarti ini betul-betul menerapkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Ya.
0: Di mana kaki bertapak, di situ adat disanjung.
1: Ya.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Tentu,
0: betul lah, daripada kita berjalan untuk pasal kita berbagi kongsi lah. Ya. Ya kan? Kat rumah pun saya yakin percaya, pasti pun selesai siap kerja, pasti rebahan juga. Ya. Ini kita berbagi kongsi. Kak Son, nampaknya kita tunaikan lagu dulu ya.
1: Ya, boleh.
0: Baik, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Perempat masih kita di langgam seumpama Melayu. Tentunya masih kita berbual bersembang jua hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Buat untuk tua saya yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-860. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Di.
0: Mak Nga, apa khabar?
1: Alhamdulillah sehat, Di. Dah nak tidur.
0: Cepatnya pula.
1: Biasa balik dari Batam, memang lemah.
0: Mak Nga balik di Batam?
1: Awak ni jalan-jalan dengan orang kahwin.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Sampai malam tadi tak masuk, kan?
0: Mana oleh-oleh untuk Ardi di Batam?
1: Apa, Di?
0: Oleh-oleh untuk Ardi mana? Tak ada.
1: Oleh-oleh mana loyo ni, lemah dah.
0: Oleh-oleh dia baju kotor tak?
1: Itulah dia.
0: Awak dah.
1: Betul, basuh banyak memang hari ni. Tambahan dia lemah.
0: Yelah, tak apa. Sihat-sihat.
1: Sihat.
0: Alhamdulillah sihat, Mak Nga.
1: Ya, alhamdulillah lah. Awak. Dan makan degian.
0: Makan degian belum, makan tamun lah.
1: Lah, apa, Di? Lauk apa, Di?
0: Lauk tamun.
1: Tamun ikan salai.
0: Lauk tamun salai.
1: Banjir ya, Di, di Pinang tu, buah tu.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah suka nak, Di, di Kampung Mika.
0: Oh, sinilah main makan durian kita.
1: Itulah, makan balik kita. Muahkan perut, muahkan mulut.
0: Sudah makan durian, kita makan ikan tamun.
1: Oh, nyuci mulut ni tambun-tambun hanyi.
0: Tambun apa, Mak Nga? Tambun salah.
1: Tambun salah, Di.
0: Allah Akbar. Apa lagu mana? Pembuka lah dulu.
1: Pembuka dulu.
0: Silakan.
1: Enak sungguh buah Melaka. Dicampur dengan gula merah.
0: Baik.
1: Mak Nga tak nak buruk sangka, nanti orang jadi marah.
0: Betul. Tak boleh buruk sangka.
1: Tak boleh.
0: Ya, saya.
1: Udah tu
0: apa?
1: Nak beli gula merah.
0: Nak
1: buat kuih tempoyak. Jangan suka buat orang marah, itu hanya membuat dosa.
0: Betul sangat.
1: Itulah, Di. Jaga mulut, jaga lisan semua ya, Di.
0: Betul. Pandai-pandailah menjaga lisan.
1: Pandai-pandailah, ya.
0: Iya.
1: Lagu dulu, Di.
0: Lagu apa, Mak Nga?
1: Lagu dia. Apa ya? Dari Iyad Bustami, Di.
0: Iyad Bustami.
1: Terbelenggu rindu.
0: Sekejap.
1: Takut salah. Macam ngarang. Macam. Apa kata orang tu, Di? Merangkak nak maca ni.
0: Okay.
1: Terbelenggu rindu. Macam bangun nak belajar maca gitu lah.
0: Gitulah, Mak Nga. Kita ni.
1: Ada tak, Di?
0: Ada.
1: Ada pun tak ada, ya?
0: Ada, tetap ada.
1: Sesuai dengan keadaan Mak Nga lagi gini, kan?
0: Dengan siapa rindu, Mak Nga?
1: Adalah, nak tahu aja dah.
0: Nak tahu aja, tahu dong.
1: Nanti yelah. Aja dong.
0: Tahu, Mak Nga.
1: Dah tu.
0: Ya. Udah tu?
1: Nak pergi ke Tanjung Pinang.
0: Saya.
1: Tinggal sebentar. Macam mana, ya? Tinggi sungguh si pokok pinang, tinggi lagi pokok kelapa.
0: Baik.
1: Hati Mak Nga sangat senang. Kerana tadi sudah jumpa.
0: Dah jumpa, ya?
1: Itulah, Di.
0: Yelah, kalau macam tu.
1: Tak apalah, Di. Pantun aja.
0: Pantun
1: aja. Tadi pantam aja.
0: Ya, saya.
1: Apa salah?
0: Apa salahnya? Emang, ah?
1: Daripada Mak Nga menangis, minta pun macam gitu.
0: Ya, betul.
1: Mak Nga nangis, ada pahamu juga.
0: Haha, itu pula. Kadang-kadang, Mak Nga.
1: Ya, Di. Udah itu. Nak, macam mana, ya? Nak pergi ke mana, ya? Nak pergi berjalan. Nak pergi rumah.
0: Macam mana, ya? Pergi mana, Mak Nga?
1: Nak pergi rumah Kak Yati.
0: Ya.
1: Perginya pula
0: di hari malam.
1: Macam mana?
0: Pergi pula di hari malam atau macam mana?
1: Takut lah dalam hari hati tu gelap.
0: Oh lah, jadi
1: nak pergi rumah Kak Yati singgah sebentar rumah Mak Anda. Tidak.
0: Sudah lama
1: malam terbawa mimpi. Sampai tidur tidak
0: jenak.
1: Itulah.
0: Itu dia, Mak Nga.
1: Itu aja lah.
0: Tahu lah kalau macam tu.
1: Salam, Nadi, kalau
0: ya, gitu. Ya, saya. Silakan, Mak Nga.
1: Alamak Adi. Tadi siapa Adi? Terjemaah tadi itu.
0: Ah, tadi ada akak-akak kami datang.
1: Yang Pinang tu ya.
0: Oh.
1: Oh, mantaplah kalau dengan Adi tu sama suara pandai tu. Enggak ada yang bujang agak ya.
0: Ah, tidak.
1: Enggak ada bukan.
0: Bukan, enggak.
1: Ya, kan buat lagu. Kau, kau masih gadis atau sudah janda gitu ya, Adi?
0: Ya, saya.
1: Lagu.
0: Lagu.
1: Dah tu salam buat ya. Adi dulu.
0: Terima kasih, Mak Nga.
1: Ya, suka. Semoga saya selalu. Berhati-hati, Adi.
0: Ya, Mak Nga.
1: Buatnya tadi yang dengan Adi tadi tu, tak tahulah siapa. Pokoknya salah benar.
0: Mm-mm.
1: Bang Uman tadi tu bertemu ngasuk, ya, Adi?
0: Ya, saya. Oh,
1: angkat as tu, Adi. Angkat as dia kat mana tu? Dia mendekat... Kampung apa tadi? Terbakar tadi.
0: Oh.
1: Maknya. Mak yang ucu, Mak Ngah di Cikolik, Mak Anjang. Maknya kadang merdu, Mak Berlian. Kak Sarina Hiu juga.
0: Ya.
1: Amzah Yusuf juga. Bang Aung Janggut. Maknya apa lagi ya? Bang Kemalai. Maknya. Kak Siti Bandamak. Mak Naram juga di. Buat Mak. Apa ya? Mak yang ucu. Buatnya Mami juga semoga selalu dikasih tubuh oleh Mami Endon tu.
0: Yeah.
1: Buatnya di kalah mewakili Mak Andak je. Dia semua kalah mendengar ya. Dia makjub semua ya, Di.
0: Baik.
1: Itu aja, Di. Makasih banyak kalau pantun salam Mak Andak.
0: Ya, saya Mak Andak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mak Andak. Terima kasih yang sudah pun bergabung. Kita cuba sambut di talian telepon di siapa kirinya. Assalamualaikum. Halo. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Selamat.
0: Mak Long.
2: Ya, khabar.
0: Alhamdulillah, khabar baik, Mak Long. Mak Long, apa buat malam ni?
2: Lagi dengar ada tadi.
0: Apa?
2: Lagi dengar ni.
0: Dengar di? Aulam. Baiklah, dah makan Malong?
2: Udah.
0: Apalah awak Malong? Ikan tambun?
2: Ya. Yeah.
0: Oh lah, kalau baik ke tulang Malong ya makan tambun?
2: Ya, yeah, tak apa.
0: Ya, yeah, saya.
2: Ikan ni, Di.
0: Ah.
2: Ikan ni lah sekarang murah.
0: Ya, yeah, saya.
2: Oh, pasal sila kedua. Haji adik yang semarah kalau merah tua.
0: Ya, saya. Lagi malam lagi.
2: Lagi. Bagi pendak di luar pagar. Ambil kalah kalau menunjukkan.
0: Ya.
2: In baru belajar kalau salah.
0: Baik. Mantap pantun maklum malam ni. Luar biasa. Pantun nasihat. Ya, ya. Nasihat semua eh maklum.
2: Yeah.
0: Oh. Jadi apa kisah?
2: Baru berantem di malam lah.
0: Ayolah, kalau macam tu. Samalah kami pun begitu juga, eh Mak Long?
2: Yeah.
0: Oh. Apa kisah lagu malam ni, Mak Long?
2: Lagu dia, apa ya? Ada tak lagu ni? Lagu... Lagu Bunda ya?
0: Lagu Cindai?
2: Bunda, Bunda.
0: Oh, Bunda. Okey, baik. Kami putarkan nanti, ya.
2: Saya aja.
0: Ya, saya.
2: Jadi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maklong dia kita rupanya, eh. Tadi ada maklong dia, ada Mangga Haida. Kita tengok dulu belakang maklong dia ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ni.
3: Apa khabar, Di?
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat. Saya kat sini. Nek, apa khabar?
3: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Apa buat malam ni, Nek?
3: Tak ada apa. Nelpon Hamdi dia saja tak masuk-masuk.
0: Oh, ya. Siangnya lah pula.
3: Malam tadi, Nek tak masuk, Di.
0: Apa sebab? Habis paket?
3: Paket habis.
0: Dah dapat diagak. Dah dapat ditebak dah.
3: Ya, pokoknya kalau Nek tak masuk, tu tak ada paket lah.
0: Oh. Berarti kalau nak habis paket orang-orang dekat rumah tu lah paksa suruh beli eh.
3: Malam tak nyenggak ni. Asyik berbual dengan Nek Balkis. Habis paket.
0: Tak apalah. Silaturahmi ni Nek ya.
3: Tadi malam Nek bilang. Nek Bino kalau masuk bilang Ardi. Saya kirim salam. Saya habis paket kalau masuk. Masuk juga.
0: Tak masuk juga dia tadi.
3: Ardi pergi sana merah tadi. Pergi ke Tanah Merah tadi.
0: Macam mana nak pergi Ardi balik bawa mak kiri kanan berjalan putar keliling putar kelalat kata orang. Yalah,
3: waktu datang sekali ya dia.
0: Oh, itulah kadang-kadang.
3: Ya, tak apa, menyenangkan hati orang tu.
0: Betul lah ni, tak salah pun.
3: Pantun dia ya?
0: Pantun Nek, silakan pantun. Ya, saya.
3: Tunggu serumpun pokok mencigi.
0: Ya.
3: Tunggu pula di tepi bagai. Assalamualaikum, hai Ardi.
0: Waalaikumsalam.
3: Ardi sekarang apa khabar?
0: Alhamdulillah khabar baik sejahtera ni.
3: Ayolah sihat terus lah. Makan mudah.
0: Alhamdulillah teratur sikit. Oh, biar walaupun lauk macam biasa je tapi teratur pun sedap juga ni.
3: Memang di, kalau pergi bersama dengan orang tua.
0: Lain sikit ni.
3: Biar aku nak sambal belacan kita orang sedap makan.
0: Walaupun kita makan nasi padang hari-hari macam mana eh. Bukan kita nak meninggi diri tu tidak. Maksud kami tu jelak rasa eh.
3: Jelak nasi padang santan ke santan.
0: Itu dia ni. Kadang-kadang kalau dengan mak kan dapat request mak nak ini mak masak gitu kan.
3: Penting belanja lah adik anual. Anak tu.
0: Ayah-ayah bawa ke pasar. Oh, itulah ni.
3: Kalau di kampung tak, kalau ikan tak beli dia.
0: Mak beli ni sekarang ni.
3: Beli ya?
0: Ya, pak sebab pak tak kerja laut lagi. Dia kerja darat je.
3: Yalah.
0: Sesekali dia ke laut.
3: Ini pantun ni dia.
0: Pantun ni silakan.
3: Ini pantun orang muda ni.
0: Pantun muda. Ini dia pula.
3: Apa ya pantun dia? Ni. Makan jual jamu di hari Minggu. Jualnya pula di pagi hari.
0: Saya.
3: Kalau jamu rasa menunggu.
0: Betul.
3: Lebih baik sudah sampai di sini.
0: Allahuakbar, tak jamu dah ni. Kata orang tu kan. Yang penting nampak sikit jadi lah. Tak nampak wujud, nampak bayang pun jadilah. Kata orang tu kan.
3: Parah.
0: Itulah penyakit angau kena ni. Betul-betul angau betul lah tu.
3: Beramli. Beramli pun payah nak ubat.
0: Payah nak ubat. Tak dapat diubat lagi nampak.
3: Satu lagi dia.
0: Satu lagi.
3: Apa? Memasang bumbu di waktu senja.
0: Ya, saya.
3: Dapat pula ikan gurami dan ikan cina. Jangan suka cemburu buta. Nanti darah tinggi naik ke kepala.
0: Tu. Pokoknya asam urat naik, tengkuk kencang habis tu. Tumbang.
3: Ini musim ni banyak makan daging.
0: Ya memang. Tak salah pun.
3: Satu lagi dia.
0: Satu lagi entam tu pasal. Tak apa.
3: Dari Gaza ke Palestina.
0: Jauh.
3: Singgah sebentar ke kota Qatar. Kalau di dunia tak dapat bersama, kita berjumpa di Padang Maksar.
0: Kau semangat jauhnya berjumpa ni. Tak jumpa tepi laut ke, tak jumpa dekat kanan ke.
3: Itulah kadang orang muda-muda pantan tak dapat jumpa di surga. Tak dapat bersama, menunggu di kau di pintu surga kan.
0: Itu pula ya, Nek.
3: Ini pintu surga. Kalau kita amal ibadah sama.
0: Kalau tak sama, azablah badan.
3: Azablah. Kalau di Padang Maksar tu lah, semua kan. Menunggu dihisap, kita jumpa lah.
0: Nak dihisap pakai pipet ke, pakai pipa pun kita tak tahu juga. Yalah, Nek.
3: Tadi tak ada pantun ke?
0: Oh, malam ni memang tak ada memang, Nek. Tak tahu ke mana pantun hilang semua malam ni.
3: Salam-salam dia.
0: Lagu dulu, Nek.
3: Ya, lagu. Lagu apa lah ni?
0: Lagu apa kira? Serumpun kasih terbuang.
3: Beliau tu kalau sebut lagu tu, lagu ketawa dia. Abdi tak tahu lagu lain lagi kata dia.
0: Payaga dia yang minta selalu kan?
3: Tak salah lagu tu, Nek. Tak nak lagu tu.
0: Tak usah.
3: Lagu ini aja ni.
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Jeffrey Day ni.
0: Apa tu?
3: lagu
0: Kenanganku.
3: Bukan.
0: Oh, jadi
3: di lembah sungai mandi.
0: Oh, Seruling Anak Gembala. Ya ya ya ya ya ya. Dah gembala pun gembala lah, hujung-hujung kena tanduk. Aduh, hai.
3: Salam-salam Edi.
0: Ya. Ah, boleh, nak silakan.
3: Untuk Ardi, selamat malam, selamat tugas. Selamat balik, hati-hati. Panjang umur, murahkan rezeki. Semoga dapat job. Dan apa, semoga mak juga sehat dengan adik Edi.
0: Terima kasih banyak ya, Nek, ya. Nek selalu doakan kami. Nek pun kita sama juga, ya Nek.
3: Yalah, kita sama-sama berdoakan ni. Semoga kita diberi kesihatan selalu. Banyak duit pun tak guna kalau saya sakit ni.
0: Betul Nek, tak salah pun.
3: Macam Nek ni apa lah, kerja sakit terus.
0: Lah, macam manalah lagi, ya Nek.
3: Umur dah muda.
0: Itu pula kadang.
3: Lanjut salam ni.
0: Ya, saya boleh.
3: Untuk Bang Zah Yusof tadi. Untuk Bang Lukman. Bang Lukman ni dia sering masuk di Radio Bintang ni.
0: Oh, ya.
3: Di Radio Bintang tu banyak peminat dia. Tapi sekarang dah 2 minggu tak ada siaran.
0: Apa sebab?
3: Tak tahu, katanya dapat musibah apa, tak tahulah.
0: Oh, ya.
3: Dia petik ke katanya.
0: Ini pula belum dapat Mudah-mudahan cepat baiklah.
3: Untuk Bang Ahwe.
0: Saya.
3: Untuk Mak Belian. Untuk Mak Nek Balkis. Untuk Bang Abang Janggut.
0: Saya.
3: Untuk Mak Ngada tadi. Untuk Mak Long Dia, untuk Mak Dini, untuk Mak Rosi, untuk Mak Anjang di Penyengah.
0: Ya, saya.
3: Untuk semua-semua tadi, untuk Dek Baki, saya tadi masuk ni.
0: Ada menunggu ni, ha.
3: Untuk Adi, selamat malam, media siap-siap.
0: Ya, saya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tunggu dulu ni.
0: Apa tak?
3: Terakhir sekali untuk Opa Basri di Semenjang.
0: Ya, saya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada. Tadi ada pun Nek Manda kita. Belakang Nek Manda ada siapa ke? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Tadi bestie dia dah masuk. Ini bestie yang satu lagi masuk.
4: Kita pakai jemput menjemput itu lah.
0: Sambung menyambung menjadi satu lah.
4: Menyambung. Itulah. Semalam bangunkan saya suruh masuk. Tak bisa-bisa. Abdi semalam tu nak masuk.
0: Tak bisa.
4: Sampai habis lah.
0: Alah, tak apa. Malam ni berbual lagi dengan Ardi. Oh, Nek.
4: Ya, saya.
0: Apa buat malam ni, Nek?
4: Tak adalah ngukur tilam ni lah.
0: Ngukur tilam berapa lebar, berapa panjang lah.
4: Lebar 1.5, panjang 2 meter.
0: Baiklah, Nek.
4: Ya.
0: Sihat?
4: Alhamdulillah, Adi sehat.
0: Zahir batin sehat lah, ya.
4: Betul.
0: Alhamdulillah. Penting
4: sangat. Belah dada ni, tengok isi dia.
0: Ya, alhamdulillah. Itu penting ya, Nek.
4: Itu dia happy-happy aja, Ardi.
0: Ya. Nek.
4: Ya, saya.
0: Pantonlah malam ni.
4: Boleh aja.
0: Anak.
4: Itulah tadi malam tu nak jawab pantun, tapi itulah tak bisa masuk, ya Allah.
0: Asyik katun dengannya katun. Orang menjemur ujung pelantar. Sama-sama kita berpantun. Pantun juga talian cinta. Itu dia.
4: Dia
0: boleh suai, Nek. Lagi, Nek.
4: Yelah. Kalau gitu. Anak-anak main layang-layang. Layang-layangnya tinggi di atas awan.
0: Ya, saya.
4: Dengar itu, hari itu kita berjanji ya, Bang Awang. Katanya kita ni hanya berkawan.
0: Ya pula. Kalau tali, katakan tali. Jangan setidakkan sama akarnya rotan. Kalau jadi, katakan jadi.
4: Inilah.
0: Jangan sampai katakan kawan. Macam tu.
5: Betul, Nek.
4: Ayolah, ini jawab dia.
5: Macam mana?
4: Hendak menebang pohon cempedak. Cempedak ditebang, dibuat titi. Nenek Balkis belum hilang jejak. Mengapa Bang Awang dah cari ganti?
5: Ah, itulah. Anak sungai lagi berubah ya, Nek. Ini kan pula hatinya orang. Sedih rasa. Tak apalah, Nek.
4: Ini lagi, Ardi.
5: Macam mana, Nek?
4: Palinglah sedap seri kaya.
5: Auk.
4: Seri kaya terbuat dari durian. Katanya Bang Awang aku setia.
5: Baik.
4: Tapi itulah. Kenapa pula Nek Balkis ditinggalkan?
5: Wow, ada sedihnya pula. Lagu apa suai ini, Nek?
4: Ah, lagu dia tu. Semenjak kita berpisah. Hatiku menanggung rindu.

0: tahu.
1: Allahu Akbar, sedihnya malam ni ya.
0: Allah, ayo. Habislah kisah dia Adi.
1: Habis?
0: Ayo. Okay. Kalau nak masak pulut.
1: Ia sedap sangat.
0: Pulut dimasak dalam periuk. Kalau dah dengar ini suara saya, Bang Awang Janggut. Silakanlah Bang Awang Janggut masuk.
1: Alhamdulillah. Masuk Bang Awang, jangan tak masuk.
0: Oh.
1: Ya, saya.
0: Ada lagu dia, Adi?
1: Ada.
0: Itu je lah. Salam-salam dia ikut Nek Ardi tadi aje lah.
1: Boleh.
0: Semua-semua dari pertama sampai terakhir senggung semua disalamin semua ya Ardi.
1: Boleh.
0: Ini lagi istimewanya untuk kawan-kawan yang ada di Berakit Ardi. Yang selalu menyebut nama Nenek Pino.
1: Iya. Yeah.
0: Ingin jumpa tak bisa jumpa, belum maafkanlah. Nek Pino tak bisa datang ke Berakit dalam undangan pesta pengantin anaknya. Siapa tu?
1: Siapa tu?
0: Cucunya si Taufik tu.
1: Baik kalau macam
0: semua-semualah orang Berakit.
1: Ya, saya.
0: Tu aja Ardi, terima kasih Ardi.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai hati.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara Perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan ngiru sembarang ngiru, ngiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu masjid, satu jumlahnya. M.H. Ainun Najib. Satu. Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita. Di dalam jiwa, di pusat sukma,

Sangat mahal biaya masjid di Badang. Padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid, ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badang gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah, jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak.

masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa dikengkam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke hari bakti cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya, karena kiblatnya hanya batu berhala. Tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan, sehingga kakinya gagal berjalan. Maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya: syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudra gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga, kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah.

1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaul. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti, ya bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak kau kembali?

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Ketika engkau bersembahyang,

oleh takbirmu pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya, menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, milik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridho Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanak dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau topurkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud. Duka deritamu bersujud, menjadilah

0: Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kope. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpu hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak M.H. Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya berkata,

0: kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala yang bangkit begitu saja. Berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun, dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan, demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
2: Puisi oleh M. Febriadi.
0: Apakah puisi-puisi ini, M.H. Ainun Najib? Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku, sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya? Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ketemu?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Biar je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergibah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan, kita terus saja dipelihara.

0: Brompat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau, dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapa kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong MH Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin

Tetapi di dalam jiwaku ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771-450551 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101.3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkata,

sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu, sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

dari perompat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 8 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus-menerus berupaya menambah ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya dengan penuh kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan hati, serta mensyukur nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia hidupnya, baik di dunia, terutama di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang takwa, ada beberapa definisi pengertian takwa yang telah dirumuskan oleh para ulama. Di antara yang begitu populer adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sebagian ulama yang lain merumuskan bahwa takwa adalah menjaga diri dari segala hal yang akan mengundang dan mendatangkan murka serta siksa sebagai hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian yang lain, takwa ialah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah. Selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa takwa juga berarti tata krama syariat. Takwa pada ketaatan berarti ikhlas, dan pada maksiat berarti tidak melakukannya. Ada pula yang mengatakan bahwa takwa adalah menaati hukum-hukum Allah dan berlindung kepada-Nya dari melakukan pelanggaran dan melampaui hukum-hukum-Nya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu beriman kepada yang gaib. Percaya pada yang gaib berarti meyakini akan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Keyakinan itu didasarkan pada dalil yang menunjukkan akan adanya sesuatu yang gaib, seperti adanya Allah, para malaikat, hari akhir, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, yaitu mendirikan sholat. Menunaikan sholat tepat waktu secara terus-menerus dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan adab-adabnya. Yang selanjutnya adalah menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Selanjutnya, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu beriman akan adanya hari akhir. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita perhatikan beberapa rumusan definisi takwa dan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tidak ada yang menyebutkan tentang ras, golongan, maupun status. Tidak disebutkan yang termasuk dalam kategori orang yang bertakwa adalah mereka yang berkulit putih, sawo matang, atau

0: hitam, golongan ini atau golongan itu. Dan tidak pula dikatakan mereka yang kesehariannya memakai jubah, sorban atau berpakaian biasa-biasa saja. Semua itu tidak termasuk dalam kriteria ketakwaan dan bukan menjadi tolak ukur akan kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karenanya, setiap orang yang beriman sangat mungkin untuk dapat mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa, yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memiliki potensi untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, baik orang Arab maupun non-Arab, yang kaya ataupun yang miskin, yang tua ataupun yang muda, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai derajat takwa. Sebuah derajat yang paling tinggi dan mulia karena mendapatkan legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar telah mencapai derajat takwa niscaya mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dialah orang yang mendapatkan petunjuk dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan derajat yang begitu tinggi tentu tidak begitu saja dapat dicapai secara cuma-cuma, tanpa disertai ilmu dan amal dan juga istiqomah. Sebagaimana ulama berkata, takwa adalah terpadunya antara ilmu, amal dan istiqomah. Orang yang dungu dan tidak tahu akan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, dia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berilmu atau paham tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, namun ia tidak mengamalkan ilmunya, juga tidak akan dapat menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa. Demikian juga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, tetapi tidak istiqomah dalam mengamalkannya, juga tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Melainkan ia menjadi orang yang merugi dan kedudukannya tidak akan meningkat ke arah ketakwaan. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jelaslah bahwa untuk dapat menggapai derajat takwa, seorang muslim harus memiliki penguasaan ilmu. Sebab seseorang tidak akan mungkin dapat mencapai sesuatu tingkat kemuliaan yang signifikan tanpa didasari ilmu. Bagaimana seseorang dapat melaksanakan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan? Begitu juga, bagaimana mungkin seseorang akan dapat mencapai derajat takwa jika ia tidak tahu jalan menuju takwa? Bagaimana mungkin seseorang akan melaksanakan perintah Allah jika ia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan teknis pelaksanaan yang berkaitan dengannya? Begitu juga sebaliknya, bagaimana seseorang akan menjauhi larangan Allah jika ia tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah? Maka ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perintah dan larangannya menjadi sebuah keharusan untuk dipelajari dan diketahui oleh seorang muslim. Maka ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perintah dan larangannya menjadi sebuah keharusan untuk dipelajari dan diketahui. Bahkan orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, ia tidak akan dapat mencapai derajat yang mulia di sisi Allah, melainkan ia bertambah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdada huda, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin menjauh darinya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya menjadi terampuni dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Lebih dari itu, orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kemudahan dan jalan keluar, dan Allah menganugerahkan rezeki yang baik melalui arah yang tidak dia duga-duga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, di akhirat kelak orang yang bertakwa akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 34, "Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqina fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kullis thamarati wa mawfiratum mir rabbihim." Perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar ataupun arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan mengamalkan kebaikannya. Dan semoga kita benar-benar termasuk golongan orang yang bertakwa, yang mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma fik laqwami tariq, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, dalam era modern ini, pembentukan karakter pada generasi bangsa menjadi hal yang semakin penting. Karakter yang baik tidak hanya dibentuk oleh pendidikan di sekolah, tetapi juga oleh lingkungan sekitar, khususnya orang tua dan masyarakat. Mereka memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan pribadi yang berkualitas, tangguh, dan juga memiliki nilai-nilai positif. Pembentukan karakter generasi bangsa adalah tanggung jawab bersama. Orang tua dan masyarakat juga harus bekerjasama untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi mendatang dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga berbudi pekerti luhur dan berintegritas tinggi, siap menghadapi tantangan masa depan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, riset dan inovasi menjadi faktor kunci yang mendorong kemajuan dunia. Perusahaan yang mampu memanfaatkan hasil riset untuk menciptakan produk dan layanan baru ini dapat memenangkan persaingan di pasar yang semakin dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi antara sektor akademik dan industri semakin erat. Banyak perusahaan besar yang telah mengalokasikan anggaran riset yang signifikan untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan dampak lingkungan. Riset juga memungkinkan mereka untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar dengan lebih baik, memberikan keunggulan kompetitif. Salah satu contoh konkret adalah penerapan kecerdasan buatan dalam sektor manufaktur. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Propar FM, suara budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di mana saja berada. Untuk pagi hari ini di awal pekan hari Senin, tanggal 8 Juni tahun 2026, saya Syahrudin Hasanam kembali bertugas untuk temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Pagi Kepulauan Riau. Semoga dalam keadaan terbaik, sehat walafiat ya. Pagi ini menyapa kita dengan kesehatan, semangat dan hati yang penuh rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Awal pekan adalah kesempatan baru untuk kita memulai langkah yang lebih baik. Apa yang mungkin belum tercapai pekan lalu, ini bisa kembali kita perjuangkan untuk pekan ini. Apa yang sempat tertunda, bisa kita lanjutkan dengan semangat yang baru. Karena setiap hari adalah lembaran kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita belajar, bertumbuh dan juga jadi pribadi yang lebih baik ya. Dan semoga kita tidak biarkan kegagalan kemarin itu mengurangi semangat hari ini. Jadikan pengalaman sebagai pelajaran dan jadikan harapan sebagai bahan bakar kita untuk terus melangkah. Keberhasilan ini selalu diawali dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Semangat pagi.

0: Aduh gang, kamar pun Asi masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyok, pompa ayah ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, hasil juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
3: Atau 1,3 MHz Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perompak, Provinsi Kepulauan Riau ini resmi terpilih menjadi tuan rumah peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Ini akan berlangsung pada 23 Juli mendatang. Nah, pemerintah daerah dan pusat mematangkan berbagai persiapan melalui rapat koordinasi di kawasan Kembang Jakarta Selatan. Perwakilan Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Emilia, menghadiri rapat koordinasi ini lintas instansi tersebut. Dari Kepri hadir Ketua TP BKK Dewi Kumalasari Ansar dan juga Sekda Prof. Misni bersama perwakilan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih. Nah, ini panitia ini akan menghadirkan berbagai permainan tradisional ya pada peringatan HAN 2026 di Kota Tanjung Pinang. Nah, saudara perempat, panitia juga kemungkinan menampilkan tari Boria. Wah, sedap nih. Tari Boria sebagai salah satu sajian utama ikon pembuka acara yang melibatkan partisipasi anak-anak. Nah, tari Boria ini merupakan karya seni budaya asli Kepulauan Riau yang saat ini sudah memiliki hak kekayaan intelektual resmi, saudara perempat. Sekda Prof. Kepri mesti menyampaikan Taman Guru 612 ini jadi lokasi utama karena memiliki area terbuka yang sangat luas. Dan Pemprov Kepri juga mengusulkan agenda kunjungan ke gedung Dekra Nasda Kepri serta gedung Lembaga Adat Melayu dalam satu kawasan. Dan Pemprov Kepri juga mulai menginventarisasi berbagai bentuk bantuan yang dapat bersinergi dengan program kerja kementerian terkait.

dengan menyatakan

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, di era kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, media massa ini punya peran penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi kehadiran media massa, baik itu dalam bentuk surat kabar, radio, televisi maupun media daring, ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tapi juga sebagai sarana edukasi dan pembentuk opini publik. Norma ini adalah seperangkat aturan berupa perintah ataupun larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, saudara penempat, pelanggar norma ini akan diberi hukuman sanksi tertentu, yang norma ada di masyarakat itu merupakan bentuk penerapan dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam situasi ini, media massa memiliki peran strategis dalam membangun budaya taat norma. Salah satu caranya adalah dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan juga bertanggung jawab. Melalui pemberitaan yang berkualitas, masyarakat juga dapat memperoleh pemahaman yang benar mengenai aturan, nilai dan juga etika yang berlaku. Informasi yang tepat itu dapat membantu masyarakat kita membedakan antara perilaku yang sesuai dengan norma dan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain sebagai sumber informasi, media massa juga berfungsi sebagai media pendidikan. Program-program edukatif yang membahas pentingnya disiplin, toleransi, kejujuran dan juga tanggung jawab sosial terdapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Konten yang mengangkat kisah inspiratif tentang individu ataupun suatu komunitas ini yang berhasil menerapkan nilai-nilai positif juga dapat menjadi contoh nyata yang tentunya bisa mendorong masyarakat untuk mengikuti perilaku yang serupa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, alam sebagai solusi dalam menghadapi krisis iklim. Nah, krisis iklim ini jadi salah satu tantangan terbesar kita, saudara perempat, ya. Peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, ya. Musim cepat berubah, ya. Banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Ini merupakan dampak yang semakin nyata dirasakan oleh berbagai negara. Nah, berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Tapi di tengah perkembangan teknologi dan kebijakan yang terus diperkuat, alam tetap jadi salah satu solusi paling efektif, ya, dalam menghadapi krisis iklim. Nah, alam memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer. Nah, saudara perempat, dampak perubahan iklim juga memperparah ketidakadilan sosial, gitu ya, kaum buruh, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, ini jadi paling rentan terkena dampak krisis iklim. Nah, upaya pelestarian hutan dan rehabilitasi ini jadi langkah penting yang tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tapi juga membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Selain hutan, ekosistem mangrove juga memiliki peran yang sangat besar dalam menghadapi krisis iklim, terutama di wilayah pesisir. Nah, mangrove ini mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar dan melindungi garis pantai dari abrasi, badai, serta gelombang pasang. Nah, keberadaan mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai spesies, ya, yang mendukung keseimbangan ekosistem laut dan juga pesisir. Nah, saudara perempat, alam juga membantu kita beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Ruang terbuka hijau di perkotaan misalnya, itu dapat menurunkan suhu udara yang juga mengurangi efek pulau panas perkotaan. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitar pemukiman juga ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan nyaman, sekaligus juga meningkatkan kualitas udara yang dihirup masyarakat setiap hari. Jaga lingkungan kita.

0: bikin intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, banyak siswa atau mahasiswa yang merasa terpuruk ketika mereka menghadapi kesulitan dalam mata pelajaran sains dan teknologi. Nah, beberapa dari mereka bahkan berpikir bahawa kesulitan atau ketidakmampuan dalam bidang ini menandakan kegagalan. Namun, saudara perempat, para ahli pendidikan dan psikolog menyatakan bahawa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kesulitan dalam saintik ini bukanlah indikator kegagalan. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan di bidang yang berbeda. Hal yang penting adalah bagaimana kita melihat dan mengatasi kesulitan tersebut dengan pendekatan yang positif. Pendidikan bukan hanya tentang mencapai nilai sempurna dalam satu bidang, tetapi tentang bagaimana mengembangkan berbagai keterampilan dan kemampuan dalam banyak aspek kehidupan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, internet memberikan berbagai dampak positif yang luar biasa. Dampak kemajuan digitalisasi juga sangat dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Dari sisi pendidikan, ekonomi hingga konektivitas sosial, internet telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi dan juga menjalani hidup. Internet membuka peluang besar bagi akses pendidikan di seluruh dunia. Melalui platform e-learning, siswa dan mahasiswa juga dapat mengakses berbagai materi pembelajaran secara online, bahkan dari lembaga pendidikan ternama di luar negeri. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan tanpa terbatas oleh jarak dan biaya, dan banyak aplikasi pendidikan juga menawarkan kursus-kursus gratis yang memungkinkan siapa saja untuk belajar keterampilan baru. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.